dengan tempat lahirna Ibu Barlia, memeh ka kota nyaeta aya di lembur Cisasak, asri urang lembur Cisasak. Barang datang ka imah Nagan Ubed kasampak teh keur araya keur ngobrol paduduaan atuh bungaheun pisan kadatangan adikna teh Gan Ubed ngabagiakeun bari someah pok nanya.

0: ngan initna ulah sorangan kudu aya nu marengan.
1: Nya panjeung Akang jeung Ece
0: ya bisa bae. Tapi kumaha sikap Jang Aris?
2: Buar riah ngahulang ditanya kitu mah. Sabab manehna can kungsi badami secara langsung. Can kungsi minta izin ke Pak Aris. Nah menang atau henteu?
0: Ayo nama kieu riah. Mun hidup kekeh-kekeh teuing mah hayang ke Mekah ayeuna. Taya salah na bareng jeung Akang oge. Asal duitna geus sadia sarta aya izin ti Jang Aris, sakitu ceuk Akang mah.
1: Syukur atuh ari kitu mah rek nyobaan we minta izin ka Kang Aris. Pin aku teu diizinan kitu. Heuh da lain dek udar ieu teu puguh ieu mah Kang. Ieu mah ngarondek ibadah ka Mekah kitu maksud kuring teh.
0: Nyanya, kitu we ayeuna mah gampang lah gampang ceuk Akang mah.
1: Ari Akang tulus henteu?
0: Tulus Akang mah, tulus pisan. Malah reksa kalian duaan dah hayang bareng ieu teh. Tah lamun liah arek mah daftarna urang di dieu bae sakalian ngarah di ditu bisa babarengan kitu maksudna teh. Ari bareng mah daftarna kitu.
1: Nya mangga tu ari kitu mah Kang.
2: Plong hate buar liah ngemplong bungah nu teh papadana sabab geus aya lolongkrang pikeun ngalaksanakeun cita-citana nyaeta ini ka tanah suci alias munggah haji teh.
3: Tetela buar liah teh beuki banget kahayangna teh geus teu beunang di sisi lihan. Komo beuki panas ngadenge rancekna dek tulus mah init ka Mekah da sieun ka peuhelaan atuh buar liah teh.
2: Kitu tujuan utama pangna balik ka lembur teh nepungan lanceukna nu rek munggah haji. Satuluyna mah ngobrol teu puguh wae sagala dicaritakeun. Duanana ngarasa deueus lantaran saturunan teh taya anu kolomero, taya anu gagal kabeh jadi jelema beunghar, teu aya anu katalangsara ngan hanyakal. Sikapna rada beda ieu mah. Jauh pisan jeung Pak Aris anu berehan nyaahan welas asih ka sasama manusia Pak Aris mah. Sedengkeun bubar liah jeung kulawargana jeung dulur-dulurna kaci dapedit na jeung itunganana sanajan jadi jelema beunghar sok nyacaha ka jelema nu teu boga.
3: Aya Haji Gopur rada beda eta mah berehan-berehan mah ngan istuning sok ditungtungan ku sombong jeung goong labeuh maneh hayang dipuji wae Haji Gopur mah kitu eta teh sanajan haji oge. Dukanya aya kitu nu kitu. Aya meureunan digana mah.
2: Sanggeus rengse sagala urusan bubar liah balik deui ka Bandung. Bari mawa hate nu lugina. Ian oge milu bungah rumah indungna rek tulus munggah haji. Atuh bari balik teh sajajalan ngobrol jeung indungna nemongkeun ka bunga hate ian teh.
4: Mah.
1: Naon Ian?
4: Upami uih ti Mekah ulah lali nyadak oleh-olehnya.
1: Ih nyatang tuh atuh. Ibu oge rek neangan perhiasan anu aralus. Rek jalan-jalan ka kota Mekah bari balanya. Kade lalinya meser anak ontanya. Ah, anak onta lahuta Ian. Mana sina deket atuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Repangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyu, Kecamatan Cangkuang.
0: Sadidinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sadidinten.

0: Nem pada melanda.
1: Ngawitan, kagaduhan, panyawat naon wae, Pak?
0: Asam urat sareng cangkeng, sareng lambung.
1: Biasana upami eta panyawat atau karaos, kumaha, Pak? Jantenna.
0: Asam urat jeletutan, sing siremen, sareng cangkeng.
1: Mun paregel kitu panya. Oh. Bapak, biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
0: Dokter. Mun diurut kantos.
1: Janten Bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes panya. Oh. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
0: Nganggo alfa propolis.
1: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
0: Ya, karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya, anu jeuleuteutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
1: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
0: Meseup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
1: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
0: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
1: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
0: Ya, kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami aya nu taraos panyawat sepertos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis, da abdi ge ayeuna tos sehat.
1: Nuhun bapak, hatur nuhun, pido ati abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini ya.
4: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
4: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
5: 2 tetes, iya, betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya. Ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini. Iya.
5: Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciami.
8: Radio Peace Ciami.
7: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: diocapkeun dina hiji mangsa. Ian aya nu nyamper ku babaturanana. Gura girudang dan make celana hideung, kaos beureum dirangkep ku jaket tekil. Jrut turun tina janela. Geus aya dina teras ruak lieu kawas nu neangan palingeun. Sieun kanyahoan ku batur. Aman sih kana mah yeuh. Pokna terus nyamperkeun ka babaturanana anu nungguan di luareun pagar pakarangan. Gok tepung ngadon sirih pelong sirih teuteup. Babaturan ieu anu sapantara teh katelahna si Rusja, anak yatim anu baragajul. Ngaligeuh teu boga kagiatan. Sore isuk tukang ulin malah ieu oge kapangaruhanna teh ku si Rusja pisan, ku si eta pisan.
1: Ya, kunaon yang cicing wae di imah ieu maneh euy? Ya, ku atuh teu inget kana janji. Lain dekat tangkuban parahu teh ya, Yan. Kita kan ke sana ke tangkuban perahu, Yan. Cek si Rusja bari melong. Ari leumpangna jeung nu selebor si Rusja mah maklum tukang mabok. Deing aya mah ting mabok ting teu si Rusja teh.
2: Aduh, tong di dieu ngomongna Rusja. Bisi aya si Yayen. Tuh di situ tuh. Urang badami.
0: Ia nunjuk ka deukeut kios rokok Mang Inta. Terus dua nana leumpang harita teh. Dekung si Dila geus tepi gek diuk dina bangku nyarane kana tembok. Si Rusja ngodok saku ku siwal ngabejilkeun rokok dua batang. Song dibikeun sabatang ka Ian.
2: Kayu apina tuh.
1: Ah, eta eueuh.
0: Leo si Rusja ka Mang Inta nginyem korek api diparengkeun keur eueuh. Ku Mang Inta teu dibere. Si Rusja gagleneng bari malik deui ka Ian gek diuk.
1: Mana ja? Aduh. Eueuh cenah. Teuingah haja teu mere si kasebelan teh. Alah. Teuing kumaha eta teh euy.
0: Rusja baeud rada amek ka Mang Inta.
2: Ah ulah kaget lah.
1: Yeuh. Mang Inta teh rada amekeun ka kuring euy.
2: Pan eta pedah sok ngajukan rokok, tara mayar. Anyar keneh bebeja ka bapa, bapa kuring. Minta ganti rugi.
1: Aduh.
2: Bisi teu nyaho mah Rusja kuring teh keur kacilakan ieu teh.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabu genep sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih paling mana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat seperti itu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis seperti ka dokter aya perubihan gitu. Satos abi ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat alhamdulillah gitu nya. Aya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka gaduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa. Kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abdi mudah-mudahan atasna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya?
5: Pandangan kabur
6: ya?
5: Pandangan kabur gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin, ya, amin.
5: Gitu. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
6: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Mang Inta terada amakeun ka kuring euy. Pan eta peda sok nganyukan rokok, tara mayar. Anyar keneh bebeja ka bapa, bapa kuring. Minta ganti rugi. Aduh. Bisi teh nyaho mah harusnya kuring teh keur kacilakan ieu teh. Ceuk ian manehna mah geus ngarati naon sababna pangna Mang Inta kitu.
1: Ah, kumaha ian? Lah, aduh. Aduh. Kurang ngajar. Rada konak ieu euy. Aduh, edah.
0: Nginum bae atuh maneh teh.
1: Ah. Amun teu nginum lah. Ya ieu ge kada nginum nu kitu. Aduh, ieu kaleuwihan teuing. Aduh, alah. Teuing beureunah esna beurang teuing atawa kurang kurang hudang ieu teh deuh. Alah.
0: Dadak-dadak ia nyaritakeun perkara Mang Inta jeung Pak RT nu haja nepungan ka Pak Aris. Maksudna mah eta tanggung jawab ngeunaan laku lampah ian anu getol nganyuk mayar cadu. Kapaksa dibayar ku kolotna. Da kitu sabab nama aja. Nu matak ti aya nama wayahna euy, sing prihatin. Kuring teu dibere duit ku ibu jeung ku bapa. Malah heueuh. Daya Idin pikeun bawa mobil ieu teh.
1: Ceuk Ian. Oh, kitu. Tapi naon hubunganna jeung kejadian bieu? Alah. Pilaku nginjam korek api teu mere atuh.
0: Yeuh. Dengekeun Rusja. Kuring teh rugi euy. Rugi.
1: Hiji kuring teu dibere nginjam mobil ku bapa.
0: Kadua, duit jajan kuring cukup teu cukup 10.000. Yeuh, Mang Inta dipapatahan ku bapa. Yeuh, lamun kuring nganyuk rokok, menta atawa meuli tong dibere. Da kitu cek bapa teh.
1: Ah, kitu. Da kajen atuh. Keun lah atuh tong hariwang. Loba keneh tukang rokok mah. Jeung deui ukur ku seuneu mah teu susah.
0: Ceuk si Rusja jiga nu teu boga kasusah. Padahal hatena mah bingung ka cidada puguh. Geus karasa ngeunahna kumanehanna unggal poe dibarean duit ku Ci Ian. Rokona jajana kadang kalamun aya pangabutuh sok wani menta ka Ian. Ari ayeuna garing ka cida atuh. Dikatu neangan seuneu atuh euy bah. Hayang urud yeuh.
1: Ceuk Ian. Sabar. Sabar. Tenang, tenang, tenang atuh Ian.
0: Ah, tenang-tenang maneh mah atuh. Maneh sia nyalakakeun aing ieu. Aduh. Jadi aing teu dibere duit ku kolot ieu mah.
1: Ah. Tong kitu atuh pan urang teh jeung sahabat. Jeung sobat udah kitu yeuh.
0: Teu lila. Di kajauhan aya tukang baso di peuntaseun jalan, maju lalaungan bari nakolan mangkok ku senok. Si Rusja curingak, cungang tung rada ceuleugeug. Geus kitu ngagero bari ngagupay.
2: Basa. Basa. Baso, baso, baso, baso.
1: Hah. Baso. Baso.
2: Mang. Mas, baso sini, Mang. Baso.
0: Baso. Cenah senajan jiga nu mabok bedas naker ngomongna jiga nu heueuh dek meuli baso atuh puguh tukang baso curinghak dasar nu dagang ceuli duiteun meureunan sakali ngagero ge kadengeun terus ngarandeg ngalieu ka kenca ngalieu ka katuhu jalan lowong harita teh eueuh kendaraan terus meuntas bari ati-ati sarat tahatena garecok atoh.
2: Ini ngelarisan ya. Hah, nguntung kulo nguntung. Aduh, bakal laris manis tanjung kimpul. Aduh. Waduh, mudah-mudahan ya si itu dua pemuda itu beli pasok. Waduh, dua mangkok, tiga mangkok. Waduh, burung tukang rokok gitu.
0: Gitu gerentes nasi mas baso teh rita teh. Ngeus mentas jalan go kahareupeun Ian jeung si Rusja. Geur tanggungan diecageun, langsung nyokot mangkok dua, geus rek di ladangan da geus teu sak deui atuh. Pasti nu nyarukan teh rek jajan baso.
1: Mas,
2: aduh,
1: ada apa? Mau beli baso? Baso nih. Cang mau beli baso, Cang.
2: Elah tuh, aya korek api, Mas. Aya korek api. Oh, ada, Den. Nah, iya korek api ye.
0: Cek tukang baso bari maut laci, top nyokot kayu api, kurus jadi tampanan. Cekes gur terus nyengget rokok si Rusja teh. Pereduk hasil nengebul.
2: Aduh, nuhun mas. Aduh, bentar ya. Aduh.
1: Rek rokok mas. Angga, kulo kan gak suka ngerokok nih. Aduh, ngebakar terus nih. Aja natuh. Sok atuh, Yan. Eta gara seungeut telata udutna yeuh. Nyanya lah yeuh.
0: Sarua Yan oge nyengot rokokna. Cekes gur kayu api hurung. Terus rokokna diseungeut. Peleduk duanana ngebul. Dan cikar unimat pisan harita teh. Gek diukigireun Yan harita teh si Rusja teh.
1: Alah, nikmat nyayannya, udutnya. Nya atuh bari gratis mah koma atuh ieu teh.
2: Ha aduh.
0: Tukang baso olohok akhir napok nanya.
1: Den, ya naon mang? Basona Den, mau baso?
2: Kula mau nyiapkan ini bumbunya sama basonya nih. Waduh enak nih basonya nih, aduh.
1: Ah, harus sih mang. Moal mah kuring mah dek eta we menta seuneu wungkul kuring mah ieu teh hayang udud dia daduh.
2: Waduh.
1: Kenapa kajadi beli nih? Moal ceuk kuring moal ieu teh. Pokona mamang sok didoakeun ku kuring sing laris manisnya. Nuhunna ye seuneuna nya mangnya. Aduh.
0: Temal si Rusja teuleum-eulem kalayan teu maledek deui ka tuang baso. Terus meuleun urut bangun nikmat pisan mani peureum beunta harita teh.
1: Aduh. Nikmatnya lah udud dia do yeuh.
0: Atuh puguh tukang baso teh keuheuleun hatena mah ngan teu wani kedal. Beri jeng hanya lu munak di tanggungan anak majura launan berinak kolan mangkok kuseno karitate.

0: baso.
1: Tong tarik teuing atuh mang lah bisi ditimpu gerangke.
0: Waduh.
1: Biar yang dagang ini yang dagang.
0: Baso.
1: Baso, baso, baso. Ayo baso. Baso enak tenane, baso, baso, baso, baso, baso.
2: Jempe rada lila. Ian jeung si Rusja ting penyun udud. Uteukna bari muter neangan akal. Mikir-mikir kumaha carana neangan duit. Sabab geus kabiasaan. Pas sore teh sok jajan, sok meuli bir jeung sajabana atawa inuman sejena. Jadi mun teu boga duit teh tarang lieur, beuteung karasa lapar jeung sirah jejedudan harita teh.
1: Aduh. Kumaha katangkuban parahu teh Yan?
2: Ah, maneh mah mikiran wae ulin atuh sia teh. Ayeuna mah bantuan kuring mikir yeuh. Kumaha carana neangan duit? Lieur yeuh aduh.
1: Jadi nerek tekena sirah hari teu boga duit teh.
2: Nah, mikir atuh, terus dah sia teh. Kumaha carana neangan duit yeuh supaya urang bisa curak-curak? Apan apal kuring teh geus diseret ku kolot ieu teh.
1: Iya nepak tarangna penanyun udu deui.
2: Ah.
1: Tong boro maneh atuh. Nya bener kuring ge bingung ngare kitu mah euy aduh alah. Kumaha tuh nya? Mangkani ngafilm alus deh Yan. Hebat pokona mah lah.
2: Ah, hebat-hebat sia mah ah. Da aing tibasan tukang mayar teh atuh, aing keur boga duit mah.
1: Jangan begitu Yan, pan sobat. Sobat sejati, sobat seirama atuh. Hebat pokona mah Yan, aduh. Kumpu David Siang lah, jeung sateh Stephen Chow lah. Atau Jet Li, waduh, halus euy filmna pokona mah. Kamu film Korea malah halus lah, galeulis awewena oge atuh.
2: Ceuk si Rusja ngingetan deui ka Ian nu memang nyanu kana lalajo.
1: Ah, ciang-ciang 70 sia kurang ajar ah. Ari saku kempes mah anger we sia teh. Waduh. Atuh kompa we sina kembung ulah sakurata teuing.
2: Naon sakurata sia teh? Kawas basa Jepang wae.
1: Ian kerung. Ari sakurata teh rata eueuh nu menyengul alias tongpes. Kanker.
2: Alah. Urang beakeun ududna yeuh. Ari si Rusja seuri koneng. Ia ngan ukur narik napas leng ngalamun panona melong ka jalan peledug haseup rokok na nyerbung sakapeung pijil cina liang irung lila-lila ras inget kena kejadian anu anyar kaliwat rei amek amek nyedek tenaga midek kamang inta sabab pangna manehna disengker uang jajan teh gara-gara mang inta datang ka imah.
1: Renghap narik napas jero nakeranan red kana kios rokok Mang Inta.
2: Cerebat aya ilham jahat ngagoda kana uteukna Ian waktu harita.
1: Rusja. Hei, aya naon?
2: Rusja ukur ngareret sakeudeung.
1: Butuh duit sia? Butuh duit?
2: Hah? Butuh duit?
1: Teh kudu dicatur deui atuh.
2: Heueuh nyabutuh pisan nggih aduh ieu.
1: Kieu euy. Aya naon?
2: Ka dieu ngarewos yeuh kuring yeuh. Ngarewos yeuh. Aya piduiteun.
1: Rusja ngadeukeutkeun ceuli kana beungeut Ian. Terus ngaharewos mani lalaunan pisan, ukur kadenge ku Rusja sorangan. Geus rengse cakak ka Rusja seuri, red ka kios rokok terus ngomong.
2: Aduh. Kitu atuh ide jetu. Ide jetu Yan. Aduh lah pokona mah beres beres beres.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng setruk ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
2: Biasa wae ka dokter, puskesmas, tapi teasan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
2: Lieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeuran ngagunaon Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Ayeuna teh hararampang Pak, badan teh. Ayeuna tiis, enak we no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke na masih kene aya tuh Pak?
2: Atos rada hampang Pak.
1: Iya Pak Uci tos CF seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun kanu sanes kanu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge geureuyeuh sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawa strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Uci nya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin perkosrekan wae.
5: Ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
4: Eta Ceu bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, ieu atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, ieu Ceu. Cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
4: Tetes mata naon, ieu teh Ceu?
5: Tetes mata, tes mah aini Ceu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ceu.
4: Wah, geningan seueur kasiatna Ceu. Kumaha cara pemakaianna, Ceu?
5: Gampil pisan, Ceu. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceu. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceu.
4: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceu?
5: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceu. Janten tos tangtos atuh keamananana.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
3: 102,4 Radio Peace FM.
8: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: gitu, Yan. Aduh, lah pokoknya mah beres, beres, beres. Pokna bari terus nangtung. Tekung si Lila dua nana lalu umpang ningalkeun kios rokok Mang Inta. Ari Ian jeung Rusja ngajauhan teuing ka mana terus nama. Teu kanyahoan pokona mah antara dua jelema eta teh. Heuleut sabaraha jam jebul aya budak lalaki kira-kira umur 10 tahun. Leumpang rusuh eta budak teh muru ka kios Mang Inta. Datang-datang terus ngomong ka Mang Inta nuker kutrat kotret dina cangkang rokok ngarumus kode meureunan Mang Inta teh. Da kitu bari nungguan balanya teh anger ngode ngode ngode kana nalo teh geuningan. Sugan keperengan manggih milik. Heg pan mun pasang 1000 jadi 10000 harita teh jaman harita teh.
1: Mang. Uy heula cenah Mang.
2: Aduh. Aya naonnya ieu budak?
1: Uy heula Mang. Si Bibi teh da Mang walas Mang. Mang Inta.
2: Saha nu geuring?
0: Mang Inta ngorejat leuwas. Sabab teu percaya kana omongan eta budak.
1: Bibi geuring teu da Mang, Mang. Uy heula cenah. Bie nyuruhan ka Ujang ye teh. Si Bibi teh geuring.
2: Gering teh teu da Mang. Tapi kunaon cenah? Pan tadi mah jag-jag beulejag aya naon teh. Teu kuna naon. Nah, teu kuna naon si Bibi mah. Ah, maka yang nyebutkan gering. Kagok ya ke dagang memang bagi teh.
1: Wih lah pokoknya cek si Bibi cenah ieu teh kitu. Gering ngadadak kitu. Ke diung-diung tadi teh. Ku jelema loba kitu.
2: Tapi gering teh gering ku naon cenah. Pan tadi mah jag-jag belejag teu kuna naon sejang ieu teh.
0: Mang Inta keukeuh teu percaya.
1: Duka kunaon da teh tarang mimitina Mang ieu teh Mang abdi Mamang aduh bulu urang balik ka Mang ya Mang.
0: Cek budak reos ini teu amitan-amitan acan ka Mang Inta rita teh. Atuh puguh maninga hulang Mang Inta teh mikiran omongan budak. Nah bener atawa henteu kitu bet asa teu percaya. Tapi penasaran deuih bisinyaan gering atawa gering dadakan harita teh. Tungtungna Mang Inta bijil ti kios. Terus nutupkeun heula tingkeban, cetrek pantunan dikonci teu panjang mikir leos init ngajug-jug ka imahna. Tekung si 10 menit, jebul si Rusja jeung Ian ngadeukeutan kana kios. Teu laloba omong terus Rusja digawe ngagunakeun hiji alat nyokel engsel panto. Krekek. Krekek, jebret, pray panto muka. Bus Rusja ka jero. Ari ia nangtung di luar nadingakeun pisi aya nu lalaliwat.
3: Gancangan ja. Ulah lila teuing, ulah lila teuing, ulah leleda. Cokot nu pentingna we atuh.
4: Heg heg heg heg heg. Kukeun dicokot nu pentingna nya. Duit jeung rokok pokona mah.
0: Tembal si Rusja ti jero. Tekung si 3 menit terus ja geus bijil deui saku bacuna merekis beuteung jadi kemung. Tayohna bae jeroeun baju aya eusian dina baju si Rusja ti harita teh.
4: Hayu init. Tapi ulah ganjang teuing, bisi dicuriga ye.
0: Cek si Rusja terus leumpang mapajaran gede ngajauhan kios dituturkeun ku Ian. Nutas maling leumpang rusuh jajantung ratug, hate tagiwur gok kana sepi. Rek duanana eureun dariuk dina batu deukeut tangkal hanyuang.
4: Aduh. Eueuh nu nyahoeun Yan. Eueuh nu nyahoeun Yan.
3: Eueuh sok pikirkeun meunang sabaraha duitna euy.
4: Aduh. Pokoe nu aya dina laci mah kabeh dikeduk. Nu aya dina laci dikeduk lah. Iwa ti recehna anu henteu teh ridu. Ieu we rokok dua bos.
0: Cek si Rusja bari nepak beuteungna.
4: Waduh. Haha. Bagus, bagus, bagus. Tapi korek apina kumaha? Wah, gampang. Menta deui ka tukang baso. bari sakalian meuli ayeuna mah da boga duit. Amekeun tadi oge jam 2 ae. Heeh. Keun bae. Da loba atuh tukang baso mah. Lain eta unggul.
0: Rusja ngabijileukeun duit tina saku baju. Porolo. Terus namruh hareupeunana. Ian colohok tapi di dalila mah marah mah hatena bunga sabab geus bisa males ka Mang Inta. Teu laloba omong dua nana milang duit babarengan. Geus kitu tuluy dibagi rata. Bes-bes kena saku aman we. Geus kitu Ian jeung si Rusja ting lalieuk da sieun aya nu nyusul. Lila-lila pok Rusja nyarita.
4: Tuh. Geus burit ieu teh Ian. Urang ka bioskop yuk lalajo.
0: Ayo ah. Arah teu kesel yeuh, urang lalajo yeuh, lumayan yeuh. Bisa keur meuli karcis ieu mah yeuh. Terus dua nana laleumpang salse jiga teu boga dosa nanaon. Ngajug-jug ka bioskop rek lalajo film anu kahiji, itung-itung nyumput meureunan ngarah teu ka ciri. Dua nana jongjon suka bunga, duit loba, doko ge loba, moal sieun kakurangan harita teh.
4: Ayeuna urang kocapkeun Mang Inta. Barang datang ka imah teh colohok bengong sabab pamajikanana keur ngadeluk milihan serah beas. Terus ditapikeun rek ngisikan diga namah keur dahar sore.
2: Ai. Magarkeun gering oi. Maya gering teh maneh teh.
0: Cek Mang Inta, atuh puguh pamajikanana colohok mentrong ka Mang Inta.
5: Cek saha Kang Inta? Cek saha gering? Teu kuring mah teu gering ieu teh.
2: Cek budak tadi anu ngabejaan ka kami ka kios, terusuhan ieu teh. Cenah maneh gering dadakan. Ah, gering jag-jag maneh teh.
5: Hih. Teu rumah sami tah nu lain-lain teu. Hareuy meureun eta budak teh, da kuring mah teu gering teu sing atuh keur milihan serah ieu teh.
2: Aduh. Urang ajar ieu mah yeuh. Katipu aing yeuh katipu aing mah yeuh ku si eta budak. Atuh kurang ajar ieu mah duh.
0: Mang Inta kukulutus bus ka imah kop kana gelas kulokok nyicikeun cai enteh. Lek-lek nginum geus kitu mah kejrik init deui muru ka kios rokok rek nguikeun usahana di jalan ngomong sorangan.
2: Aduh urang ayarnya budak atah waras sugan ceung budak ti mana teh budak teh aduh
4: awas ya kudu diasakeun di ngawarahna ieu mah yeuh tuh.
2: Kumaha deui aduh aing mah ieu mah yeuh. Mun anu nginjeumkeun duit ka kuring, teu jang wawan datang mandeng. Aduh. Meureun aing teh disangka akon disangka nyingkahan nagih. Tapi muga-muga wae ulah wae datang. Jang wawanna da bageur jang wawan mah tu ngarti eta teh.
0: Tayuhna bae Mang Inta teh boga hutang ka jang wawan. Grosir rokok nupang deket na ka Mang Inta. Daunggal nyokot dagangan ge sok tidinya wae. Kulantaran dagangna minang rugi tea. Tapi kaboga hutang ka Jang Wawan grosir rokok. Duit di paris tea teu cukup keur mayar hutang da dipake heula nambahan modal atuh harita teh. Barang go ka kios Mang Inta menibun celik bakat tu kaget. Sabab teu nyalahan deui. Pantok kios geus bolongor. Engsel naruksak koncina ngagantel keneh tajongdongan mah Mang Inta ngahuleng bilaga meneng ngajanteng cara araca kawasan teu percaya kana tetenyuanana lar aya nu ngaliwat areg eureun
6: unon mong
0: ngagebah nu keur ngahuleng kebeg Mang Inta ngarenyag ret kanu nanya terus ngarahuh bangun seungah sarta pok nyarita.
2: Aduh celaka 12 ieu teh kios aya nu ngasupan.
6: Ngasupan naon?
2: Tuh pantona bolongor keneh.
0: Mang Inta nunjuk kana pantok kios anu dobrak.
6: Naon nu leungit?
2: Ah Cani teang, kuring teh bingung kene ya teh. Dah pasti kalau roncodan ya mah ya.
0: Cek Mang Inta terus asup ke kios, sarata tingkeban dibuka. Barang di doris, laci kosong, eueuh duitan. Rokok eueuh dua bos, nu anyar kene. Atuh puguh Mang Inta teh leuleus ka bina-bina. Duit disayagikeun keur mayar hutang kalah leungit aya nu maling sajongjongan mah Mang Inta diuk bari ngahuleng. Dilemek teu nyarek tina wahing ku bingungna. Teu kungsi lila duljol loba

eta budak ping anak saha jeung urang mana? Ngan jelas kecurigaan mah geus aya. Lantaran samemehna kabongkaran aya nu diuk duaan. Nyatana si Rusja jeung Ian, tapi can bisa nangtukeun da can aya bukti karek tepi kacuriga wungkul.

0: isukna Mang Inta buka deui kiosna. Kira-kira pukul 8 geus jebul nu dagih. Nyaeta jangawan teh. Nyapuku Mang Inta teh bingung, kapaksa era-era oge tamada heula ka Jang Wawan, menta deui waktu sababaraha poe rek kukumpul heula pokna. Atuh nu nagih oge rada bangkenu lantaran eta hutang teh geus sidak pisan can dibayar ku Mang Inta teh. Kumaha tuh Mang, eta duit teh, duit golang, duit modal. Nya engke deui mah tuh kumaha usah kuring. Anak itu memegatkan usaha sarere atuh kuring magol mamang mogok meureunan ceuk nu nagih tanes.
1: Aduh sumun katos pisan Jang Wawan, nanging da dikumaha da kumang oge sanes moal dibayar ieu teh malima atos teh parantos disawigikeun di kamari oge.
0: Anggara si Mang mah ditagih teh sok nga sok kadak-kadak haros-hos sora eueuh soraan ieu mah hampir eueuh soraan.
1: Tangges biasa ya Mang teh. Teuing kumaha lamun rada tarik teh ngarewo sora teh duh kadak-kadak eueuhan haroe ieu teh. Teuing boga panyangit bengek bener Mang teh teuing kumaha ieu teh. Kieu Jang. Saras nama malih mah artos teh parantos disayogikeun ku Mang teh di kamari oge ku Mang teh ieu teh. Disayogikeun. Tapi naha atuh teu sumping kamari ari Ujang. Heuh weh duitna kepalingan.

Waktos naparantos tenyeka pandeinya. Cag urang tuna heula ieu dongeng nanya. Urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tuna dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deuinya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya UNASKO, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Dapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW9, Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam teh.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
0: Mun paregel kitu panya. Bapak biasana upami tos janten eta diobatkeun nganggo naon, Pak?
1: Dokter. Mun diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya nu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol, Pak?
1: Meseb sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mun bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami aya nu taraos panyawat sepertos abdi, ya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Nuhun bapak, hatur nuhun pido ati abdi. Mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambih lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Terus ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha apa karosna terus ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah, aya karosna lah. Tobian di meser deui abdi teh 2.
0: Bapak terus ka mana wae kitu, Pak?
1: Ya acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mun ka medis mah atos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karos?
1: Lah anger wae geningan mun harita hungkul terus ngelain minta ayah we deh karawas deh.
0: Jadi itu mah kangge hungkulnya penekan sakit ya hungkul?
1: Ah gitu mohon penekan sakit hungkul ya teteh. Terus ngeleut malah anger we deh.
0: Obat Alfa Propolis itu terus dileut kangge bapak hungkul?
1: Kanggo abdi sarang kun bojo. Tapi oh, alhamdulillah karawas nih ayah karawas nah gitu tak abdi tak meser we deh gitu 2.
0: Eta panyawata naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Ah, enakeun cenah ayeuna teh henteu peuris ning. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
0: Mun bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
1: Batur-batur pangentenna, pangentena tatangga kami kitu tah. Ada 24, RW4 pangentenna bade panyawat kawas abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Alfa Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karo naning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
0: Naon pisan kasaksian ti bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu yang nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu terus ngangin naon ya, Pak? Ngaleut
1: terus segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam, terus iyalah istilah terus bosan ngelalanung teh.
0: Lami pisahnya Pak di 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut apa propolis?
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio, habis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti pada rantai di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareureuh itu asa parege, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol, namanya sabotol gitu. Akhirnya badeka 2 botol sekaligus peser 2 lah, amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
1: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara tahunan dina awak urang, kedah ya, insya Allah disareatan ku Alpa Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaran anak ngeleut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya Minya.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya Minya.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Ya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh?
3: Tos 8 sasi. Nampen terang sate ayona teh ida ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Nanti kebian kan dia alhamdulillah.
2: Laras, gitu. Laras. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sarang?
3: Rematik ya.
2: Sarang rematiknya. Mau nyeri tuur. Tau pami lambung anu karos kumaha tami?
3: Panas ya, padaran teh panas ya.
2: Pada haran teh panas angin tehnya. Mohon, jadi nggak batu pangin tehnya nggak bata. Laras laras. Opami rematik mah?
3: Nyeri ayai gugah kayak itu tuh urteh.
2: Lorong kujutan pangin tehnya.
3: Biasa gugah itu di na iya tak tadi na di risbang teh.
2: Mohon, sabar alami ya teh nuju. Karena teh salapan sasi.
3: Ah iya, teh malaminya teh salapan sasi.
2: Mohon mohon mohon benar. Tak ayana kamari kan ngaduat alpa propolis sate acananya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Sareng senang ngaleut kumaha tau?
3: Raos we.
2: Raos. Ya. Kamari nguping warto saur si Ador dua dinten teh teu aya cenah nya.
3: Nya.
2: Leungi cenah nya ka babu cenah nya.
3: Nya, kamari meni eda teh ka raos teh.
2: Oh, alhamdulillah. Panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng reumatik. Kamari mah sa teu acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu iya, panginten
3: bukan. Tiasa malanan. Kalau ieu teh sing kusial, ieu teh raya apa dia teh sing karenyuan.
2: Mohon, mohon.
3: Asa digerihan ieu teh teh. Asa cocogan gitu.
2: Leras. Tak sarang-sarang ngeliat iya, alhamdulillah nyaman.
3: Alhamdulillah ya nanti.
2: Sabar kali saya dinten ngeliat itu.
3: Tiga kali kemari mah.
2: Mohon.
3: Ayo namanya tetes meningan.
2: Alhamdulillah mohon. Sabar tetes ngeliat itu kemari.
3: Tiga genap tetes kini sedintennya.
2: Oh.
3: Sekali ngeliat.
2: Genap tetes.
3: Genap tetes.
2: Tiga kali pangintennya.
3: Iya.
2: Tiga kali.
3: Tiga kali.
2: Oh berarti
3: mohon. Mulai sare.
2: Berarti 18 tetesnya sedinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi. Baraya Radio Pis.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.
4: 0813 8000 6860.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten dupi yate sarang sahana mina.
0: Bapak Aji Santana.
1: Bapak Aji Santana teh ti palih mantan.
0: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
1: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
0: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
1: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
0: Ti 1 tahun setengah.
1: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, bapak?
0: Ka rumah sakit teras kadok.
1: Kumaha aya karaosna?
0: Margi aya parti aya gitu da pamieu teh eungap wae.
1: Nah, ayeuna dilandongan kunaon bapak?
0: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 89,6 FM tah. Pas jam 9 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya Alfa Propolis.
1: Tah tos ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
0: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
1: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna, Bapak?
0: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pami teu pami mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
1: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku Alfa Propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna, Pak.
0: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku Alfa Propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nami nama?
2: Emas teh emas Siti Fatimah, di Cisangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem cing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobatna tos ke sana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: Ti 2008 sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahunnya, Mak.
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, emak tos kamana wae pengobatan?
2: Saal kadok tos kanu ka alternatif. Saakun ngabatos santai, entos di tepangan. Pokoknya emak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil, gitu. Anger wae gejet di nama pasca teu tiasa tebih, gitu.
1: Emak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa ieu, Ma?
2: Anu karosna teh, anu bami bade tati, ayeuna mah tos hampang, teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal, ayeuna mah tos biasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge, biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Ayeuna mah dugi ka lantai cilugi, alhamdulillah, kitu tah. Ieu tiasa berjalan lancar gitu, aa.
1: Muhun, Ma teh tos seep sabaraha botol?
2: Nama oge setengah nan, setengah botol, kitu nama samingon. Alhamdulillah, entos seueur perobihan nate, nate. Tos, ah, tos seneng weh, mage semangat si hidup teh lah, bangkit deui weh, kitu. Di ketiga hari teh sudah aya karaosna, kitu tah. Tos, hararampang, ngadeg teh bangun tidur teh, entos biasa weh hararampang, kitu, badan teh tos enak weh.
1: Alhamdulillah, mah kumaha konsumsi na eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh, enjing-enjing genep tetes, entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
1: Ai mah punten uninga Alpha Propolis di manten mah?
2: Nyati radio.
1: Oh, mohon.
2: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu saantosna minum Alpha Propolis alhamdulillah nembe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten syariat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya mah nya kado kesaksianna. Mudah-mudahan
2: sami-sami
1: atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin. Mohon
1: tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
2: Mohon, mohon ah, mohon.
1: Kitu nya mah nya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, tana radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
1: Hatur nuhun, Mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Dapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW9, Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Sadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada melanda.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
0: Mun paregal kitu panya. Oh. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter. Mun diurut kantos.
0: Janten Bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes wae. Nah, ayeuna Bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya, karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya, anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna Bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna Bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
1: Mae seueup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mun Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila aya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos Bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu taraos panyawat sepertos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Nuhun Bapak, hatur nuhun pidoa ti abdi, mudah-mudahan Bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambih lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Raya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Oh, nu pamiling kita di mana teh teh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teh teh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teh teh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong ka mana wae teh teh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teh teh ngalatan dong naon teh teh teh?
3: Alfa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teh teh?
3: Atau sep 2 botol.
2: Sarang ayeuna pangintenya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takuma teteh sareng sendang ngalat landong alfa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng sendang ngalat landong alfa propolis. Alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan
2: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813 8000 6860
5: 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawat tos sabaralami mah?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wah di jaman mana tuh ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah jelandongan gitu ieu deui sumping-sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karaos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan atuh tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah mangajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng kitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emate nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaosna
1: mah? Ayeuna rada sakinten salira mah teu saram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu teu biasana da mah masuk calang apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Tino vertigona kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mendamang geus kan kitu.
0: Ayeuna teh tos seueur saberapa botol mah?
1: Nama ge dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat na mah?
1: Tingawitan nepi ka hiji.
0: Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar manya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun manya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Rengsek Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng, kantun.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Sesaat lagi Anda akan menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Selamat mendengarkan.

0: Lebah bersengat memang impor dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi. Dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
1: Demikian info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alfa Propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
3: Ibu Aya Dede.
2: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
3: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
2: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
3: Ngajahit.
2: Ayeuna yuswa saberapa taun, Bu?
3: 48.
2: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
3: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
2: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
3: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
2: Sateuasa ngaganggu Alfa Propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
3: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
2: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
3: Alfa Propolis.
2: Saatosna konsumsi Alfa Propolis kumaha karaosna?
3: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
2: Ibu uninga Alfa Propolis di manten, Bu?
3: Di radio.
2: Matur nuhun, bidoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi Alfa Propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
3: Amin, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
6: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
5: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
6: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
5: Ibu teh kantosna mah nganggoana teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
6: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
5: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
6: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
5: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
6: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena ge teu acan saeup aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu, encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger kaetana teh cara rekas jelas.
5: Ibu, gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
6: Oh, pesanana

0: panginten ieu ku pangalaman abdi, mudah-mudahan anu aya masalah panon utami nanu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landongna mah da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio Pis Ciamis.
1: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha namina teh?
0: Abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tes ma aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma. Info Alma.
2: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan alpha propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
3: Ya, betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita, itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya ini dengan alpha propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alpha propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
2: Okay.
3: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zain ini berarti untuk semua Bapak Ibu semuanya bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia. Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat atau trigona dan lebah bersengat.
2: Lebah bersengat.
3: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
2: Stabil.
3: Nah, khasiatnya kuat.
2: Kuat.
3: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain. Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya. Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
2: 1000 ppm.
3: Asam galat.
2: Galat.
3: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, tapi 1640 ppm.
2: Ppm per
3: 4 per miliar. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
2: Waduh. Itu. Jadi ini kehebatan dari alfa propolis kita.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Baraya Radiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dupi ieu teh sareng saha namina?
6: Panana.
5: Bapak Nana teh ti manten?
6: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
5: Dupi ieu teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
6: Panyawatna teh atuh kitu, atuh sampean.
5: Tos sabaraha lami?
6: Atos 10 tahun langkungan we lah.
5: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
6: Laras, aya karaosna kitu.
5: Alhamdulillah, tah uninga alfa propolis ti manten Bapak?
6: Tina iklan ti radio kitu, ti Unasco.
5: Bapak tos saeup sabaraha botol?
6: 5.
5: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
6: Aya.
5: Kumaha karaosna?
6: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
5: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasnya.
6: Nah, mudah-mudahan kitu.
5: Aya anu bade disaweurkeun ka anu sanesna?
6: Aya. Bilih aya anu perlu ge alfa dongkap kitu.
5: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
4: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, Sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian pengguna Tesma ini panasahan aminap.
9: Iwa Santiwa.
8: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
9: Di Lembur Balong, RT Ilu RW 20.
8: Bapak teh nganggo Tesma ini teh tos sabaraha botol?
9: Neme sabotol. Neme setengah na.
8: Bapak kuma karaos natos nganggo setengah botol?
9: Alhamdulillah, anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna mah sate hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
8: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh teu aya harapan.
9: Mun dan sorang teh faktor usia oge jangan mempengaruhi jadi aya nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu.
8: Palih katuhu anu tos teu ningal kumaha?
9: Anu ningali keneh, anu teu ningali mah anu kiri.
8: Tos nganggo Tesma ini kumaha apa karaosna?
9: Sapanan terus nganggo Tesma ini nama oge satengah botol anu tadi nganggo black teh aya nama aya remeng-remeng deui gitu. Nu mawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui gitu tah.
8: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis
9: ka para wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku sim kuring mugi meser tes ma aini alasan geuni anu tadi entos ngegebleg oge tiasa ayeuna jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
8: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai anti mikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
0: Demikian info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
4: Abdi teh Ibu Titi Darlia ti Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
3: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
4: 62.
3: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Panyawatna teh lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
3: Ibu ieu panyawat tos lami?
4: Tos lami, panginten aya ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
3: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes alfa propolis, ibu di landungan nganggo naon, Bu?
4: Biasa we sok ka dokter
3: abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
4: Nganggo alfa propolis.
3: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes alfa propolis?
4: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
3: Alhamdulillah, mohon.
4: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
3: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
4: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
3: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
4: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya teh atuh CF oge.
3: Ibu kumaha cara konsumsina alfa propolis ieu?
4: Sadinten teh 3 kali, genep tetes.
3: Ibu udingan ti manten jamu tetes alfa propolis, Bu?
4: Di radio Kristi Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
3: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
4: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi alfa propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
3: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa ati abdinya, Bu, mudah-mudahan
4: saat
3: konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancar ya.
4: Amin.
0: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa. Info Alpa.
2: Berikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, inilah kehebatan dari propolis.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Baraya Radiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
5: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah, sarang saya namanya teh
5: Ibu Ida.
4: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkup teh Bu?
5: Di Sumber Agung Waluran.
4: Sumber Agung Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
5: Lambung sarang radang paru-paru.
4: Lambung sarang radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
5: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini ya? Mohon.
4: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
5: Karosna dina dada rocop.
4: Di dada terada rocop nya.
5: Mohon.
4: Tos sabar alami Ibu teh kadu panyawa teh?
5: Opat sasih.
4: Opat sasihan ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
5: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
4: Mohon, ayo beja cok batur cendek buktaskan ya.
5: Mohon.
4: Nah, kamari kan ngeliat landong alfa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
5: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karos na gitu.
4: Reaksi na.
5: Reaksi na.
4: Kumaha tak kena salira tuh.
5: Karena salira umpamies nyeri sarang singkuruwuk na ayah.
4: Mohon.
5: Perih na ayah.
4: Ngeras.
5: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Yang ngirangan gitu.
4: Rada ngirangan.
5: Mohon.
4: Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sanadang bari disebatkeun nya.
5: Mohon.
4: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
5: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ina
4: majeng
5: gitu.
4: Kasehatna.
5: Kasehatna.
4: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
5: Mohon.
4: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat. Aya saran teu Bu?
5: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
4: Cobian
5: we ku ngaleut alfa folkloris.
4: Mohon. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Baraya Radiopis.
6: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.
8: 0813 8000 6860. Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net
9: www.radioprssnijabar.net.
10: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
11: meninggal dunia, dua bocah di Ciamis terseret arus sungai Ciseel. Logo media dan nama IJTI dicatut, acara diduga fiktif, gegerkan Tasikmalaya. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
12: Kilas Radio.
13: Kilas Radio.
12: Kilas Radio.
14: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
10: Kendati sempat dilarikan ke puskesmas guna penanganan medis, dua bocah usia 11 tahunan bernama Keisha dan Sofa, nyawanya tidak bisa diselamatkan. Keduanya adalah warga dusun Bantarsari, Desa Bantardawa, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis. Sebelumnya, Keisha dan Sofa terseret arus deras dan tenggelam di Sungai Ciseel Jumat siang. Sejumlah saksi mata di lokasi kejadian menyatakan kedua korban awalnya sedang asyik berenang bersama di tepian sungai. Namun mereka tak menyadari adanya arus sungai itu cukup deras. Tak lama, dua bocah kelas 4 SD, teman sepermainan dan bertetangga itu hilang dari permukaan dan terseret arus, sehingga warga di sekitar sungai langsung bergotong royong menyisir sepanjang aliran sungai. Warga berhasil mengevakuasi tubuh kedua korban dari dasar sungai. Menurut Kepala Desa Bantardawa, Dena Suparman, peristiwa naas yang menimpa warganya itu terjadi sekira jam 2 siang. Awalnya, kedua korban bersama tiga orang temannya bermain air dan berenang di aliran sungai Ciseel usai pulang sekolah. Dari 5 anak, dua diantaranya terseret arus hingga masuk ke palung sungai. Ditambahkan, sebenarnya kondisi air sungai Ciseel saat ini sedang dalam kondisi surut, sehingga membuat anak-anak tersebut berani bermain dan berenang di sungai.
15: Teman sekelasnya lah, itu kan 5 orang, ternyata yang dua itu mungkin kebawa arus, berenang. Kalau bagian yang kena arusnya itu kan, sebutnya kedung itu kan dalam, mungkin ke situ. Meninggal 2 orang, perempuan semua. Orang itu kelas 4 SD, Pak, harga saya.
10: Masih informasi dari Ciamis. Pemkab Ciamis terus mendorong pengembangan ekonomi kreatif berbasis kawasan melalui pembangunan rest area Karangkamulian. Kawasan yang berada di jalur strategis Priangan Timur itu kini diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu mendongkrak pendapatan asli daerah PAD sekaligus menggerakkan sektor UMKM masyarakat. Bupati Ciamis Herdiat Sunaria menyebut rest area Karangkamulian bukan sekedar tempat singgah bagi pengguna jalan, tetapi menjadi model pengembangan ekonomi terintegrasi pertama di luar jalan tol yang menggabungkan sektor pariwisata, pertanian, UMKM hingga ekonomi syariah. Menurutnya, konsep itu dirancang agar perputaran ekonomi tidak hanya terpusat di perkotaan, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar kawasan. Herdiat Jumat 5 Juni menyebut keberadaan rest area itu membuka ruang baru bagi pelaku usaha lokal untuk berkembang. Saat ini, kawasan Karangkamulian telah memiliki 15 kios yang diisi pelaku UMKM lokal dan ke depan jumlahnya akan terus ditambah secara bertahap.
16: Kolaborasi yang terintegrasi pariwisata, ekonomi, pertanian, UMKM, semuanya terintegrasi. Mudah-mudahan kita bisa lebih kembangkan lagi. Kan sekarang baru 15 kios ya, kita akan bantu dari impak sadakoh para ASN ya, untuk para pelaku UMKM yang memang pertama sangat membutuhkan, yang kedua memang tidak kuat, tidak mampu untuk membayar biayanya.
10: Rest area Karangkamulian sendiri dinilai memiliki potensi besar karena berada di jalur utama penghubung wilayah Priangan Timur. Dengan tingginya mobilitas kendaraan yang melintas setiap hari, kawasan itu dipandang strategis untuk menjadi etalase produk unggulan daerah. Pemkab Ciamis pun optimistis pengembangan kawasan itu akan menjadi pemicu lahirnya pusat-pusat ekonomi kreatif baru di daerah lain. Pemerintah berharap konsep kolaborasi lintas sektor yang diterapkan di Karangkamulian dapat menjadi contoh pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal.
12: Kilas Radio.
14: Kilas Radio.
13: Kilas Radio.
14: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
17: Musim hujan telah tiba.
9: Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam.
13: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
17: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
18: www.radioprssnijabar.net.
17: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Dunia jurnalistik di Tasikmalaya dibuat geger setelah muncul dugaan pencatutan nama organisasi profesi dan puluhan logo media dalam sebuah kegiatan yang disebut-sebut fiktif. Sejumlah media lokal pun ramai-ramai menyampaikan sanggahan terbuka terkait acara bertajuk Musyawarah Koordinasi Daerah Muskorda Aliansi Jurnalis Tasikmalaya yang diduga digelar di salah satu hotel di Tasikmalaya Jumat 5 Juni. Kegaduhan bermula saat beredar foto backdrop kegiatan yang memuat berbagai logo media cetak, online, hingga elektronik termasuk logo Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI Tasikmalaya. Tak hanya itu, beredar pula tangkapan layar percakapan WhatsApp berisi permohonan dana untuk kegiatan tersebut kepada sejumlah pihak. Namun setelah ditelusuri, sejumlah media yang logonya dicantumkan justru mengaku tidak pernah dilibatkan maupun memberikan dukungan terhadap acara itu. Dugaan kegiatan fiktif pun mencuat dan menuai reaksi keras dari kalangan jurnalis Tasikmalaya. Ketua IJTI Tasikmalaya Hendra Herdiana menegaskan, organisasinya tidak memiliki keterkaitan apapun dengan kegiatan maupun organisasi yang mengatasnamakan Aliansi Jurnalis Tasikmalaya itu. Menurutnya, pencantuman logo IJTI dalam backdrop kegiatan dilakukan tanpa izin ataupun konfirmasi kepada pihaknya. Nama organisasi Aliansi Jurnalis Tasikmalaya pun bahkan baru pertama kali ia dengar setelah polemik tersebut mencuat ke publik. Tak hanya soal logo, IJTI Tasikmalaya juga membantah keterlibatan sosok yang diduga menyebarkan proposal dan meminta dana kepada sejumlah pihak melalui pesan WhatsApp.
2: Jadi kami tidak tahu menahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah tahu juga adanya organisasi tersebut, yaitu Aliansi Jurnalis Tasikmalaya. Baru saya juga mendengarnya. Kami pun juga tidak dikonfirmasi, tidak ada izin dari kami untuk mencantumkan logo JTI. Jadi dari seluruh apa yang ada dalam tertera dalam foto tersebut, itu sama sekali tidak benar adanya. Lalu mengenai permintaan anggaran yang di sana dicantumkan di dalam foto tersebut, ada sebuah nomor dan ada sebuah personal nama seseorang dan juga nomornya. Saya sampaikan bahwa itu bukan anggota IJTI, itu juga bukan ada keterkaitan dengan organisasi kami. Kami juga tidak tahu itu siapa. Namun langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh kami dari sisi organisasi sesuai yang tertera di nomor tersebut, permintaan dana melalui bendahara disebutkan di sana adalah ini dengan nomor

0: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
1: Kilas Radio.
2: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya.
4: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa, Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas nih.
4: Jelas?
5: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadeleu.
4: Sebelumnya?
5: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
4: enggak bisa sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya,
4: udah jelas matanya.
5: Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri
4: jelas.
5: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan
5: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas men.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
5: Ketiga
4: botol, Bu, ya.
5: Iya.
4: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
5: iya,
4: ya, Bu ya. Ibu merasakan
5: iya.
4: Sendiri gitu kan ya. Perubahannya nyata gitu,
5: nyata.
4: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah, ini.
4: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Selanjutnya, terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa imun yang terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimun problem, ya, alergi dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal, tidak lemah juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator, bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan, yang lemah pengen naik imun booster. Tapi kalau sudah tinggi kemudian dikasih imun booster tambah tinggi justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace,
3: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alpha.
4: Assalamualaikum, Ibu, kumaha damang?
5: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah, sarang sana itu?
5: Ibu Ida.
4: Ibu Ida, buat bagian cepatnya Ibu Idanya. Di mana lingkatnya, Bu?
5: Di Sumber Agung, Waluran.
4: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar itu gaduh penyawat naon, Ibu teh?
5: Lambung sarang radang paru-paru.
4: Lambung sarang radang paru-paru nya. Keluhanan anu karos kumaha taku Ibu teh?
5: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini. Mohon.
4: Upami radang paru-paru kumaha anu karos?
5: Karosna dina dada rocok.
4: Di dada terada rocok nya.
5: Mohon.
4: Tos sabaraha lami buat tegadu panyawat teh?
5: Opat sasihan
4: ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
5: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
4: Mohon, ayo beja cok batur cendera dibuktaskan ya.
5: Mohon.
4: Nah, kamari kan ngeliat landong Alpha Propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
5: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Aya karosna gitu.
4: Reaksi na. Kumaha tak kena salira tuh Bu?
5: Kena salira umpamies nyeri sarang singkuruwuk na aya.
4: Mohon.
5: Perih na aya.
4: Ngeras.
5: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh aya. Ngirangan.
4: Ya. Janten pas pertama ngaleut Alpha Propolis teh aya reaksi saperti sana tambah disebatkeun ya.
5: Mohon.
4: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
5: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ina
4: kitu.
5: Kasehatna.
4: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
5: Mohon.
4: Tah sareng-sareng ngaleut landong Alpha Propolis alhamdulillah majeng kasehat. Aya saran teu Bu?
5: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sarang radang paru-paru.
4: Cobian
5: we ku ngaleut Alpha Propolis.
4: Nah, hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alpha. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alpha.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.
0: Berikut ini kita dengarkan
6: kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
8: Bapak Sakum.
7: Bapak Sakum dari
8: Penpen,
7: Kecamatan Mundu ya.
8: Kabupaten Cirebon.
7: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
8: Iya, betul.
7: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
8: Sudah. Dua kali ini
7: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
8: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
7: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
8: Suka berair ya.
7: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
8: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
7: Enggak begitu buram lagi
8: enggak,
7: ya.
8: Enggak.
7: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
8: Kalau enggak salah hampir 20-an,
7: Pak. 20 hari ya. Iya,
8: 20 hari ya, 17 hari
7: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
8: Sehari 2 kali, Pak.
7: 2 kali ya.
8: 2 tetes.
7: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
8: 2 tetes ya, betul.
7: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
8: ya. Ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
7: Iya.
8: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
7: Tesma Aini.
8: Iya. Barangkali cocok.
7: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak nih untuk berbagi pengalamannya ya.
8: Iya.
7: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
8: Iya.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini, Pak Manani. Ya, asma ini, ya.
2: Betul. Ya, di dalam penjelasan paparan sebelumnya, saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, aktif. Terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing. Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh. Padahal kan itu cuma debu sedikit, atau udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator. Sistem imun kita jangan terlalu sensitif. Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin, ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit, ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit, begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan, untuk bisa menyembuhkan asma tadi, karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif. Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik pada penderita. Katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan, jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim, gitu, sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah, karena sistem imunnya sudah diatur diseimbangkan. Oleh propolis.
1: Itu. Nah, ini ya, jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita, ya, supaya jangan menjadi hipersensitif, tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
2: secara normal,
1: normal dan tidak berlebihan.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Baraya Radiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum, Pak.
5: Waalaikumsalam.
4: Jenengan teh saha bapak teh?
5: Bapak Ahmad.
4: Ahmad.
5: Bapak Ahmad.
4: Alamatna, Pak?
5: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati, Kecamatan Sindang Resmi.
4: Sate acana ngaleut Alpha Propolis naon anu karaos ku bapak panyawat naon tah?
5: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya, Abi. Jadi taya perubahan. Pas dicobi, alhamdulillah, Pak. Intinya lambung agak mendingan, aya perubahan. Tadinya perih, panas, itu ngerinyit baik. Terus sirah puyeng. Alhamdulillah garingenan. Ginjal kan, ginjal makan dengan cangkeng, ngerinya. Alhamdulillah, ayana tes sampang. Alhamdulillah. Terus benjolan di leher, alhamdulillah, ayana mengecil, Pak. Alhamdulillah. Berkat Alpha Propolis.
4: Saya sebarang botol Bapak Ahmad tinggal Alpha Propolis teh.
5: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol. Ayeuna agak mendingan puasa ge. Alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar. Kasawah oge kegiatan sejenna alhamdulillah. Upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya. Diatasi ku Alpha Propolis.
3: Baraya Radiopis. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Punten, nama Bapak siapa?
9: Bapak Sukedi.
8: Bapak Sukedi, alamatnya
9: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
8: Pakijangan Bulakamba,
9: RT Loro RW 5,
8: Kabupaten Brebes.
9: Kabupaten Brebes.
8: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
9: Iya, tetes Aini, iya.
8: Beli yang kedua berarti apa ya?
9: Beli yang kedua, iya betul.
8: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
9: Hampir habis.
8: Oh, hampir ya, habis.
9: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
9: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
8: Lihat orang ada dua.
9: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
8: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
9: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
8: mata
9: Tesma Aini cocok itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan bong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
8: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
9: bertahap iya, hilangnya mipil bertahap.
8: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
9: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
8: Keberapa hari Pak Batin merasakan perubahannya Pak?
9: Keempat hari.
8: Empat hari udah merasakan perubahannya.
9: Udah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
8: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
9: Ini ya betul sudah cocok.
8: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
9: Tidak mengada-ngada.
8: Asli gitu Pak ya.
9: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
8: iya.
9: Pada beli obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
8: Beli kedua botol ya Pak ya?
9: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
8: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
9: Iya, amin.
8: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
9: Amin.
8: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
9: Amin.
8: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
9: Amin. Iya.
8: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

Terima kasih, Bray Epi sudah mendengarkan acara Digoda. Persembahan 102,4 FM, Radio Peace, Ciamis. Sahabat sehat, keluar.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 PCFM Wilujeng Ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, caturkeun di hiji lembur harita kadenge rame ku budak caririk. Aya anu kokosehan, aya anu bari ngapebetan imahna ku batu, malah aya oge anu bari ngabedol samping indungna. Ari nu jadi sabab pangna loba barudak caririk teh pedah teu diturutkeun pamentana. Sabab harita teh aya tukang mainan ngaliwat bari ngabibita barudak ku rupa-rupa kacooan. Aya wawayangan tina kertas, rorobotan, gangsing, tarompet, malah aya sarung tinju sagala. Harita tukang mainan teh nungtun sepedah anu rembeuy ku kacooan bari dituturkeun ku barudak anu caririk. Tukang mainan teu malire ka barudak anu rame caririk, samalah kalah beuki ngahajakeun ngabibita ka barudak. Reg tukang mainan teh eureun sepedahna ditungka. Sarta pok harita manehna kadenge ngomong.
1: Heup, areun heula cenikna. Ngeunakeun heula yeuh, ngaran bapa anu nelah mah Aki Nanyun. Nya eta salah saurang kolektor kacoan buatan dalam negeri. Tah, ieu robot ajaib anu bisa diajak ngobrol. Geura yeuh ku bapa rek ngajakan diajak nyarita. Hei, robot, saha ngaran maneh teh?
0: Cek Aki Rayud harita teh nanya ka eta rorobotan, tuluy kadenge aya nu ngajawab. Nusok padahal mah sora Aki Rayud kene. Ngan waktu ngomong sora rorobotan, sungutna dihalangan bari sorana rada dibedakeun.
1: Ngeunaan dewek cungsung permainan, cungsung permainan.
0: Barudak eueuh anu teu hookeun ngadenge aya robot bisa ngomong. Anak goak teh harita salah saurang budak aya anu ngagoak ceurik.
1: Ma, hayang susu permenan, hayang susu permenan, Ma.
0: Jung eta budak teh nangtung tuluy dirik diglumpat muru imahna bari teu eureun gogorowokan menta dipangmeulikeun rorobotan. Sanggeus budak nu hayang rorobotan indit ceg harita Aki Rayud kana wawayangan anu dijieun tina bahan kertas. Bentukna teh wayang Gatot Kaca, sigana mah jieunan Aki Rayud sorangan. Kaciri we bentukna teh rada ngaco. Ari hulu Gatot Kaca ngan awakna katempo teu matut. Sabrehan mah siga awak buta beuteung naburayut. Bari nyekel wawayangan, harita kadenge Aki Rayud nyarita niru-niru dalang bari ngamainkeun leungeun wawayangan.
1: Barudak ngenalkeun ngaran dewek anu katelah mah nyaeta Gatot Kaca. Satria Malajang Tengah anu sakti mandraguna bisa ngelehkeun wayang naon bae anu jonggol jeung dewek.
0: Beres Aki Rayud ngomong sora Gatot Kaca, goak saurang budak harita teh aya anu ngagoak ceurik.
1: Ma, ma, ujang hayang wayang Gatot Kaca, ma. Awas, pokona mah, lamun teu dipangmeulikeun, ujang mah, rek kabur, moal balik deui ka imah.
0: Tiriling budak teh lumpat, balik ka imahna, nyalukan indungna. Nempo kitu Aki Rayud kacida bungahna. Cek pikirna pasti, budak teh bakal meuli kacooan anu dipikahayangna. Teu cukup kitu bae, Aki Rayud harita nyokot boneka anu mangrupa orok. Tuluy boneka teh diasongkeun ka budak awewe umur 5 taun. Bari pok harita teh Aki Rayud nyarita.
1: Nah, nyang si neneng mah anu ieu-ieu. Boneka India, bisa ngijop jeung bisa ngomong. Geura yeuh, kusi bapa rek ditanya. Neneng, saha ngaran teh?
0: Tuluy kadenge boneka teh siga anu nembalan, padahal mah sora Aki Rayud keneh diru-niru sora budak.
2: Ngalan Nyai Sukaisi.
0: Tuluy boneka teh ditanya deui.
1: Neneng hoyong naon?
0: Kadenge boneka teh siga nu nembalan.
2: Hoyong nenen, hoyong nenen.
1: Tah, kadenge teh ku si neneng. Pokona boneka model kieu teh moal aya di batur mah.
0: Ngadenge caritaan Aki Rayud, goak eta budak awewe teh ceurik.
1: Tuluy manehna lumpat ka imahna bari ceceuleuweungan. Ma, ma, hayang boneka India, ma. Gancang belikeun, ma.
0: Para mitra sadaya, tilu urang budak harita teh baralik ka imahna rek bebeja ka indungna menta dipangmeulikeun kacooan. Atuh lain deui bungahna pikeun Aki Rayud, tuluy manehna ngagerendeng.
1: Nah, si, teu aun mah hasil. barudak anu tadi baralik pasti bakal meuli kacauan. Aing pasti bakal meunang duit pangraris. Lumayan lah.
0: Para mitra sadaya, beres ngagerendeng kitu, telila torojol teh saurang nini-nini nungtun budak nyamperkeun ka Aki Rayud. Sanggeus aya hareupeun Aki Rayud, pok si nini teh nyarita bari leungeuna anger nyekel leungeun incuna.
2: Ujang, nu bener bae atuh dagang teh. Yeu incu dewek cerik teu beunang dibebenyokeun. Majar cenah hayang susu anu aya permenan.
0: Yeuk Aki Rayud teh ngalieuk ka si nini. Tuluy pok nyarita. Naon? Maruk hayang susu anu aya permenan?
1: Susu naonnya? Dewek mah teu ngajualan susu.
0: Uleng si nini katempo ngahuleng, teu lila pok nyarita deui.
2: Kumaha? Dedengian teh teu ngajual susu. Ari tadi incu dewek ngomong, majar hayang meuli susu anu aya permenan. Mun aya mah nini ge hayang asaan.
0: Ari incu si nini ngadengian ninina salah ngomong teh manehna noel. Bari harita teh tuluy nunjuk kana robot susu permenan. Atuh huleng harita si nini ngahuleng, teu lila pok nyarita.
2: Oh, nu kitu. Atuh nu kitu mah lain dahareun. Tadi cenah hayang susu anu aya permenan,

0: tuluy nunjuk bari pok ngomong.
1: Tuh, nih, robot anu ieu mah bisa ngomong. Teu siga robot anu di imah. Keur mah robotna teh geus kolot, eueuh huluan ongkoh.
0: Ulang sini nih teh ngahuleng, bari matana molotot teu ngicep-ngicep, nempo kana eta rorobotan. Tuluy harita kadenge nanya ka Aki Rayud.
1: Beneran ieu teh Ujang? Robot bisa nyarita? Cing, ayeuna ngacakan, nini anu nanya. Hei, robot, manih teh awewe atawa lalaki?
0: Barang si Nini nanya kitu, Rikat Aki Rayud nembalan, bari ngagerakeun leungeun rorobotan.
1: Dewek lalaki, lalaki.
0: Gebeg si Nini teh ngagebeg. Baku namah dumeh ngerasa kaget, pedah ngadenge robot bisa ngomong. Maneh nagigisik kana matana, hayang yakin kana tetempuanana. Tuluy pok nanya deh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pepangkeun sareng papasahanna mina, Pak.
3: Pak Ujang Supar.
2: Linggih pilihan mana, Pak?
3: Bapak teh linggih teh di Pasawahan, RT 01 RW 17, Kecamatan Margahayu, Desa Sayati.
2: Kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
3: Rupanya panyawat bapak mah itu baraat gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
2: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
3: Mohon, mohon.
2: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae, Pak? Sata acan ku propolis.
3: Terus ka mana-mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna geus teu disebatkeun, anu cocok teh ieu, Alfa Propolis.
2: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
3: Tainan teh, terus meneme hiji kan, meneme sabotol, bapak ngalir eta-eta, terus rada ipis ya teh. Mentak mesir deh teh gitu teh. Ngaros sehat teh, gar, ya rada baal di kaki teh, nyipisan gitu.
2: 6 BCF seberapa botol ku propolis? Hiji. Janten 6 sabotol, bapak atas majeng kasehat?
3: Majeng kasehat, terus robih pisan gitu.
2: Uningati manten pak, Alfa Propolis?
3: Pak masuk ngupingin radio.
2: Bili ayah pesen kanu sanes, kanu mana, bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak, mangga pak.
3: Dah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dia upamigaru panyawat sepertos abdi cobian weku Alfa Propolis insya Allah cocok rupina.
2: Ternahun bapak pidoati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis jantan sehat rezekina oge tambil lancar banyak.
3: Amin amin amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan Kabupaten
7: Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
6: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya?
6: Pandangan kabur
7: ya?
6: Pandangan kabur gitu.
7: Iya.
6: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
7: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
7: Amin, amin. Amin.
6: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
7: ya,
6: pesan-pesannya.
7: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
6: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 5

0: 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace FM.
2: Maneh nagigisik kana matana, hayang yakin kana tetempuanana. Tuluy pok nanya deui.
3: Aeh, na dewek teh teu salah dedengean kitu. Tadi kadenge ku dewek, robot bisa ngomong. Nya anjang ieu robot teh bisa ngomong siga jelema. Wah, ieu mah sihirnya. Cing sakali deui rek ditanya. Heh, robot, maneh anak saha?
2: Ditanya kitu ku si Nini, akhir hayud ngahuleng. Baku namah ngerasa bingung kudu ngajawab kumaha. Atuh antuk namah maneh na ngomong kieu. Teuing kalepasan, teuing memang dihaja.
3: Akhir hayud.
2: Atuh dijawab kitu ku akhir hayud, si Nini teh ngahuleng, tuluy tetelepek loba tatanya.
3: Kelanan, ari akhir hayud teh ngaran Andika lain. Tadi we cek incu dewek, cenah tukang mainan teh ngaran Aki Rayud. Jadi ieu robot teh anak Andika?
2: Huleng Aki Rayud teh ngahuleng deui, manehna beuki bingung. Sabab teu nyangka si Nini bakal tetelepek nanyakeun soal robot anu bisa ngomong teh. Tapi manehna lah-lahan ngajawab, anger sorana niru-niru sora robot.
3: Nya, Aki Rayud teh ngaran dewek.
2: Siga nasial pikeun Aki Rayud. Keur masalah ngomong, turug-turug si Nini nempoeun kana renyom sungut manehna. Atuh banget Aki Rayud jadi sepa. Sabab manehna katohyan ku si Nini, yen anu ngomong sora robot teh manehna pisan. Tetatap si Nini deui gantawang teh si Nini nyarekan lak-lak dasar.
3: Ae. Geuning anu nembalan teh Andika, lain robot. Jadi anu tadi ngajawab pananya dewek teh Andika? Kurang ajar sia. Geus nipu ka aing. Hayang dikieu sugan yeuh.
2: Ceuk si Nini paramitra, kituna teh bari ceg kana sisig anu diselapkeun dina jero kutangna. Sirinting nyamperkeun akhir hayud, sarta teu asa-asa. Wow, harita sisig teh dijajalkeun kana sungut akhir hayud. Bari terus digesek-gesek. Kumaha we jelema anu keur nyisig?
3: Hayo sia, rek ngomong naon deui? Kurang ajar pisan sia. Geus nipu ka aing. Tuh, incu aing kalah ceurik lolongseran. Dibibita ka cowoan ku Andika meureun nya. Pokona Andika kudu tanggung jawab. Kadieukeun sia robotna.
2: Kerewak robotan teh harita direwak ku si Nini. Tuluy dibikeun ka incuna.
3: Yah, yang bawa robotnya ka imah. Geus tong ceuriknya. Kan, tukang mainan mah urusan ini. Wani ngalawan, dikieu yeuh.
2: Cek si Nini nyarita kituna teh, bari ngamang-ngamang iteuk sigarek dibabukeun kana beuteung Aki Rayud. Atuh Aki Rayud harita teh unur-unuran, bari sungutna uhak ohek, ngutah-ngutahkeun bako sisig anu ramui sidina biwirna.
4: Aduh, ampun. Rumah saya dewek salah. Ngan etan robotan, aduh, wayah nak ulah dibawa. Dewek bisa rugi ya. Tukunan meku ya ya.
2: Cek Aki Rayud, harita teh bari nembongkeun wawayangan tina bahan kertas. Ngan edas harita robotan teh, geus dibawa kabur ku incu si Nini. Sedengkeun si Nini, teu malire ka Aki Rayud. Koloyong maneh nage indit nuturkeun incuna. Para mitra sadaya, Aki Rayud ngahuleng salila-lila. Bakuna mah hatena baluas, kalengitan robotan daganganana anu pangajina lain lumayan. Atu harita manehna ngalaman rugi gede. Keur ngahuleng kitu, torojol ayanu datang saurang budak lalaki ngahing-hing cerik ditungtun ku indungna. Kadenge harita indung eta budak teh ngomong tarik ditujukeun ka anakna.
3: Mana Ujang wawayangan anu bisa ngomong teh? Saumur-umur emak mah karek ngadenge aya wayang bisa ngomong. Teuing lamun anu ngomong nadalang mah.
2: Gebeg Aki Rayud ngarenyak kaget. Tuluy manehna ngomong jero hate.
4: Wah, cilaka yeuh. Aya deui bae anu maranan. Moal salah, bakal siga sinini deui bae yeuh mah.
2: Tapi Aki Rayud harita teh nyoba-nyoba neger-neger maneh. Tuluy nyarita ditujukeun ka indung eta budak.
4: Bener pisan bibi. Ieu wayang Gatot Kaca teh bisa ngomong. Tur sakti mandraguna. Totosane bojana kulit ganti sukma kandang dewa. Tulang wajah urat kawat balungosi.
2: Tah, numadak ieu wayang teh loba nu mikah hayang.
3: Sok tah gancang duitan.
2: Barangna ngan kari hiji-hijina. Budak harita ngahing-hing cerikna beuki tarik. Delek mata eta budak teh ka Aki Rayud bari ngiceupan. Aki Rayud surti tuluy nyokot wayang Gatot Kaca tea. Tuluy prak diigelkeun bari harita teh sungut Aki Rayud niru-niru sorak kendang.
4: Mak tung tung pak tua pang mak pak tung tung pak tua pang tua pang tua pang tang tang tang tang tang tang tang kung.
2: Tah bibi, gerakan ibing nagi mani alus kia.
3: Cong tah duitan.
2: Ari si bibi indung eta budak. Melong teu ngiceup-ngiceup kana eta wawayangan bari tuluy kadenge pok nyarita.
3: Cing kuring hayang ngadenge sorana, baruk bisa ngomong cenah. Cing, ku kuring rek ditanya. Heh wayang, bener ngaran maneh teh Gatot Kaca?
2: Si bibi nanya kituna teh bari matana melong kana wawayangan. Ari Aki Rayud kalayan ati-ati maneh nanimbalan. Sarta sorana teh niru-niru sora Gatot Kaca dina wayang golek.
4: Bener orang ngamilu gawe. Ngaran kaula nyaeta Gatot Kaca. Satria Malajang Tengah, pahlawan Pringganyani. Ari ngaran si bibi saha?
2: Ngenalkeun atuh. Ulang si bibi teh ngahuleng sakeudeung, tuluy kadenge nanya deui.
3: Ke, ari maneh boga indung teu? Mun nya boga, saha ngaranna?
2: Beres nyarita kitu, rikat si bibi teh ngalieu ka Aki Rayud. Breh katempo ku manehna sungut Aki Rayud ngarenyom nembalan.
4: Nyapunguh atuh boga indung mah ngan poho deui ngaranna. Mun si bibi daek mah ku kaula rek dijieun indung. Sabab kaula teh boga kabiasaan mun rek sare kudu bae mentil.
2: Rengse Aki Rayud ngomong niru sora Gatot Kaca. Kan tawang teh si bibi nyarekan bari tutunjuk.
3: Nah, kanyahoan si ayeuna mah. Majar aya wayang bisa ngomong, si horeng bohong. Tuh, anak aing kalah ngahing-hing bae ceurik gara-gara Anika. Pokona Anika kudu tanggung jawab.
2: Karewak harita si bibi teh ngarewak wayangan tina leungeun Aki Rayud. Bari kadenge nyarita deui.
5: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
7: Ya.
6: Mohon. Upami linggit teh.
7: Cikaret batu bubut.
6: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh? Malak pegirung ya?
7: Ya.
6: Mohon. Janten maksana kumah malak pegirung teh?
7: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
6: Eungap.
7: Ya.
6: Terus kana pernapasan kumah?
7: Ya tak eungap
6: we. Eungapnya?
7: Ngangahe eungap.
6: Oh.
7: Ya sesek napas
6: sesek
7: gitu.
6: Sesek napasnya. Tos sabar alami ya teh?
7: Ayo hitungan mah 11 bulan.
6: Hampir setahunan ya?
7: Ya, hampir.
6: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae?
7: Kamana meni.
6: Oh, tos ka itu ka dia panginten
7: ya? Ya, tos ka itu ka dia.
6: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis saya sabar botol tah.
7: Karak sabotol kadua arek
6: kadua ayeuna
7: nya kadua anu ayeuna.
6: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabar dinten nu karaos?
7: tilu poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
6: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucurnya.
7: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
6: Malahan mah kulo boge ngagobandal teh tilu nya.
7: Nya, nyana da eungap teh apan nganga.
6: Laras.
7: Aya na mah alhamdulillah.
6: Sareng seneng ngaleutan nang propolis.
7: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah, matak meser deui kadua kali na.
6: Laras. Sabar kali eta ngaleutan sadinten?
7: Tilu kali.
6: Sabar teteh sakali ngaleutan?
7: Genep-genep.
6: Genep-genep berarti enjing ya?
7: Nya, enjing lohor jeung sonten bade bobok.
6: Laras. Mohon. Alhamdulillah kamari teh nampan nyawatan teh kamari.
7: Polipnya.
6: Nya,
7: menurut dokter mah polip cenah.
6: Alhamdulillah aya na mah sareng seneng ngaleutan nang alfa propolis alhamdulillah.
7: Alhamdulillah aya na mah longsong kitu irung teh teu eungap deui.
6: Alhamdulillah.
7: Kawangkong enak benteng.
6: Bentes deui nya.
7: Ya, enak mah.
6: Datang pada mah kuat melegpeg nya.
7: Melegpeg kamari mah. Batur kita ngartian kawangkong teh da melegpeg teh ya.
6: Mohon. Alhamdulillah. Ayah saran teu Kang Nusanes. Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
7: Nya bilih anu sami.
6: Mohon.
7: Wabiatos di wartosan tadi Ciwatos ayah sami cerabi cenah melegpeg irung teh. Meser abi ge cita tidinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
6: Laras.
7: Nya alfa propolis ceng teh.
6: Hatur nuhun tehnya.
7: Assalamualaikum.
5: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
8: Hotline konsultasi
9: 0813-8000-6860.
10: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
11: Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
12: Bapak Sakum.
11: Bapak Sakum dari
12: NPEN
11: Kecamatan Mundu ya.
12: Kabupaten Cirebon.
11: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
12: Iya, betul.
11: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
12: Sudah.
11: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
12: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
11: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang. Suka berair gitu ya.
12: Suka berair ini.
11: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
12: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
11: Enggak begitu buram lagi
12: enggak,
11: ya.
12: Enggak.
11: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
12: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
11: 20 hari ya.
12: 20 hari ya, 17 hari lah.
11: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
12: Sehari 2 kali, Pak.
11: 2 kali ya.
12: 2 tetes.
11: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
12: 2 tetes iya, betul.
11: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
12: ya.
11: Punya.
12: Ah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
11: Iya.
12: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
11: Tesma Aini.
12: Iya. Barangkali cocok.
11: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
12: Iya.
11: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
12: Iya.
11: Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: Karawak harita si bibi teh ngarewak pewayangan tina leungeun Aki Rayun. Bari kadenge nyarita deui. Pokona aing menta ganti rugi. Iye wayang rek dibawa. Hayu jang, urang balik. Leo si bibi teh init nungtun anakna anu harita keur nyekel wayang bari sungutna ngaraweco niru-niru sora dalang. Para mitra sadaya, Aki Rayud bati colohok nempo anu init ninggalkeun manehna bari jeung kaleungitan deui dagangan siga ti heula. Robotan direngket ku si Nini, ayeuna wayang direngket ku si Bibi indung salah saurang budak. Sarta spontan teu sadar gorowok teh manehna ngagorowok.
4: Hei, rek dibawa ka mana eta dagangan dewek? Dasar awewe racun dunya.
2: Para mitra sadaya, sajungna si Bibi jeung anakna indit, rentang-rentang katempo ku Aki Rayud, Bahrowi nungtun incuna saurang budak awewe anu ngahinghing jerik. Anu tayalian nyaeta budak anu tadi ku Aki Rayud di bibita boneka India tea. Jog harita teh Bahrowi jeung incuna anyog ka hareupeun Aki Rayud. Gantawang teh Bahrowi nyarekan ka Aki Rayud.
4: Weh, tukang mainan ka sebelan. Dikumahakeun incu aing sia. Kalah ngahinghing bae ceurik. Baru ku Anika disingsieunan boneka cenah. Urang ajar sia. Mana kadieukeun bonekana? Diparieuskeun sia ku aing.
2: Ngadenge Bahrowi ngomong kitu. Aki Rayud tarangna kerung teu ngarti ku omongan Bahrowi. Sabab ku rarasaan manehna tadi teh teu kungsi nyingsieunan eta budak. Nu puguh mah ngabibita budak ku boneka. Teu lilapok Aki Rayud harita teh nyarita.
4: Nuh, punten bah. Tadi si neneng teh hoyongan boneka anu iya ya.
2: Ceg harita Aki Rayud teh kana boneka nu tadi dipake ngabibita ka incuna Bahrowi.
4: Nah, iya mah boneka aneh. Bisa ngicep jeung bisa ngomong. Cok, ngeura ajak nyarita atawa nanya naon bae, pasti bakal ditemalan.
2: Bari harita boneka teh ku Aki Rayud dioyag-oyagkeun. Bener wae katempo ku Bahrowi mata boneka teh kucap kicep. Bahrowi colohok tuluy kadenge nyarita semu helok.
4: Wah, nyaan ieu mah yeuh. Canggih boneka teh. Jeung siga ngiceupan ka dewek deui.
2: Mun lain boneka rek dibales kiceupanana.
4: Cing ayeuna ku dewek rek ditanya. Lamun bener mah ieu boneka bisa nyarita. Nyai, ari hartina I love you naon?
2: Kuleng Aki Rayud ngahuleng. Manehna ngarasa bingung lain dikieuna. Sabab rek ngajawab teh, teu nyaho kudu ngomong naon. Da manehna mah teu ngarti kana basa Inggris. Ngan manehna teh harita lah-lahan, ngawani-wani maneh ngajawab. Kalayan sorana, niru sora budak awewe umur 3 taun.
9: Ari I love you teh, hartina abdi hoyong dahar.
2: Dijawab gitu, Bahrowi ngahuleng. Tuluy hulu boneka teh ku manehna ditepak, bari ngomong nyentak.
4: Dasar boneka belegung.
9: Salah atuh. Ari I love you teh, hartina nyaeta abdi nyeri huntu. Geus lah neneng, tong dipikahayang sagala boneka kawas kitu mah. Nya ge bisa ngomong tapi belegung.
4: Manya aya I love you hartina abdi hayang dahar?
9: Ari I love you teh, abdi nyeri huntu. Hayu neneng, balik ah.
4: Abah mah sieun, bisi neneng kabawa bodoh. Mending jajan hujab bae kasih beuh, yuk.
2: Koyong Bahrowi teh harita init, bari nungtun incuna nu harita leumpangna teh nuturkeun Bahrowi bari beungeut namah ngalieuk bae ka Aki Rayud. Para mitra sadaya, sajungna Bahrowi jeung incuna init, Aki Rayud ngagerendeng sorangan.
13: Anuh, salamet, salamet. Boro tadi namah aing teh cieun bisi boneka dibawa si garorobotan jeung wayangan. Aduh, munnya teh gitu, wah, aing bisa rugi gede.
2: Para mitra sadaya, keur ngahuleng kitu, ujug-ujug kadenge kumanehna, sada aya sora jelema nanawarkeun dagangan.
14: Lotre, lotre. Lotre, lotre, sarebu, sarebu. Hadiah menarik, lotre, lotre, lotre.
2: Lieuk Aki Rayud ngalieuk kalebah datangna sora.
13: Aih, geuning wakuhu. Atuh eta jelema pakasaban teh ngan gonta-ganti bae ayeuna kana dagang lotre. Na teh sieun ni teh waktu nu berwajib kitu. Pan lotre teh sarua jeung judi.
2: Gerentes Aki Rayud harita teh bari matana anger mencrong ka wakuwu anu harita leumpang bari nungtun sepeda anu rawei ku dagangan mangrupa lotre. Hadiah naga tempok mani loba jeng rupa-rupa. Aya rokok, sabun mandi, odol sikat gigi, malah aya sisiuk sagala. Bekililah waku lembang nateh beki deket, sarta antukna majog anjog kahareupeun Aki Rayud. Gebeg harita waku tengah gebeg. Aih, gening sila Aki Rayud. Tiraha oi dagang kacauan budak. Tepantas atuh oi, pantar sila ing dagang kacauan budak mah. Kacuali mun dagang kacauan kolot. Diomong kitu ku waku, Aki Rayud kontan emalan. Ngeus ngandeng lah, mani nange sok usil. Daripada waku dagang lotre. Sakeudeung deui geuni teh waku nu berwajib. Sabab lotre teh sarua jeung judi. Ulang waku ngahuleng, ret kana sapedahna anu raweuy ku rupa-rupa hadiah lotre. Lah, pirah ku teuing dagang lotre bae make di teh waku nu berwajib sagala. Da ieu mah hadiahna ge hadiah leuleutikanan. Tuh, aya sabun, aya rokok, aya sikat gigi, aya odol, aya sisiuk, malah aya canting jeung parud sagala. Cek waku harita teh nataan rupa-rupa hadiah anu raweuy digantung-gantungkeun dina sapeda. Keur jongjon kitu, teu kanyahoan torojol teh wa abu harita teh leumpang ngagidig bari ngajingjing bangkol. Sanggeus anyog kareupeun waku, gorowok teh harita bah abu ngagorowok. Nah, benang sia. Di uber-uber ka ditu ka dieu. Panggih di dia, ya. Hayo, kadia kan dengan nak. Cagi harita dengan waku teh di rewak kubah abu, satu lina cekek-cekek harita teh di bangkol. Hayo, jalan, jalan. Para mitra sadaya, waku teu bisa majar kumaha, harita di bangkol kubah abu. Satu lina manehna leumpang, dituturkan kubah abu anu nungtun sepedah waku nurawai kurupa-rupa hadiah. Ari Aki Rayud nempo waku digiringkan kubah abu bari jeung leungeuna di bangkol teh cikikik manehna seuri. Nasyain sia. Nasyakeun sia. Pokona mah nasyakeun. Sugan enak sia di bangkol teh. Ari waku harita teh liuk deui ka tukang, ret ka bah abu, ret ka Aki Rayud. Ari Aki Rayud ngadadahan meuli.
15: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
16: Mitra sehat nuju sareng pribados kararasan dina dengge teh nuju sareng teh linanya tehnya.
17: Mohon.
16: Mohon pamiling kita di mana teteh?
17: Di Sindanghayu, Desa Wanasari,
16: Kecamatan
17: Surade.
16: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
17: Lambung,
16: teras,
17: radang usus,
16: mohon.
17: Batu ginjal.
16: Tos sabar alami teteh?
17: Atos sausum.
16: Tos sausuman ya, mohon. Tos lalandong ka mana wae teteh?
17: Tos ka itu ka dia wae lah kita tapi teh acan aya pirobihan.
16: Teh acan pirobihan mohon. Tah ini kan teteh ngalah tandong naon teteh?
17: Alfa Propolis.
16: Mohon, siap sabar botol teteh?
17: Atau siap dua botol.
16: Sarang ayin apa intinya?
17: Mohon. Mohon.
16: Takumah teteh sarang senang ngalah telandong alfa propolis apa nyawa teteh. Tapi kan di check upnya.
17: Mohon.
16: Naon wae tos damang teh?
17: Alhamdulillah lambung tos teh ayah.
16: Alhamdulillahnya.
17: Ginjal teh ayah.
16: Alhamdulillah. Sarang senang ngalah telandong alfa propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos teh ayah tos sehatnya.
17: Ya alhamdulillah.
16: Mohon alhamdulillah.
17: Wirobihan.
16: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngalah damang ya tehnya.
17: Amin.
16: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
17: Waalaikumsalam.
15: Baraya Radio Peace.
5: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
8: Hotline konsultasi
10: 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
18: Assalamualaikum Bapak.
19: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
18: Maaf, dengan Bapak siapa?
19: Saya dengan Bapak Junaidin.
18: Bapak Junaidin?
19: Iya.
18: Alamatnya?
19: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
18: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tes mata ini yang kedua.
19: Yang kedua
18: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
19: Untuk ibu saya.
18: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
19: Ibu Darsi.
18: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
19: Umurnya 64.
18: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
19: Tinggalnya di sebelah.
18: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
19: Matanya perih, gatal dan berair.
18: Oh, berair, merah
19: ya. Berair.
18: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
19: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
18: Alhamdulillah, jadi berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
19: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
18: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
19: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
18: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
19: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
18: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
19: Amin.
18: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
19: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
20: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
21: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpha.
1: Alpha propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi, dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nepangkeun sareng Abah Said teh, Bah.
3: Bapak Adim Cibungursari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
2: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
3: Panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
2: Upami tos janten kumaha kaosna, Bah?
3: Aduh, nyesek wae upami tos ieu, biasa aktivitas lah pokoknya mah.
2: Mohon takut kiduna Abah ieu panyawat tos sabaraha lami terus pengobatan tos kamana wae, Bah?
3: Ka rumah sakit ke tos 22 kali ka rumah sakit ge.
2: Mohon tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
3: Tos 1 tahun langgung.
2: Oh, tos laminya. Mohon. Tah kukituna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
3: Alpha propolis.
2: Alpha propolis ya, Bah. Tah saat tosna konsumsi Alpha propolis kumaha karaosna, Bah?
3: Alhamdulillah nya raosin lah kitu. Nya sareh aya probihan ieu robih we lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya teh sehat ya mam raosin terus mapah teu aya kana luka raosna lancar. Pokoknya biasa aktivitas mah lancar.
2: Pada janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bah nya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsi nanya. Mudah-mudahan abahna janten langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkeun bahnya. Terus nuhun Bah, pido ati abdi, abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Jamu tetes Alpha propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone

hadir. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya

0: Mendra Mendra Winulan Sastra Tinuara Panjiang Engawus Nengih Kanda Buantara
1: Basane Purwa Opo
0: Purwa Hartosipun Wiwitan
1: Tara Opo
0: Tara Hartosipun Kraton
1: Kraton Mana Sun
0: Karaton ingkang dianggo jejer sinarita boten wenten malih kejabiti salebeting jonggring salaka.
2: Duh, leres.
0: Di karaton Balemercukonda.
1: Inggi.
0: Hyang Otipati Jagatnata Batara Guru sampun lumungsur saking karaton Himawat. Saiki wonten ing kraton Balemercukonda.
1: Iya inggih.
0: Ngahaturanan linggih Resi Guarsi Hyo Resi Nerada Kaneka Putra.
1: Leres.
0: Kawuwuh ti kasatriyan Jomaya. Batara Indra sampun tungkul hamari kludat nyimah dari mang sabda ajrih ningali pamor Jagatnata.
1: Iya inggi.
0: Watek wantos yang Jagatnata dudu wong samanea pranyata prajang triloka.
1: Tri.
0: Tri hartosipun tilu.
1: Loka.
0: Loka alam.
1: Iji.
0: Alam luhur nyata, alam maya pada.
1: Kadua.
0: Kadua alam madya pada.
1: Katilu.
0: Katilu alam marca pada sadayana. Di bawah pimpinan Hyang Otipati Jagatnata Yo Batara Guru.
1: Iya inggih.
0: Wontening setingil pinatur rata lengah yang dedampar denta pinalipit ing sososari nenggan nawartna. Lemek babut perang wedani ginanda wida jebat kasturi lan sinebaran sari-sari. Mawe raksukan sing sarwa endah raksukan kadewata. Ditaretes inten rinuk mi murubmu biar kadia kunang-kuna.
1: Yeki.
0: Sunuking waktu anu dipandang rahayu praptaning mangsa dipandang utamane tihwan sini dipandang mustari disaranganku ngemprang negamelan silokananta anu hawar-hawar kadanguna.
1: Tuh, leres.
3: Sengit kastori angin-anginan.
0: Maklum karaton kahiyangan mekaten pengandikane pun leleh kedah atra pertela nupinuhku pengaribawa.
1: Leres.
3: Kakang Panjin Rada kapayun lingih na oge Indra anu ngahaja pisan di haturanan lingih Kakang Panjin Rada manga kaula sono nutaya papadana.
4: Adi pun kakang nampi kana pembagi kalaya nunjuk sumanga ngahaturkeun semah sungkem semah arsana maya semah pun kakang aya dampas sampean pangersa adi guru ujas tuti sampean ditampi dening tangan loro kiwa lan tengen simpen plungi hati pundi mataka.

0: Iyang wati pati jagat nata resin rada batara indra.
1: Duh.
0: Di karaton balai mersyukunda. Kakang panjin rada.
2: Adik guru. Tansah diajeng-ajeng atu yita ya pikir sahenaun pruwa panjenengan kerasa diwalan.
3: Layan tegantun putra dalam batara indra. Ngaturkeun sumasungkem koyong panjenengan Rama Dewaji.
4: Indra,
3: kaula
4: ditampi nuhun ku amah kasep.
3: Wahunyuk Rama ua.
2: Hei, nuhun kasep, nuhun, nuhun, nuhun. Kapayun?
3: Sawiyo cekap diliwai manawi.
2: Aya naon adi?
3: Tansah diajeng-ajeng aya pikir saeun naon itu Rama Dewaji.
4: Kakang panjin rada
2: adi
4: anu mawi purwa dihaturanan linggih teh teu aya sanes kaula teh aya haha anu baris didugikeun
2: tansah diajeng-ajeng adi mangga naon
4: samukawis leres ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan kakang panjin rada oge indra anu parantos tiasa nyaosan kana pangangkir kaula
3: leres leres
5: leres
3: daun
4: kalayan sakaligus kaula teh bade ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna ya eta tina pengabdian kakang panji narada miwah pangajen ka para cuata marasanga cuata permanten bayar bayar tina pengabdian sasatna henteu ngijing sila bengkok sinembah
2: ih ari adi tadi oge kapan parantos diuningakeun bujeng hingga kapunut marganing tanaga larapati kasangat sanaos akang anu parantos sakieu cetuk dawuh kolotna tapi anjeun juang dina dada akang masih keneh ngagedur

0: Ieu pangajen anu saluhur-luhurna teh kasangakeun nuhun nuhun nuhun.
1: Sae teh.
0: Tapuha sakitu Indra daun. Ieu hiji kolot anu sasatna parantos taweh woh kieu. Ngagedurna sumanget dina pengabdian poh ka nagara poh ka bangsa daun. Istuning sasat piconteun para nonoman mudah-mudahan ieu teh sasatna cing jadi rebuan resi narada nu aya di alam urang bisa warga maniloka mudah-mudahan wah
1: sing janten teladan
0: dugi kadanget ayeuna sasat salira teh jadi panutan sadayana jam para dewa anu ngararabdi wah heuh nya kitu nyontoan ka hideup ka barudak ngora
1: kitu-kitu ngalulungguan
0: we daw dalam mun diukur ka boga mah heuh boga naon wa teh kase
1: da aya dikagungkeun naon-naon
0: awang ladang
1: ai sanes piala anu dijajar teh
0: ai soal harta banda mah kasep abui
1: kecuali piala wa mah
0: bohong kasep bohong bohong naon heh bohong lumak limuk harta kakayaan pajar bakal senang nu aya mah mata kriweul
1: laras laras urang teu berasa re nya babasaan
0: ulah lalawara semprani dunya teh kucu
1: gede kenyotanana teh
0: dalwau teh teh
1: eta teh aida
0: watak takabur dunya teh kurang-kurangna iman jeung takwa mah kana kawasa malah pan dina katerangan oge heuh dina surat Ar-Rahman wasok maca akhirna aya teh teu kirang sareng teu langkung geuning pok deui nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun kumaha rane
1: adeh eta leres wae
0: pajarkeun teh cenah boga mobil lega tanah gedong sigrong eta teh nikmat gede lain ti kuku keneh na mah ai nikmat gede teh kasep nya eta nikmat iman nikmat Islam anu nyayang dina dada
1: da eta nikmat
0: turta anu bisa diamalkeunana da teu cukup teu cukup kuloba saurat tanpa bukur teu cukup kuloba carita tanpa nyata sabab cenah geuningan anu bakal nepi mah amal
1: amal bakal ngajawab pagawean
0: urang hirup di dunya teh kasep daun bi kudratillah bi iradatillah bi idnillah bi fadlillah bi aunillah bi rahmatillah bi ilmillah sagar rupa ge ari bi teh kalayan kalayan kersa pangawasaan jeuna wungkul naon kaboga urang
1: dayana upayana ge
0: urang heuh bakal balik urang mah dawuh ih barokana sanajan urang kasebut dewa bisa warga maniloka ieu da ngaran-ngaran urang masih kena aya bungkleukan mah teu panonan irungan makhluk keneh
1: oh leres
0: barang anyar keneh
1: bakal kena ku leungit
2: bener makhluk keneh sing loba kadusa
0: daun mah atuh salajengna salajengna Kang timala dina waktu-waktu ieu urang sadayana aya di sawarga sasat mingpin balarea di ieu triloka leres karasa margi ieu rasa nu bisa nganyahokeunana naon urang sadayana teh parantos leungit wibawa komara
2: kumaha kitu Kang Pinota
0: ayeuna urang teh mangga geura raoskeun sasat parantos ampir laas kapercayaan anu dipimpin ku urang. Leungit pangaji ilang wibawa jeung rarasaan. Margi katinggal we kanyataanana mah ayeuna alam parantos ampir-ampir teu hayang wawuh jeung urang tos alim bersahabat
3: leres
0: ari ku kitu teh mah adi tah ieu kajadian anu model kitu teh saleresna mah ieu teh pikeun ngabuktoskeun ayat-ayat pangeran yen yakin ruksakna alam dunya teh lintang tiku polah-polah atana pileungeun-leungeun aja jelema. Ruksakna ekosistem, ruksakna keseimbangan, cacak di urang karasana kieu komo di dunya, komo di alam marcapada. Ieu alam parantos cing beledung. Jelekur belah kidul, canreng se belah kidul, jeleger belah kaler. Canreng se belah kaler, beledak belah wetan. Canreng se belah wetan, cing carorowok belah kulon. Malahan penyakit anu aya di masyarakat di alam marca pada ayeuna teh parantos geureuhan. Pahala amalna laleungitan. Dabongana maranehna kalalupur, hartina kupur teh tina tertutup tina nutupan jiwana.
2: Penyakit teh lagi loba anu aya penyakit cikung.
0: Tentara-tentara pangeran anu opat di antarana bumi, cai, angin, seuneu parantos ngararamuk.
2: Ngararamuk. Geus teu payaan dia teh
0: bulan. Pemerintah di negara-negara nu aya di alam marcapada da teu bisa ngungkulan rek ka saha?
2: Saha cing.
0: Rek ka saha ngagugat
2: cing. Saha nu bisa ngademo?
1: Nu bisa saha ngademo di
0: situ? Bade ka saha ngademo?
2: Cing.
0: Upami eta anu opat tentara pangeran parantos ngamuk.
2: Pamimpin lumanan bisa ngungkulan
0: eta. Dek teu ngamuk kumaha da puguh asal manusia tina eta anu opat teh? Tuh ya eta kembali ke laptop
3: itu juga oke okay.
2: Si arawana gitu.
0: Bisa jadi wasap nonton si Tukul
2: itu
0: si Tukul mana? Tukul jago Betawi lain Tukul awarawana
2: Tukul arwana beda eta lapainya sami.
0: Tuh.
3: Eta tos disiniran kunu kitu.
0: Yen dina waktos ayeuna jelema teh parantos kacekok ku sinetron.
2: Bener. Sinetron bungkul eta
0: mah. Aye film anu asli.
2: Anu
0: ngancik dina diri. Diluli-luli. Kabedol. Ku ayana eta sinetron teh. Kemudian komo geuning ayeuna mah sinetronna teh beulah dituna teh deui. Geus jauh tina pendidikan malahan ka dieuna mah make jeung aya horor sagala.
2: Aya horor.
0: Bener. Kuntilanak.
2: Nya murukan si pocong.
0: Pocong. Eta anu dilalajoanan teh eta geuning pemburu hantu. Eta hantu nu eueuh diteteangan ai nu aya nu korupsi ka negara jurig negara diantep nanaonan eta. Leres. Asal ti Allah mulang ka Allah teh parantos dipopohokeun. Padahal disiniran pan ku si Tukul oge kembali ke laptop. Kunaon atuh teu kembali kana asalna?
2: Eta. Lima kala balik teh kana letoy cenana.
0: Anu mawi Kakang Panji. Tuh.
2: Kala balik kana laptop.
0: Dina leresan di teu aya kajaba. Nyangakeun kumaha pikeun ngungkulan ieu kajadianana atanapi jalan kaluarna. jagakeun. Urang sadayana teh kedah ngumpulkeun para tokoh anu aya di alam Marcapada. Raja-raja nu aya di alam Marcapada. Pikeun ngungkulan ieu kajadian mangga urang gotong royong. Eta kecap gotong royong ulah ngan ukur jadi kamuplase. Tapi urang buktikeun dina gawe sapopoe. Timalat nyaeta para raja nu aya di alam Marcapada anu masih keneh aya wibawaan eta pamingpin teh urang kumpulkeun
1: masih keneh aya kumaraan
0: nyaeta urang pasihan pangarahan yen pikeun nyalametkeun Marcapada teu aya kajaba lintang ti kudu gawe bareng paheuyeuk-heuyeuk leungeun pantai-antai tangan. Sabab lamun rek patongong-tongong wae, lamun rek pagirang-girang tampian wae atuh iraha dek rengsehna. Deudeuh. Laras. Ya eta di antawisna Kresna. Tokoh nu pangluhurna anu aya di alam Marcapada. Sabab eta anu ngabogaan gelar Batara, pengaman dunya. Jeung konco-koncona anu sasatna ku urang sadayana para dewa anu aya di alam Marcapada ieu teh urang kumpulkeun sasatna urang ngarawat urang ngaruat urang nguatkeun deui alam Marcapada margi upami teu kitu carana ieu teh wiraha deui atuh numawi adi numawi mangga eta mah nyangakeun we nyangakeun dintena weh kantun dintena iraha para dewa sadayana parantos siap pikeun ngalengkahkeun sampeanana nyaeta nyumponan pancen ti salira anu tujuanana pikeun nyalametkeun alam Marcapada ulah dugi kariweuh kieu ieu kaayaan masyarakat Marcapada dugi ka marudah dina waktu saena dumawi lir petra
1: Yenggi
0: barang ngeraos aya dina satengah obrolan sapraptane pun ieu putra na Hyang Otipati anu ngabogaan pancen ngajaga di sela mangumpeng daya sanes Batara Kala disarengan ku rencang sampun dumugi dateng arsa. Sampurasun ieu ala dek nyemrang.
1: Si ala di dieu.
0: Kakang Panji, kaulah tingali anak urang anu ti salama ngumpeng ka dieu. Amuing. Kunaon mareman?
1: Wah, naha mareman? Pake kaos putung.
0: Teu make dinas itu adi. Buuk ruwak reuwing. Panuhune si eta mah sarajan ayeuna geus eling. Ulah disinggung we bisi panyakit. Eta anak panyakit adat na bijil deui.
1: Oh sae.
0: Siap anak kala. Siap anak ku.

0: sana maya semua putra ini dapat sampean pangeresa.
1: Anak ikala diterima kasih jeng saha ala sarang itu batur ala.
2: Syukur bangnya
0: cenda ngadangguane di luar.
2: Ya,
0: bagea anak gua, nuhun gua, sembah kapihatur.
1: Hang nuhun.
0: Wirujeng sumping Ki Adi.
1: Yeah, ini si Akang.
0: Yeah, punten kapengkerannya nya. Bangga, bangga, bangga.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang bapak.
3: Bapak Nang ya?
2: Iya, Bapak Nang. Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Pak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
3: tadi? Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenar. Iya. Tak kapungkur waktos ka dieu naon keluhan anu karas
3: bapa teh dina sampean teh sangkeur renyem
2: mohon
3: dari paregel
2: paregelnya
3: itu jantan abot teh lah tas atosna mesela alfa pomoris
2: alfa propolis
3: alfa propolis alhamdulillah
2: aya karaos aya
3: karaos aya di lah aya karaosna gitu tah
2: kan pami telepat we cenah kapungkur teh barareuh pe antenya
3: barareuh kapungkur mah barareuh jam teh rada hareuras
2: hareuras
3: aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya kantun abotna sakedik deui kitu ya.
2: Sakalit deui.
3: Sakalit deui aya matak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sabar tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes ge teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabar kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing.
3: Enjing tengah dinten sareng sonten bade bobok.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali bade
3: dinten. 3 kalinya.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang jantan kana urang teh henteu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tah namé teh kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: 150 tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah coba ada selungsung ke darah tinggi nama bapaknya
3: untung mamu ya
2: ayo ngamama ngamang saali dikirangan bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya.
6: Iya.
5: Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
6: Yang kedua.
5: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah.
6: Merah ya.
5: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu.
6: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatal kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh, alhamdulillah. Amin gitu ya. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
7: Amin.
5: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: pada prihatin galih ningali kajadian anu model kieu di sawarga manuh.
1: Sasat patara kala jadi deui panyakit nafsu nah yang akan anjelma.
0: Rasin narada nyiapkeun sajumlah ulah dia balad tamtama dorantaka balad tantara sawarga. Kulon wetan kiduh parantos dikepung ieu tempat. Hai sajumlah para dewa.
1: Oke sedanten ulah dia balad tamtama dorantaka.
0: Ulah alang kumapalang ayeuna da geus aya izin ti bapakna. Eta si kala. Ayo kepung wakul sakuat tenaga.

0: Luntur dulur laas baraya lengit pensakaki timul musuh jeng lawan.
1: Doh,
0: si horeng kan ukur jadi musuh jero simut we salilana kakang Batrakala.
1: Wah.
0: Oh, Kang Rayi Batrakala ayeuna hei dulur-dulur.
1: Hege.
0: Lasungkan bibilasan kalain ulah aya kamelang ayeuna warabungan geus diijinan. Tong borok urang sararea dalah Kang Jerama sasatarek dikerekem.

0: Kara Indra prihatin galih ieu kajadian teh sasat di sawarga. Yakin bakal ramat kamale kanu aya di alamar capada.
1: Malahan di aksir ku yeus Batara Indra ieu meureun anu disebut kiamat bakal jadi.
2: Ngarti ka?
1: Urang kumaha teh? Sadaya-daya Batara Bayu nemai parantos di tepangan parantos siap ngagunakeun ilmu panemu jampe pamakena nyaeta kakuatan angin. Ayeuna salira Batara Brahma dewa seuneu panuhun dina waktos ayeuna urang.

0: Nusantara ratusan tahun anu geus kaliwat nyata ngeunaan dina mangsa manehna hayang kana jelema pajarkeun teh diayakeun dalang ruatan teh eta teh ngajebak manehna tak wae sakitu panuhun we ayeuna mah parantos kieu kajadianna Kangjeng Rama leungit tanpa hilang tanpa karana duka kumaha nasibna duka kamana leosna wayana gunakeun entong make jeung sungkan bibilasan ulah asa-asa dumeh eta dulur urang tetep manehna kudu meunang siksaan ti urang sareng
1: urang ajar di mana eta
0: ayo pareh itu siap menulat di mana tamtama dorantaka sabab yakin sia teh bakal ngumpulkeun ulah di mana tamtama
1: ya pada

0: aing kala leutik.
1: Ya kala kecil.
0: Keur kukurilingan aing ka itu ka dieu, ayeuna meunang tugas aing kudu ngajedog di dieu.
1: Dah.
0: Nya eta pikeun ngumpulkeun walat dia balat da yakin ieu maksud jeung tujuan. Bapak kaula teh sasadna. Kudulur-dulurna ku si uwa-uwa teh teu bisa tujuan. Tingali keneh aing. Nya ge uwa aya bahan ancur-ancuran ku aing. Ka dieu dulur. Ai sia ngalamun wae kunaon atuh?
1: Kunaon
0: ngalamun? Boga kabogoh jauh. Lewat laut gunung leuweung tapi apel aing teu bingung. Cukup halona telepon. Coba
1: murid Darmi
0: aing bisa aja
1: halus
0: motekar
1: Alah. Aku SMS-an gitu-gitu.
0: Aing moga kamu goreng patut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
3: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
2: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
3: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, tung, kolesterol, oge, sarang lambung, sarang vertigo, pami telepat mah.
2: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
3: Lami eta pami jantung di 2018, upami nusanesna mah lamayana paling

0: Nah ya setahunan.
1: Bapak kukitu napa nyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae pak?
0: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus padok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
1: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak pak?
0: Kadang-kadang teraos kana emam terus kana bobo ge kirang tibra malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
1: Bapak ayeuna bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon pak?
0: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
1: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
0: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu status teuing nyeri pami di lebetan teh. Kurang pemain kalau di lebatan nyari mam ge ayo nama alhamdulillah teras jantung tepatos ting ngageder pemi iya teh aya sakedik mae naon aya benda nu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng disangsana ge alhamdulillah tepatos ka ieu teuing vertigo alhamdulillah ana teh tepatos ting puyeng pemi ka murung mah asa muter pemi eta teh pas janten ana mah teu mung aya nya sakedik deui menten dan mae sabotol nyobian pan ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
1: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis pak?
0: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes menten teh.
1: Uninga alfa propolis di manten pak?
0: Abdi teh di radio.
1: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepatos bapak mangga pak.
0: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ada mangkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung ieu mah nu karos ku sim kuring pribadi. Alhamdulillah kanggo anu sepertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajang anu kaduana mitun. Mudah-mudahan we teras sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah. Mungkin orang itu tadi insya Allah sehat deui.
1: Hatur nuhun bapak, pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Nuhun, mangga pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
4: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
4: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
3: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
4: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
3: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
4: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui enak kita acan seep aya namun maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
4: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayini anu aya di Radio Peace Ciamis.
3: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha namite?
4: Abdi Neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes Ma'aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan Tetes Mata Tes Ma'aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tes Ma'aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: 102,4 FM
7: Radio Peace Ciamis.
6: Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Jadi anak si bapak teh aing teh bukan nini. Nu matak aya nini-nini ku aing sok dikuku teh kitu.
9: Eta kitu.
8: Lain bogoh-bogoh teuing aing teh.
9: Lain.
8: Tah kitu. Ah bogoh meureun ka nini-nini. Eta ongkoh. Kitu. Kabawa we ka WC. Lelepkeun dina dina tau geus geus geus geus. Tah. Ayeuna mangsana urang nyingkirkeun baju leungeun keun sajeng kacuhu. Wayahna urang sarerea teh baka ngalih ka kawasaan ti Silama Ngumpeung teh ka ieu tempat nya eta ka Karaton Bale Mercukonda. Sabab pamimpin sawarga teh ayeuna geus eueuh. Ka mana? Teu ngidinan deuleuh. Dalamun seung ayeuna aki aing ngidinan. Ka Kangjeng Rama salamet beureun poe salamet urang di dieu di sawarga poe salamet marcapada. Piraanan Kangjeng Rama teh rek newakan jelema jahat kungku dek dihakan.
9: Dihalangan.
8: Nyumun. Nu matak ieu bangsa aing kanibal wungkul kabeh. Leres. Apa sia kanibal?
10: Cumun kapan abdi teh kanibal?
8: Naon kanibal teh nyaeta hiji makhluk anu beuki kana baso. Goblok. Kitu kulan Gusti. Urang teh resep ngakanan jelema. Tah, cenah jelema teh nikmat teh deuleuh. Tai riwayat na Kangjeng Rama baheula cacak. Heuh da Kangjeng Rama teh teu boga inung. Dina nalika cenah aki aing Batara Guru baheula ngagabruk awewe nu keur buligir Dewi Tandana. Iya. Yeah. Tandana eueuh Kangjeng aki aing teh Batara Guru teh manina kamana teh ragrag nya jadi bapa aing. Meureunan bapa aing seun wiwirang eta mani teh diduruk. Tibatan ancur eta mani kalah ngaguluntung jadi baligo ngagedean ngagedean ngagedean jadi we bapa aing nya teh batara kala tah cacak mani keneh baheula masih keneh oh kuat komo ayeuna deuleuh numatak regreg regreg dek make jalan kumaha rek make elmu naon urang sawarga deuleuh dina waktu ayeuna moal kuat siap ah sanggup maneh mantuan
10: siap siap
8: ngan hayang priburuhan heeh naon ka hayang sia teu pira abdi hayang widadari anu geulis nandingan eta Agnes Monica heung aya mudah-mudahan nu panggeulisna we widadari Supraba aya widadari nu panggeulisna keur sia alah alhamdulillah Gusti nuhun pisan nya eta widadari Dewi Omas. Saha Dewi Omas ajing.
9: Apal.
8: Goreng patut teh mah.
9: Apaleun.
8: Tong ngambek sia. Kitu. Sok kumpulkeun.
9: Ola.
8: Siap. Kulan. Oh, kantenan. Aya tugas aing. Naon sia teh jo aya tugas we. Naon tugas aing diuklanan. Oh, mangga. Ai widadari mah kantenan bogoh abdi oge ieu hiji-hijina jalan keur ningkatkeun kahirupan maneh teh ayeuna maneh tingkatkeun gawe.
11: Lihat,
8: tingkatkeun gawe. Tilu sasih deui paginte. Nyaeta panen ngadua kalian. Alhamdulillah dina panen ayeuna mah bakal kapetik hasil ka ala buahna. Pasti kapetik hasil ka ala buahna. Teu nyambung ya.
11: Heh,
8: teu nyambung ka ala buahna. Regepkeun ai batur ngomong teh ka ala buahna lain ka ala burutna. Nah, jangan ngomong burut. Regepkeun tah nu matak teh oge hirup kudu daek bucu baca teh. Ieu mah aya koran dari didiukan. Baca. Sabab eta dina koran teh aya berita. Berita. Nah, kabina-bina teuing. Berita. Heeh, nyaho aing ge berita. Lain berikut. Nah, kumaha ceuli teh teh? Puguh sia aduh budeg mah. Ngadon hitut. Ya, sia berarti kadenget geuning bieu nu moropot teh. Hah? Nu moropot teh? Ih, salah. Berita lain moropot. Ah, sia mah cageur sakapeung meureun teh.
12: Saliwak.
8: Kitu tah. Aya penting ieu dewa-dewa dek nyerang dina waktu ini. Lah, dewa-dewa kabeh dek nyerang dina poe ieu. Euy, aya milik. Tah, aya milik naon? Leres teh di pasihan nyerang. Dewa dek nyerang ayeuna. Alah, 5 hektar ewang anjing. 5 hektar ewang tenang.
12: Lain kudu kadua atuh.
8: Kapetik hasil kalabuana 5 hektar ewang mah bisa meureun urang teh nyunatan masal. Heuh. Tobat, bisa meureun ngawinkeun masal. Ah, bagja. Dewa dek nyerang tuh dengekeun kumaneh KTP ge moal mayar. Engke mah dengekeun kumaneh. Aya kitu. Nuhun. Aya kitu. Ai sia teh budeg kumaha? Lah, sia teh teh budeg. Budeg kulan Gusti. Lah. Kumaha Gusti? Heuh, sia budeg. Ditaekeun gaji anjing, ditaekeun. Waduh. Aya kubagja Gusti. Meureun urang bisa meureun ka tanah suci kadua kalian heuh. Coba. Hah? Ka tanah suci lain tanah longsor aja. Nah, saha nu nyebut tanah longsor goblok? Tanah suci diri tu teh tilas sejarah-sejarah wungkul. Cilas ka sejarah Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam.
12: Sejarah Rasul.
8: Oh, sejarah Rasul. Ngurilingan Ka'bah. Tawaf. Eh? Ka'bah. Bajarkeun teh ngurilingan pos. Ka'bah. Budak teh meuni dibeukeun ku sora. Sia, ieu budak mah goblok. Tuluy jumroh, jumroh Aqabah teh teh maledog urang. Hish, lain malendong mitoha. Aqabah. Ih, ulah lalawara. Tidinya tuluy urang teh ka Madinah. Naon sia? Madinah, sanes Madiun. Madinah. Coba nepi kaki. Labaik, allahumma labaik. Aing geus nyaho. Labaik. Lain labalik, labaik. Geus sia teh kumaha teh diuk leuran. Diuk. Ih, kadenan. Kadenan. Marukana kacium ku abdi teh Hajar Aswad teh. Dicium ku abdi. Heueuh aing geus nyaho Hajar Aswad. Cing balik ngomong teh. Nyium Hajar Aswad. Bajar geuteh nyium mitoha. Aduh. Lain mitoha. Nah, saha nu ngomong nyium mitoha? Tah kitu dina waktu eta tawaf. Heueuh nyaho aing ge tawaf. Lain tomat tawaf. Nah, sia teh. Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam.
8: Ish, jawab. Jawab. Waalaikumsalam gitu.
13: Heeh, waalaikumsalam aing geus.
8: Ih, waalaikumsalam. Sane Salim. Ye. Aing nya mah agama Islam. Ya, Lur.
13: Cageur maneh.
11: Ai anak kuing mah can gede. Kegeus kaluar ti sakola.
13: Hideu budeg jeung nu budeg.
11: Dengekeun, dengekeun.
13: Ah, liur aing ah.
11: Dengekeun teh nyambung.
13: Gunaon mana ceurik? Gunaon mana ceurik?
11: Heuh, bajarkeun teh ceurik puguh aing ceurik.
13: Sedih meureun bapana maot, ha? Sedih bapana maot.
11: Oh. Pantes atuh ayeuna dijuana sabaraha cenah.
13: Jadi maotna teh cenah mah keur katabrak mobil.
11: Memang aya sawah nu lebak mah rek dijual eta oge.
13: Tenyambung, tenyambung.
11: Aduh.
13: Kieu teh kudu lalajo film aing ka deungkeun sieu.
12: Ya ge rame.
13: Memang.
12: Kawas bareuh weh.
13: Jadi anak urang teh ayeuna teh moal ka dikawinkeun sabab keur usaha keur nyeun comro. Keur nyeun comro. Aisyong ngurus budak begitu. Lamun urang boga anak, lamun teu diurus carana teh cara ngurus budak teh lamun orok kaluarna. Ih, ai bahanna mah tina sampeu. Comro mah. Cingin geus tina sampeu.
12: Boleh ulah
13: anakna teh lalaki. Incu aing teh nya diurus ku aing.
11: Tah dirabut.
13: Tuluy dipesek dilaan kulitna saeungeusna dilaan kulitna lamun dek nyeun somro ieu. Eta orok teh dibungkusan. Iya. Saeungeusna dibungkusan terus diparud. Eta. Aya aturan orok diparud.
14: Aduh ampun.
12: Lain nu parupa babaturan.
13: Rame ari nu budeg jeung nu budeg.
12: Rarasaan rame nyamuk.
13: Diawet-awet ah. Ge penting mah sarerek diundang deui teh nu budeg jeung goeng.
11: Boga ka bogo jauh. Lewat gunung leuweung laut.
13: Ngeunah nya euy kidung.
11: Bapak
13: nak ketik hidup, jadi ngara roblo duaan. Ala, eh, sejumlah ulat dia balat. Ayah, ayah, wah.

0: Batara Brahma kaget ningali kasaktianana ieu balad-balad Batara Kala.
1: Duh.
0: Emut kana purwa daksina.
1: Purwa.
0: Purwa wiwitan. Daksina wekasan yen Brahma nu ngapingseuna.
1: Inggih.
0: Hingga ieu tempat bakal dikepung ku seuneu kulon wetan kidul kaler. Modar siap.

0: Alah, cilaka dulu.
1: Oh, cilaka kumaha pulang.
0: Gusti. Dulur abdi seueur nu kaduruk. Heh. Kaduruk sanes kadukun. Kaduruk Gusti.
2: Kurang ajar Brahma yeuh nu ngaluarkeunana.
0: Alah kulan Gusti geuning panas.
2: Heuh, da seuneu.
0: Panas rek pantun.
2: Aisia kumaha teh budeg?
0: Hancur kulan palih wetan kulan.
2: Haling aing ayeuna bah kanjing hareupan anu kitu nu rada beurat mah haling.
0: Heh?
2: Nu rada beurat mah haling.
0: Saha nu burut?
2: Berat anjing.
1: Ceceh. Nu burut cenah mon.
0: Pala wargi kaum muslimin wal muslimat.
1: Kulan.
0: Saha nu kagungan panyakit burut cenah ayeuna bari diubaran?
2: Aing ngomong jeung nu budeg. Kamana we karep sok sia. Batara Bayu ngagunakeun angin tadi. Ayeuna ngagunakeun seuneung marukana teu kumplit di aing. Ilmu Batara Bayu nyata mepek walad anu kasebut topan barat taliwawan. Aing ayeuna mangsana seuneu-seuneu dipareuman ku pangawas ka kaula.

sa warga ngaleungkeun. Mangkaning balad-baladna kabeh geus ngajaga lawang sela manangkep. Lawang kulon wetan kidul kaler geus ditutup. Sasat para dewa jadi san

0: lumbang lu selampah kipul kejadian sawarga maniluka.
1: Duh.
0: Langsung kejadian di lingkungan kahyangan sawarga. Widadari pating jarari para dewa pating karocea dina manahna rastu kajadian.

0: Batur Widadari jadi sandra margi. Sadayana para juwata marasanga juwata perlumanten bayar-bayar ilmu panemu jampe pamakena apes teu aya anu tiasa ngelehkeun Batara Kala. Kitu kekuatan Batara Kala. Tuna lampah eta ieu Sang Hyang Otipati Jagatnata Batara Guru leungit tina paningali Batara Kala teh nyaeta moblos ka jagat raya Pramudita. Walah. Kaleresan Hyang Otipati Jagatnata teh sumping ka payuneun Raden Gatot Kaca Satria Melajang Tengah.
1: Iye ge.
0: Ya diajak badami Gatot Kaca salah lurah Tamtama Nagara Amarta anu ngabahureksa ti sipil jadi kepala daerah ti militer jadi kepala angkatan perang negara.
1: Iya ge.
0: Di harewosan pikeun nyampur Semar Badranaya margi Pangemut. Pangemut Hyang Otipati upami tanpa gawe anu dihanap piraku ieu kajadian tiasa rengse.
1: Tenang.
0: Daya deui cara jeung katangtuan kudu ngahiji antawis Hyang Otipati Gatot Kaca salalu kulah Tamtama oge Semar Badranaya.
1: Iye ge.
0: Anu kiwari Semar nuju Sempal Kapiguyon ditumaritis. Ya?
1: Ulang.
0: Cing kakang seling kadeh gitu cu.
1: Oh sae, mangga uak ulang. Akang.
0: Woi.
1: Itu di sauran kulang ku bapak.
0: Siap sian nepi ka lebah dieu hirup euy deh.
1: Ku panjang Yuswa teh akang.
0: Tiba heula ti jaman perjuangan keneh jelegur merdeka.
1: Sumohon

0: Aturan wah. Aturan kula.
1: Amuing amuing syukur ujung.
0: Nah kumaha uat teh damang kula? Uat damang kula.
1: Uat.
0: Sumuhun.
1: Jag-jag euy.
0: Ih. Nuhun ari sehat mah uat.
1: Tanaga weuteuh deuleuh.
0: Alhamdulillah ari.
1: Mangbulan-bulan eueuh panggung.
0: Geus baik. Sehat-sehat awak kedua.
1: Mun eueuh baraya. Ih. Marukana.
0: Lapur.
1: Cuk.
0: Kulan-kulan.
1: Nah, asa ku karareun jeung hareupan dunya kiwari cuk.
0: Ih, da katenan asa parsing paruringkah.
1: Seung upama nyokot kana naluri wa salaku manusa.
0: Ta eta kulan.
1: Ya cuk. Tapi ari hate leutik mah heuda. Urang mah ngan ukur saulinan ieu teh di dunya teh cuk.
0: Ya kitu sariwat.
1: Cenah aslina wa teh ditumaritis ari kampung mah padahal aslina mah deuleuh sararea oge ti ditu saasa jeung sabakal.
0: Oh kitu.
1: Matak nu mararawat eueuh nu baralik deui oge bararetah di ditu teh da puguh di lemurna atuh ujang.
0: Laras. Baretah leuwih di kosambi.
1: Ya,
0: kurang buat.
1: Heuh bisa bisa gedengeun nu jalujur jelema teh aya we nu teu jujur teh.
0: Ya kitu.
1: Abong di dunya dua papasangan nya ujang.
0: Ih. Aya beurang aya peuting baja jeung cilah.
1: Lebih ka jadi bentrok itu jeung ieu teh alatan nu jujur jeung nu teu jujur, nu bener jeung nu salah.
0: Tah eta uakulan bakalio paham.
1: Uah teh kadang-kadang sok jadi korban. Di antara nu jujur jeung nu salah.
0: Oh kitu wa.
1: Beh dieunakeun loba jelema anu korban ku politik. Nya cuk.
0: Sumuhun.
1: Padahal lamun wangsul kana konstitusi anu maha nama ujang.
0: Sumuhun wa.
1: Nya eta maha undang-undang anu disebut sunah rasul.
0: Ka eta sunah rasul wa.
1: Kitab-kitab suci Al-Qur'an. Ngan hanya kana teh sok dijieun seremonial wungkul.
0: Naon
1: sok dijieun kedok wungkul
0: seremonial.
1: Padahal lamun bukti dina gawe sapopoe dina tekad dina ucap dina lampah datang terem tea beureun
0: ulo tenan tentrem ayem beureun wae mun kitu mah ulah
1: balik deui we ka asalna deui moal bijil undang-undang deui lamun eueuh kajadian
0: ta eta undang-undang teh tina kajadian
1: oh. Ya cuk.
0: Katenang.
1: Bukan hanya karena di mana geus jadi undang-undang deui. Sok dijual meulikeun deui.
0: Tah eta wae.
1: Ngalalebar maneh, ngalalebar bahan eta cuk.
0: Ya kitu.
1: Oh, da eta teh nyiptakeun undang-undang teh ucun teh cukup ku sapoe dua poe ujang.
0: Meunang musyawarah.
1: Aya musyawarah, aya sidang paripurna, aya oh.
0: Rapat pleno
1: namun eta teh waragan gede cuk.
0: Wah artinya kan
1: nya ujang
0: leres
1: numawi dina leresan dieu wa umaja mun ngadek kudu sacekna lamun dilas kudu saplasna
0: sumuhun wa murukan
1: dina ngajalankeun hukum bener jeung adil teh lamun panjang entong diteuteuk lamun pondok entong disambung nya kudu ceuk nyana lain kudu ceuk lainna
0: eta kahayang teh kitu wah
1: paingan cenah ceuk hiji katerangan ari bid'ah teh eta teh pinarakaeun
2: sinar teh
0: nya pinarakaeun wah
1: teh kulo bid'atin dolalatun pinar yen sakabeh eta bid'ah teh dolalah pinarakaeun aing ngaran-ngaran bid'ah teh anu sok ngurangan jeung ngaleuwihan kana perkara nu geus ditantukeun.
0: Oh kitu, wah leres.
1: Ya cuk.
0: Sok ngaleuwihan
1: nu mawi urang geus meujeuhna bangkit ayeuna cuk.
0: Meujeuhna cengkat wa urang teh.
1: Tina kuantitas teh cing jadi kualitas.
0: Tah eta wah.
1: Dina sagala widang teh teh ujang.
0: Sumuhun kulan.
1: Di mana geus kualitas oh, anu geus digenti tina kuantitas kana kualitas meureun urang teh disebut teh profesional. Nya cuk, nya eta pisan anu dibutuhkeun ku sarerea teh jalma-jalma anu profesionalisme.
0: Taeta.
1: Ya cu.
0: Sumuhun kulan.
1: Sarerea teteh lain hiji dua.
0: Sing sing guyu teteh.
1: Tuh. Jiwa-jiwa urang teh ucu anu geus ka lingkung ku pitulung-pitulung pangeran hartina teh geus ka angon hawa nafsu teh ujang.
0: Kan tenang.
1: Cekolot teh mah baheula geuningan bisa na tengtrem ieu nagara, bisa na subur ieu nagara teh. Lamun anu ngeusian nagara na teh budak angon gitu.
0: Eh, budak angon naon
1: wae. Borah. Heh, rek muning, rek doma teh mah cu. Aing ngaran-ngaran muning jeung doma mah disebutna geus sato, tah jiwa-jiwa sato nu aya dina diri teh cing ka angon.
0: Oh, eta teh sing ka gero.
1: Panggebahkeun lamun dek ka kebon batur. Ya cu,
0: sumuhun.
1: Kada ieu mah atuh da ucup paingan babi diharamkeun da puguh heuras beuheung nararoyon.
0: Nararoyon.
1: Sifat-sifatna teh uyang.
0: Ya, masih kena jalan karung.
1: Dari program-program ti pemerintah mahararade.
0: Ada sararah.
1: Ngan kari urang na nunarima nanya eta profesionalisme teh anu dibutuhkeun teh acu.
0: Nu migawe na we asing profesional.
1: Nu mawi doakeun ku urang cu.
0: Sumuhun.
1: Cing sukses. Dina sagala rupa program nya ucu. Sabab karek sakieu ge geus sakarasa kuat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng bapak saha, Pak?
4: Pak Kaim.
3: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
4: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
3: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
4: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
3: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
4: Keluhan teh Bapak teh sampean wae cing pararengkel pami ah obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh. Bade obo teh tekiat teh pokoknya ngaroskeun.
3: Bapak ku panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
4: Aya penten lah kana sataun setengahan. Anu berat nama penten sataunan lah.
3: Ku kituna Bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
4: Da can ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos kitu ngan ngadangu ti radio.
3: Bapak atosna kitu ayeuna nuju berobat kanggo naon, Pak?
4: Kanggo alfa propolis.
3: Bapak kumaha saatosna konsumsi alfa propolis teh?
4: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya sampean teu aya burung ka parengke aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
3: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
4: Nembe sabotol.
3: Ayeuna teh bade mesa
4: anu kadua.
3: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
4: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
3: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
4: Di radio.
3: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana kakaduhan panyawat sapertos Bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
4: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sapertos Bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
3: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim, anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
7: Dapatkan
6: Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
7: Radio Peace Ciami.
8: Radio Peace Ciami.
7: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Jang,
0: pulang.
1: Kakang siling kadi kitu ucu.
0: Oh saya mangga buah mangga.
1: Hah?
0: Mangga ke ku abdi urang getrang.
1: Beda nyalukan si eta mah biasa we, kudu aya gumrang gemrung.
0: Ih, si eta mah hiburan anak kana kitu atuh, kana ukrak engkla.
1: Heucing sok atuh kenyah, naon lagu nama?
0: Atuh kenyah naon we? Baru-baru jang kenyah.

0: Ya, bosen.
1: Kalau yang ke panggung dia suka naik garip. Dia mah kalahkan di pelong penayangan.
0: Sekali-kali mah pandahar oge aing teh kira ku kudu asin wae.
1: Hayang berjama roti.
0: Hayang lagu jazz. Oh. Geus ningkat teh aing nya.
1: Hayang lagu hayang jazz di dahar jeung beuteuy.
0: Pokona mah lamun seperti dewek di Perancis.
1: Kumaha kitu di Perancis harita?
0: Keur ngadosenan di Institut de la Marionette Internasional.
1: Ya, waktu jeung si Kolen
0: kumaha? Gadenge seni Sunda muni hayang buru-buru teh balik aing.
1: Hayang balik ka lembur teh.
0: Ingat tah di dieu aing hayang ieu hayang lagu jazz. Yes.
1: Ala Amerika.
0: Ala Amerika supaya aing ingat ka Inggris.
1: Ala John Lennon.
0: Alah. Ampun, heudah tiap-tiap daerah oge boga budaya na sewang-sewang ye euy.
1: Boga ciri khas.
0: Heh?
1: Boga ciri khas atuh.
0: Ieu dewek asa ku kaget ayeuna deuleu.
1: Naon kaget?
0: Ningal kamajuan panguang pesatna pangwangunan di Kabupaten Subang.
1: Eh lain-lain beja, Kang.
0: Hah?
1: Sanes beja pesatna ayeuna duh.
0: Pembagian aspal ayeuna mah euy. Tiap-tiap kacamatan
1: hampir merata ayeuna mah.
0: Oh, kitu tah. Hulu dulu itu.
1: Naon akang?
0: Oh, ayeuna mah masjid-masjid tuh. Nyaan bapak bupatinya.
1: Wah, ayeuna mah kang.
0: Kontren.
1: Ngajalan.
0: Majelis taklim.
1: Murukan.
0: Hah?
1: Nya, ayeuna mah kang.
0: Muli setum.
1: Geser setum. Jangan balas, ngabalas aspal.
0: Hah?
1: Oh, pan tena aspal teh.
0: Pan mimiti teh eta jalan-jalan desa teh digarap. Kebora hasilian tina KB ongko, tina olahraga ongko, kaagamaan ongko. Pia modern anu disebut berbasis religius kultura, wawasan lingkungan teh.
1: Betul.
0: Sakola SD, madrasah. Terus enak dikeureuyeuh. Bagja aing geus kitu teh mah heuda geus jadi kawajiban meureun mana kitu ge.
1: Bagja
0: bener. Ya.
1: Bener.
0: Deka syahad euy piraku atuh bapa-bapa teh kawangun sayang sireum.
1: Atawa ngawangun sayang malih.
0: Ya, da mimpinna ge mimpin rakyat meureun nyakeun kasejahteraan rakyat sarerea oge.
1: Nya atuh.
0: Garan-garan keur kasejahteraan rakyat mun meureun sireum oge milu geunah.
1: Ilu. Ilu tumanina.
0: Heuh aing ngaran-ngaran merdeka teh ulah urang wungkul pan manuk oge kudu merdeka isuk-isuk teh harus berkicau.
1: Weh kantenna.
0: Mun digambarkeun ku jelema mah tari teteh halaliber ka kitu ka dieu teh.
1: Matak disebut.
0: Lamun di sararada meureun nyararanyi. Hartina teh bungah teteh.
1: Disebut tari merang.
0: Ya.
1: Nya.
0: Kudu milu merdeka kabeh oge.
1: Milu senang.
0: Lala belut tong disetrum. Nu matak nyieun perda tah.
1: Ya, unang-unang ya kan.
0: Teu meunang disetrum sabab paeh teteh nogna euy.
2: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: Fatimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhlifu.
1: Kayak anak incu urang meni ngurek gerada siap teh
2: seni na ayah
1: sok seni na ayah gerada teteh cing tanggung jawab syarerea lamun ayun nyetrum teh kepung ku syarerea

0: Ai pangabutu beuki gede, panggung beuki eueuh. Karasa da lamun panggung eueuh eta teh ekonomi keur rusak.
1: Keur rusak, keur teu saimbang.
0: Pangheulana deuleuk ku seni mah kapangih teh.
1: Kapangih teu saimbang,
0: Pak. Heeh.
1: Karasa.
0: Gerepe. Heuh,
1: da borahna beu wayang.
0: Ayeuna mah tak-tak robot jadi lemes da. Tara mangul siga urang teu payu. Biasana mah pan usum hajat mah kalau mah panggung mah punukna teh teh sasangaleun. Aduh. Aing geus sasangaleun teh keuneung ge, balas jejakan kecerak. Ayeuna mah jadi lemes.
1: Lemes
0: eta. Heeh. Alah.
1: Tadi kecerak.
0: Komo geuning keur mah teu nabeuh, aya dewek make alih teh meusing bareleng panayagan teh. Nah, aya panayagan Rudin aya dalang cenah meuni reujeum kitu. Heeh. Matak aing ah. Dilanane.
1: Kamari manggung teh simpen teh. Heeh. Aing naik ka panggung teh reug-reug ah.
0: Alah.
1: Dunungan rimil kene.
0: Ai dalang cenah loba domba ai panayagan loba nu nagi. Alah ampun bot. Yang
1: kan
0: muga-muga we ku ayana ieu kota Subang cinglangkung ngaronjat engke ka payuna. Heh, boh tina tatanena, boh tina pendidikanana, boh tina pangwangunanana, tina sagarupa widang ge pokona mah. Dina pertanian utamina heula Kabupaten Subang mayoritasnya nya
1: Jawa Barat.
0: Lumbung Jawa Barat.
2: Lumbung daerah.
0: Heuh anu penting mah heuh. Petani teh ulah tinggal daki, anu penting mah heuh mahal we kitu bejakeun ka pamarentah. Cing saimbang jeung pupuk. Lain saimbang cing ngaluihan harga pupuk. Kabeh katarimana geunah ku petani teh. Heh?
1: Bener.
0: Ja. Tak itu kasadayana CSCS munggah-munggah cing parajang Yuswa rageng miliknya.
1: Amin, amin.
0: Bisi yang kolong kana waktu sudah puguhnya kitu atau di waktu itu.
1: Waktu.
0: Ulah loba teh ngobrol, nu penting mah urang hiburan, heeh.
1: Hiburan teh urang mah.
0: Komo apan ai di sisi sawah mah boga ai hiburan seni teh di leupan ai wayang teh universitas bisi siling teh apa.
1: Nawak disebut universitas.
0: Oh, pek seni ukir aya.
1: Aya.
0: Seni tari, seni rupa,
1: seni kawih. Tuh,
0: seni kawih karawitan. Heh? Can dalang ai dalang teh pan salaku atanapi sebagai sutradara, pemain,
1: pendakwah,
0: penghibur. Tuh segala rupa ilmu kudu nyaho dalang mah. Heh, kudu nyaho lain dewek geus nyaho. Ngan kudu nyaho abeh naon abeh bisa ngarojatkeun kreativitas urang. Sabab naon? Supaya adaptasi jeung apresiasi teh supaya terus-terusan dituntut dalang teh tiada hari tanpa inovasi. Tanpa kreativitas.
1: Bener.
0: Unggal poe teh heuh.
1: Nya.
0: Tingkatkeun we. Geuningan pendidikan teh kitu teh sabab anu dicaritakeun ge nagara.
1: Nagara
0: Astina Amarta di jero nagara politik budaya hukum sosial ekonomi meureun kudu apal ilmu. Sagala rupa ilmu.
1: Rupa dalang dituntut atuh dalang.
0: Nu matak lamun tinggaleun newawasan teradaek bucu baca dalang wah ka laut teh kajuna. Yang ulah dimistikeun di dalang wayang teh.
1: Dimistikeun kumaha?
0: Dimistikeun pan baheulana teh cenah aya wayang teh. Kitu. Padahal ieu mah perjuangan para wali dina nyebarkeun agama Islam.
1: Ulah dianggap eta.
0: Heeh. Muni asa nya teh geuning.
1: Mun legenda dianggapnya kitu.
0: Heeh. Maka jeung aya kuburan Semar teh di wetan mah. Heeh. Eta kali rambut teh cenah di ditu teh tina sirah cahina teh teh raja Pringgandani Arima teh tengah gajleng kainya. Nah, Arima ti India jigi ka Jawa Tengah.
1: Jauh-jauh.
0: Ya.
1: Benar, Kang. Pajarkeun.
0: Jauh atuh.
1: Di Gunung Padang kejung aya Pandawa 5.

0: jam 3 teh teu eureuna teh kabeh deui. Sabab kagaruahkeun ku jelema nu rek init ka pasar.
1: Alah. Ut. Tah. Bangong catang. Mun deukeut dibanting ku aing. Da kadengeh ku aing ngepot-pot we. Bangong.
2: Bapa maneh aya pot.
3: Hanya Bangkong.
1: Ya Bangkong bisa ngomong di dia maneh. Cepot. Tah, eta mah belentuk. Belentuk teteh keur tunuh.
2: Sampurasun.
1: Aing mah tarangangkeun sampuracun.
2: Pot. Pot.
1: Tah eta panitik.
2: Sampurasun pot.
1: Cemah meureun. Iya da ka mana karep wae atuh ah. Bae jeung salep mun teh. Bapak.
3: Ya.
1: Aya tamu. Aya sorana geus kadenge di mana teh tamu teh nya? Tapi da penting tadi dewek teh ngimpi karagragan bulan sapa sih?
3: Wah, aduh bagja.
1: Mun cek cina kana lahunan.
3: Pakarek darajat.
1: Iya. Mun tong kana karep wae ri ah. Ujarkeun teh cina lamun karagragan bintang teh ngimpi karagragan bintang teh bakal dijualan. Heuna eueuh panggung.
2: Ulah kaget astrajingga.
1: Dungungan beureunya. Kabeneran euy dek teh dudukun. Naon ge we ah kadunungan komong. Bapak, ulah. Naon sia teh?
3: Juragan Gatot Kaca geuning.
1: Saha itu euy? Lumuna opat. Yeh, Sang Hyang Otipati ini ya teteh. Ya hosri Sang Hyang Otipati.
3: Kemana?
1: Raja Tiri Loka.
3: Oh, teteh.
1: Oh,

0: Aya hal-hal anu bade dirugikeun.
1: Aya hal-hal wae anu kudu direngsekeun waktu-waktu ieu.
0: Ngeunaan naon nun? Rahasia masyarakat sabagian gede ulah aya nu apaleun ieu kajadian di luhur. Sabab ieu teh tina dosa-dosa keneh kaula.
1: Off the record.
2: Ya, kan tadi tutup.
1: Teu kengeng diberitakeun lah. Off the record.
0: Cing nyambung ngomong teh. Off the record naon atuh dadanggung teh maning nu nanggung record record.
1: Karunya sia. Da wala ceuk aing oge kitu ngeum di laut ah bae aya uyahan hirup teh.
0: Kaula teh Kang. Naon nun? Boga anak teu indungan.
1: Kasiniran aing.
2: Awak kasiniran.
1: Aing teh boga bapa we ngungkul ari indung aing ngan indung kukut.
2: Pak.
1: Ari abdi anak saha? Geus sia geus. Tong manjangkeun carita dulu. Nu penting mah sia anak aing.
2: Bedakeun we anak teu Isra.
1: Padahal si ieu memisah sorangan anak ceu Iso. Asa dibeja-beja ke si Dahyar.
0: Kagungan putra teu teu inungan.
1: Pak. Ai bapa heueuh cece eta teh adi bapa cece.
0: Saha teh?
1: Eta batara guru.
0: Cek saha teh teh?
1: Heupan bapa nu ngomong bareto. Teh teh dulur aing nya. Atawa akuanan meureun adean ku kuda beureum. Bedah beunghar di aku we. Dalamun batara guru sangsara mun mau di aku.
0: Aya dunungan,
1: goblok.
0: Aya juragan Gatot Kaca. Kumaha lamun aing kapanggih? Lamun aing kapanggih dulur dewa Panawa nyembah ka aing sia kade.
1: Oh jadi leres bapa cecek adi bapa. Abdi cawerang bapa sopan kana jadi adi. Ngomongna asa tengena. Asa tumarumpang ngaran-ngaran ka adi mah bahasa urang mah di kampung bage siling euy kitu. Sok pisan teu. Atawa wakilana ku abdi. Geus, ieu nu campelakna.
3: Hei, hei. Hah, tuh heureuh sia. Ieu teh Raja Triloka. Ciwit sia weh.
1: Biasanya mah cabok gitu. Akhirnya mah ciwit. Juragan meni genit.
3: Non,
1: agan meni genit.
3: Tenyo atuh beubeur anger keneh sakieu aing tengah genitan.
1: Aya agan genit teh naon kitu?
3: Awak gede,
1: genut teh mah. Dudungan aing ngabodor. Karunya euy duh. Padahal tong ngabala lodor pejabat mah euy. Heeh, keneh bagian aing teh mah.
0: Ngaranna teh si Kala. Oh, sumuhun. Lajeng hay si Kala teh baheula teh kungsi rek ngakanan jelema. Da si eta mah kanibal.
1: Oh, Sumanto teh ti dinya meureun mimitina. Nya apa sia kaniba apa
0: naon jelema beki ku patahu
1: deudeuh dawala barunya si dawala aya ngabodor meuni ti tetorosol kitu pang dukungkeun atuh euy kanya geuna teh hayang seuri oge naonna sing seurikeun kanya
0: baheula perjuangan kaula di sawarga mariloka gawe bareng jeung Batara Wisnu pikeun ngahalangan kana nafsu si Kala teh nepi ka nyieun dalang kandabuana diayakeun ruwatan anu natrat tepi kaki wari ngajadikeun sakralna tina eta budaya. Tapi di jero eta sakra budaya teh teu leupas tina hiji filosofi mangrupakeun komitmen moral pikeun masyarakat sabudeureunana.
1: Ai komitmen teh naon? Tah mata kudu didaek ku coba cage. Komitmen geuning sok digelom.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
5: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
6: Bapak Atang.
5: Bapak Atang?
6: Puhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
5: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
6: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng dia nyeri.
5: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
6: Aya setahun mah.
5: Kumaha bu katingalan si bapak pada saat teh damang teh?
7: Sering dirawat.
5: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
6: Ya tos ke mana-mana.
5: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat gitu.
6: Iya wae setiap taraos gitu.
5: Mohon.
6: Teu ieu langsung.
5: Mohon.
6: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
5: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihanna teh, Pak?
6: Kitu jeung kitu
5: Ngukur
6: ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
5: Oh, mohon.
6: Nyasa entos eta na mah nya biasa we deui.
5: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
6: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta apa propolis, nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu.
5: Mohon.
6: Meser ta sabotol.
5: Iya, iya.
6: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge kersa gitu.
5: Mohon.
6: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
5: Alhamdulillah. Gitu. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
7: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa.
5: Biasana
7: mah mam teh teu kersa.
5: Wae. Ya.
7: Saena mah tos tabuh 8 ge hoyong emang.
5: Oh kitu. Upami kana kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu karaos ku bapak?
6: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
5: Oh.
6: Jadi teh pal
5: wae gitu. Kawitan mah.
6: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
5: Mohon tos
6: kinten eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
5: Bapak atos konsumsi apa propolis? Tos sabaraha dinten, Pak?
6: Nembe 5 dinten.
5: Ya. Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
6: Ti dinten ka 3 oge.
5: Mohon.
6: Tos aya perobihan.
5: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah. Tos karaos perobihanana. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
6: Amin.
5: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun kana sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
6: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
5: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
8: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
10: Assalamualaikum, Bu.
11: Waalaikumsalam.
10: Dengan Ibu Ramini ya?
11: Iya.
10: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
11: Di Lubung Bata.
10: Lubung Bata?
11: Lubung Brebes.
10: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
11: Umurnya 55.
10: 55.
11: Iya.
10: Ibu kan udah beli obat tetes mata, Tesma Aini yang
11: iya.
10: kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga, botol ya, Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
11: Ada.
10: Perubahannya apa, Bu?
11: Perubahannya yang ini jelas nih.
10: Jelas?
11: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadelu.
10: Sebelumnya?
11: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
10: enggak sama sekali.
11: Enggak jelas.
10: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
11: iya.
10: Udah jelas matanya.
11: Udah.
10: Yang kiri?
11: Yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
10: Iya. Yang kanan.
11: Yang ini yang ya, anu ieu mah jelas men.
10: Oh, jelas nemen.
11: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
10: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
11: Ketiga,
10: botol, Bu, ya.
11: Iya.
10: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
11: iya.
10: Ya, Bu ya. Ibu merasakan iya. sendiri gitu kan ya.
11: Enggak
10: apa perubahannya nyata gitu,
11: nyata.
10: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
11: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah, ini ya.
10: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum
11: iya.
10: warahmatullahi wabarakatuh.
11: Salam.
12: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
13: Radio Fis FM.
14: Radio
13: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
14: Sahabat sehat keluarga Anda.
15: Mari pakai jamu di kontrak
16: Eka naon atuh sia teh ngomong-ngomong permen. Tah ieu bapa naon permen? Gening aye bebenyit erek mewe teh pan sok meremen heula. Mereweng cuma tuh. Watir Pak. Tong sok kitu ah karunya. Cing karunya kana wujud.
15: Eka batur mah bisa.
16: Aye permen geus mau nyari. Di mana batur menang duit kini sok meremen ka urang. Maksudna mah mereset ya. Tah. Nepi ka eling, nepi ka insapna, nepi ka menta taluk jeung sujud. Ngan eta nyani wara urang baheula teh meureun dipikir kumanehna teh. Puguh eta teh mangrupakeun jebakan. Tayina teh ngagugat deui manehna teh hayang akanan deui jelema. Dina pasa-pasa anu dicatet ku kaula anu disahkeun dihakan ku batara kala diantarana budak nunggal nepi ka budak tilu nepi ka budak lima kabeh aya dina ancaman manehna.
17: Aduh urang oge meureunan kaasup ancaman kala dah kubu tilu meureun dewek sidawala sigareng
18: ya mudah-mudahan diheulakeun
17: kasaha teh kan. Ulah payun deui kah? Iya ge deunungan ah. Aye kitu-kitu teuing mah. Geulih aya kajadian ka.
16: Ayeuna teh keukeuh manehna menta idin ka kanan jelema aye alesanana nya ah ka bapa. Pajarkeun teh cenah loba teuing ngurus jelema teh sedengkeun jelema teh loba nu jararahat. Menta idin we ieu mah pikeun ngakanan anu jararahat wungkul.
17: Tah, atuh idin aneh karunya. Keun supaya rada longgong meusan. Supaya aman dunya teh. tah eta teh pikiran saliwat teh.
15: Sancang.
17: Naon? Ye. Ai jelema teh aya hak keur manehna pikeun husnul khotimah. Pikeun alus katungtungnakeun. Bihang teuing alusna jelema jahat engke di mana eling di mana insyaf teh leuwih ti urang. Yang ayana goreng jeung HDT eta teh jajadian pangeran sarua jeung ngarumpak kodrat irodat teh kitu teh bener otipati. Atuh dangaran-ngaran pamimpin atuh. Ieu mah jo alus we. Teu ingin mikir ka nya mah teu ngarti ah. Moal ngarti da buta. Da jiwana dijajah wae atuh ku nafsu. Syariatna nagara geuning dijajah baheula geuning buktina mah jadi bararodo ieu rakyat. Ku dibobodo ku penjajah teh hakikatna dina diri urang dijajah wae ku hawa nafsu teh urang jadi buta. Sanajan bari ka anak kaula, kae kitu-kitu teuing mah. Nepi ka ka kaula dek ngarekep kaula teh untung inget kana Aji Halimunan. Ayeuna dewa kabeh jadi sandraan manehna. Mun teu buru-buru kaula mulang ka sawarga mere kaputusan ka manehna beuki ruksak kaayaan sawarga mani loka. Bayangkeun ruksak sawarga ansur dunya. Aya anak. Aya duanana ge. Kitu ngan hampura kang da ieu teh moal aya jelema anu bisa kuat nandangan kasaktianana sikala tong boro ayeuna geus ngajentul kitu keur cacai keneh baheula diduruk teh lain ancur malah kalah ngagedean
15: aya kitu ngebontongor dibuntangul.
17: Ngan kaula saja jalan mikir ieu teh teu aya cara lintang tiku gotong royong lintang tiku sabeungkeutan di antara kaula salaku pamimpin angkatan bersenjata jeung rakyat. Lamun teu ngahiji lamun teu kokoh persatuan jeung kesatuan dina arti di dieu meureun bakal paburin cai teh bakal tamah karuksakan bakal tamah kaansuran lepas tina sabeungkeutan cilaka. Coba palingan jadi pamimpin cuy.
15: Oh atuh moal pati-pati akang
17: sanajan kana tetep kudu korban manehna lamun manehna keukeuh peuteukeuh ayeuna teh kursi kerajaan sawarga teh keur dicicingan ku manehna. Mumpung ieu haluan-haluan nagara, haluan-haluan di sawarga, kumanehna can kapanggih dina hati masih kene keur kaayaan kritis ieu. Menta supaya gawe bareng rakyat maneh cepot dawala oge Kakang Semar jeung kaula moal cicing oge Gatotkaca. Ngan cara jeung katangtuanana ieu kudu kumaha?

0: 啥？你啥还有？
1: Tampura sun. Rampes.
0: Rampes. Alah, mau te amis.
1: Ubu dah yang te wajib. Gelak. Naon. Tung kadir si macicin. Nah, green.
2: Dewa segis asat.
1: Gan?
3: Iya.
1: Iu, batara kala tu semua kanan jilmuat, eh?
3: Iya.
1: Bapak itu siun?
3: Itu yang
1: kedung nanya ke bapak ini kan jadi ngewaw ya.
4: Gening anjing bangsa manusia sahara
3: ngaran kaula Trisakti.
4: Hah?
0: Syaha?
3: Trisakti.
4: Ayo tenu tukang
1: wingwa gorengan teri. Ya Pak,
3: tong heureuy anak
1: ieu. Ieu ngagebu ge aing geuh. Ngewa Pak teu ngomong.
3: Heureuh kumaha kagok atuh aya anak.
1: Aduh, ampun.
3: Batara kala.
4: Iya.
3: Rahana ingkang pak kamu tusakan siwara ganira kejawa ingsun Trisakti. Eh? Latihan kamu bisa ngukir langit ngambah mega. Aku orang wedi.
1: Nah, wanita teh pak wedi teh.
3: Be, nepi katanya wanita teh. Kusian. Nah, wanita teh.
1: Nah, itu maksud bapak nu ngomong teh busia ka aing mah nya geus gaca busia ka dek.
3: Cicingpot.
1: Lah
3: cicingpot.
1: Tah batara dulu.

0: ngapoe teh grepek isuk-isuk datang sakadang lapar nyuruh geus dieusian lapar teh ngencar datang hanaan eta geus datang pangabutuh jeung kusir mah Penyata kitu euy.
1: Maksudna Trisakti datang ka dieu. Tadi kirapun teu kadenge. Moal weti sanajan anjeun sakti mandraguna.
0: Oh jadi moal sieun ieu. Dek nulungan bapa aing sia teh. Dinanya nage aing kikian deuli aya hakna da puguh anakna
1: tapi ngarusak balarea. Iya. Ngarasakeun nepi ka masyarakat sakabeh para dewa para widadari ngamaruda.
0: Hah? Wah, aing kitu mampu ngalawan aing.
1: Iya.
0: Ya.
1: Pangkebelna aing hirup tongboro aing geus sagede kieu aya ngawujud kieu.
0: Baheula dina kama keneh aing diduruk di kumaha-kumaha geus teu mampu.
1: Sok. Gableng ilmu naon sia? Kaluar, kaluar wong edan. Tuturkeun anak ieu.
0: Aduh. Jadi sia lu. Hayo kepung wakul ku aya bana.

0: Semak kape hatur iya.
1: Deh tendek naon cu.
0: Wasar bakat biasa yang kalak si Batara kalak lintang di kaula. Naon eyang halangan.
1: Aduh, semak kape hatur. Ih, nuhun dawalah astagfirullah. Ulah kasep bahaya.
0: Ansur jadi lembut ya halangan anak. Ia demi keselamatan.
1: Heeh, tapi tetap muaya dengan kekuatan.
0: Cing persan temekan kawasa.
1: Ulah.
2: Cing pak, kenyicarekan pak.
0: Ulah dihalangan, iya.
1: Ulah.
0: Ay, cucungik siap.
1: Si Gatot kaca, nanaonan yete.
0: Lebih kaki itu diantep ke siap.
2: Lah, kayaknya Paul.
3: Jadi gitu,
2: dah. Ya, ting, karena kurungan nana, aing. Ia nunyurup nak, ya. Penampakan.
0: Montong halangan siak kaneka putra.
1: Oh, itu. Ka aing nepi kaki itu sepot dulu. Baheula mah ku aing nepi ka kurang kumaha digodok di kawasan dra di muka. Mulang tarima.
0: Anjeun sarajan geus cetuk daun. Aing apa pangan dijadikeun di sawarga sia tatapa di tengah lautan. Diambang samudra nepi ka dijahit nasib. Hari Baroncing cararowok ulah-ulahan nganung harti anjen TFS MR. Ngeplek jawir ngabang jang-jang. Haling kaneka putra, buar sih.
2: Itu singa gugu. Awas ya kuai.
1: Dimana gesreng saya kejadian, digodong kuai ngekawas dari muka.
0: Aduh,
1: ampun. Semangat, kita ngomong, mana emang? Hei! Wewa, keluar, nak!
3: Ngomong, ngapi pas saya.
0: Ayo ujang, tutur gendela aja.
1: Coba.
3: Di kapalan, ya.
2: Karunya, aing kena kurungan-dunungan.
3: Udah
2: mau ada di teke engke, bapak aing ku juragan di mana geus kaluar ke daerah meureun ke teh. Kan antep aya yang jadi siksa.

0: Loh, saha siaran? Kuring, cepot.
1: Lah,
0: teu mungkin Samsudin. Lah saha dong Samsudin? Budeg mun euy.
2: Budeg teu akang eta geuningan.
0: Naon? Sia budeg. Kurang ajar sia ti Masjid Al Barokah aing mun deuleu. Cing bale hirup teh. Bisi sia teu apal aing mah deuleu panghusu-husuna ibadah. Ieu teh tempat suci sawarga teh sia. Ayeuna ka asupan jelema mode sia kurang ajar. Di pasantren mana sia teh?
1: Aing di pasantren aing mah di dunya deuleu.
0: Atauhid. Tidak harus tauhid.
1: Lain.
0: Ngaran sia?
1: Cepot.
3: Duh,
0: Agim.
1: Goblok ieu buta euy.
0: Modar sia.
1: Sok.
0: Hah?
1: Sok.
0: Eueuh, jeung eueuh wajib di dieu mah.
3: Aya bawa.
0: Urang mana sia?
1: Tidunya, tidunya di Marcapada.
0: Saradan. Deukeut jeung Dalang Maman.
1: Tobat.

0: dari Gatot Kaca di Gabrung Kubatara Kalangan Bersat Kawang-awang. Di dinya di awang-awang ngagunakeun tilu kakuatanana. Ditamih ku ajian Raden Gatot Kaca Pancabraja oge teu kantun kakuatan Sapta Pangurung Bajigring Tapak Nengala.
1: Inggih.

0: Sing perurit sak, sing perurinya kekuatan.
1: Engge.
2: Nyeta ngawujud dina manunggal hiji kekuatan Nyi Roro ti awang-awang.

para cuata merasa ngacuata perlanten bayar-bayar. Sing baru risak, sing baru nyai nama rupakan sahaya. Nyata kekuatan tina tilu nggak jadi hiji. Atuh iya Batara Kala dijambak ku Raden Gatot Kaca anu ngakungaran Trisakti. Anu temah mamalakna dina wujud Batara Kala ngagolak muncul cahaya beureum. Si horeng Batara Kala teh keur kasurupan ku Sang Hyang Ransasan.

0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh di Palimanten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
2: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, terus itu berobat ya 20 bulan gitu, terus berobat, terus beres, terus itu.
2: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
3: Aina aya perobihan di landonganku alfaporis, terus meser 2, aina meser D2, jantan CF 4.
2: Bapak konsumsi alfaporis, terus CF 2, kumaha eta aya karaosna?
3: Aya karaosna nu kahiji teh terus harampang ya patuangan lambung teh raritna terus tarurun terus darah ya terus nyirangan gitu.
2: Cara konsumsina kumaha alfa propolis?
3: Enjing-enjing ginep tetes, siang ginep tetes, wengi bade bobo ginep tetes.
2: Uninga alfa propolis teh ti manten Bapak?
3: Di radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi alfa propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga aya cobian meser alfa propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser ABG alhamdulillah pejabat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
3: Amin ya Rabbal alamin.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang mam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagalali brig kitu.
0: Salama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Janten bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antanapi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atau salami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna gitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin, amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Hatur nuhun, baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Pis sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan bahwa hidup selalu berakhir dengan kematian. Apabila datang kematian menimpa seseorang, datanglah kiamat baginya. Itu yang disebut dengan kiamat kecil. Hakikatnya mati adalah perpindahan dari kehidupan di dunia ini menuju kehidupan di alam barzakh.

yang sangat lama. Bukankah dalam kehidupan kita waktu itu memang relatif? Contoh misalnya, bagi pemuda-pemudi yang sedang duduk asik memadu cinta, waktu 4-5 jam saja rasanya cuma 4-5 menit. Tenggelam oleh keasikan. Tapi buat orang yang berbaring di rumah sakit, meratap di balik-balik apa itu tembok derita, kata lagu, di balik dinding-dinding penjara, sehari bagai seminggu, seminggu rasa sebulan, sebulan boleh jadi rasa setahun, penantian yang sangat lama. Kapan kiamat itu akan datang? Ini rahasia Allah. Jangankan kita yang orang awam, baginda Nabi sendiri tidak diberitahu oleh Allah kapan kiamat itu akan terjadi. Tetapi sungguh pun demikian, banyak hadis-hadis yang menjelaskan ciri atau tanda-tanda datangnya kiamat. Nah, kalau sudah bicara soal tanda, tanda kiamat itu ada dua. Pertama yang disebut alamatus sughra, tanda-tanda kecil. Ini waktunya masih ada tenggang. Ada yang dinamakan alamatul kubra, tanda-tanda besar. Artinya kiamat sudah diambang pintu. Apa tanda-tanda kecil dari datangnya hari kiamat itu? Misalnya, kata Nabi, apabila ilmu sudah diangkat oleh Allah. Artinya, apabila ulama sudah banyak wafat, minat orang belajar agama berkurang, lalu kebodohan nampak merajalela di mana-mana, zina dikerjakan secara terbuka, minuman-minuman keras jadi kebanggaan, itu termasuk diantara tanda-tanda kecil terjadinya hari kiamat. Apalagi misalnya iza waladatil ammatu rabbataha, apabila budak sudah melahirkan tuan. Apa maksudnya? Ada yang mentafsirkan apabila anak sudah bisa membudaki orang tuanya. Orang tua yang melahirkan dia, yang membesarkan dia, demi setelah si anak besar jadi orang berpangkat, bertitel, berharta, berkedudukan, jadilah orang tua itu budaknya. Sehingga sering dibilang, kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Tapi kalau anak yang kaya, orang tua sering jadi budak. Apalagi munculnya fitnah yang bergelombang, timbul perang antara dua bangsa yang besar, waktu berjalan terasa sangat pendek sekali. Itu merupakan tanda di antara tanda-tanda kiamat. Termasuk di dalamnya sulit membedakan mana laki, mana perempuan. Kan kalau tanda-tanda kayak begini sekarang sudah banyak kita lihat kan? Ulama banyak wafat, penggantinya sulit. Zina dikerjakan berterang-terangan, minuman keras jadi kebanggaan, banyak anak membudaki orang tuanya, sulit membedakan mana laki, mana perempuan. Kadang-kadang dari belakang kita lihat perempuan benar, begitu kita colek nengok jenggotan. Ini termasuk tanda-tanda kecil. Masih ada tenggang sampai akan terjadinya kiamat itu. Nah, yang dimaksud dengan tanda-tanda besar, ini tanda besar artinya kiamat sudah diambang pintu. Pertama, matahari terbit dari sebelah barat. Apabila matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Bersabda Nabi kita, la

as-sa'atu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Tidak akan datang hari kiamat sampai matahari terbit dari arah sebelah barat. Fa iza tala'at, manakala matahari telah terbit dari arah sebelah barat, wa ra'ahan nasu, manusia banyak menyaksikan itu, amanu ajma'un, mereka pun lalu beriman. Yang tadinya kafir, yang tadinya ingkar, yang tadinya membangkang, setelah melihat matahari terbit dari sebelah barat, buru-buru beriman, berlomba-lomba mengucap dua kalimat syahadat. Tapi apa yang terjadi? Kata Nabi, wa dzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Hari itu adalah hari yang iman sudah tidak berguna lagi bagi seseorang apabila sebelumnya memang dia tidak pernah beriman. Au kasabat fi imaniha khaira, atau beriman tetapi tidak pernah melakukan kebajikan di dalam keimanannya itu. Hari yang sudah kasib, hari yang sudah terlambat, beriman tidak akan ada gunanya lagi. Ini pelajaran buat kita. Sebelum sang surya terbit dari sebelah barat, sebelum nafas sampai di tenggorokan, artinya pintu taubat masih terbuka. Kalau dua hal itu sudah terwujud, nafas sudah sampai di kerongkongan, atau matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Tak ada lagi gunanya pangkat, jabatan, harta, bahkan beriman pun dalam suasana macam itu. Too late, kata orang kulon. Sudah terlambat. Matahari terbit dari arah sebelah barat. Itu tanda besar, artinya kiamat sudah di ambang pintu. Lalu apalagi tanda besar? Munculnya Dajjal. Dajjal artinya pendusta-pendusta yang menyesatkan manusia. Ada dua macam Dajjal, saudara. Ada Dajjal kecil,

0: Musailamatul Kazab memproklamirkan diri jadi nabi dia di zaman Rasul masih hidup. Ini Dajjal zaman nabi. Di zaman sahabat muncul Dajjal-Dajjal. Di zaman kita sekarang ini Dajjal-Dajjal pun gentayangan. Dajjal-Dajjal kelas teri. Kerjanya mendustakan manusia, menyesatkan manusia, memalingkan manusia dari jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang merupakan tanda besar dari datangnya kiamat, Dajjal-Dajjal kelas kakap. Pembohong-pembohong besar yang menyesatkan masyarakat manusia berpaling dari jalan Allah mengikuti jalan mereka. Apa sih ciri Dajjal itu? Kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, inna Dajjal, sesungguhnya yang namanya Dajjal itu yakhruju, satu saat akan muncul mendekati hari kiamat. Wa inna ma'ahu ma'an, si Dajjal ini membawa air. Wa naran, dan juga membawa api. Dua simbol. Di tangan yang satu dia bawa air, di tangan yang satu dia bawa api. Wa ammal ladzi yarahu an-nasu ma'an fa narun. Adapun yang orang banyak lihat air, hakikatnya adalah api. Yang dilihat api, hakikatnya adalah air. Oleh sebab itu, kalau api yang ditawarkan, ambillah air. Kalau air yang ditawarkan, pilihlah api. Maksudnya apa ini? Ini bahasa simbol, saudara-saudara. Dajjal bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia. Menawarkan surga. Surga yang dia tawarkan hakikatnya neraka. Hai manusia, kalau kau mau bahagia, jangan dekat-dekat dengan agama. Sholat itu tidak efektif dan efisien, tidak produktif dari segi ekonomi itu. Menghadiri majelis taklim cuma buang-buang waktu. Tahajud, tasbih, tahlil, baca Quran, apa itu? Pekerjaan mubazir saja. Hidup ini cuma sekali, masa yang cuma sekali, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mumpung, dibawanya sifat mumpung tetapi dalam pengertian yang sangat negatif. Bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia, tetapi sebenarnya menjerumuskan manusia. Menawarkan air, tapi sebenarnya api. Menawarkan api, tapi hakikatnya air. Buat apa kamu sholat? Buat apa kamu bayar zakat? Buat apa kamu puasa? Surga yang dicanangkan Dajjal, hakikatnya neraka. Neraka yang digambarkan Dajjal, pada dasarnya adalah surga. Jadi memutarbalikkan fakta itu kerjaan Dajjal. Yang hak jadi batil, yang batil dibilang hak. Yang benar jadi salah, yang salah malah jadi benar. Tuntunan disuruh jadi tontonan, tontonan malah menjadi tuntunan. Itu pekerjaan Dajjal profesinya. Zamannya Nabi Adam, Dajjalnya kan iblis. Betul?
1: Betul.
0: Apa sih dan kerayuan iblis itu? Allah setelah menciptakan Nabi Adam kan bilang, Adam, kau dan istrimu Hawa tinggal di surga ini. Seluruh fasilitas yang ada di surga persilahkan kau nikmati. Satu yang tidak boleh, jangan coba-coba dekati pohon khuldi. Dekat saja jangan, apalagi sampai memetiknya. Datang Dajjal yang namanya iblis ini. Adam, kamu tahu enggak kenapa tidak boleh makan buah khuldi? Ya enggak tahu, pokoknya saya dilarang. Bodoh kamu, Dam.
2: Radio Peace Ciamis.
3: Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Khuldun artinya kekal. Kalau kamu makan itu buah, kau akan kekal di surga buat selamanya. Allah tidak kepengen, maka dilarang kamu makan buah khuldi. Kalau kau ingin kekal di surga Adam, makan saja. Saya bicara begini ini untuk kepentingan kamu Adam. Ini kan ciri-ciri

0: Dajjal. Bicaranya sih seolah-olah untuk kepentingan Nabi Adam, hakikat sebenarnya menjerumuskan Nabi Adam supaya ingkar dan melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah muncul Dajjal, timbul kekacauan-kekacauan di masyarakat. Banyak yang terpengaruh, terpedaya, dan terpesona. Termasuk mereka yang memproklamirkan diri jadi nabi. Mereka yang memproklamirkan diri jadi rasul di zaman sesudah Rasulullah wafat, itu adalah Dajjal-Dajjal. Maka saya ingatkan, kalau di zaman kita sekarang ini, ada orang ngaku jadi nabi, ada orang ngaku jadi rasul, biar bahasa Arabnya kental, Quran hafal, hadis ribuan hadis hafal, biar pakai serban sampai menyengser ke tanah, bahasa Arabnya fasih, tapi dia mengaku jadi nabi, jadi rasul, kita umat Islam wajib tidak percaya. Wajib untuk tidak percaya. Itulah Dajjal-Dajjal zaman kita sekarang ini. Tidak mustahil mereka datang mempengaruhi orang-orang awam supaya berpaling dari Rasulullah, mengikuti mereka. Nah, di akhir zaman nanti, mendekati hari kiamat, Dajjal ini muncul, Dajjal kelas kakap, menyesatkan masyarakat manusia untuk berpaling dari Islam, mengikuti seruan mereka. Apalagi di antara datangnya kiamat itu, tanda yang besar itu, turunnya Nabiullah Isa Al-Masih, putra Maryam. Menurut berbagai hadis yang sahih, Nabi Isa Al-Masih nanti akan turun lagi. Tidak membawa risalah yang baru, tapi meluruskan risalah Islam ini yang telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Bahkan ada hadis menjelaskan beliau akan membunuh Nabi, mematahkan kayu-kayu salib, lalu melaksanakan haji dan umrah mengikuti syariat Nabi Muhammad, bukan membawa agama baru. Menjadi semacam mujaddid, reformer, menyelamatkan manusia dari bisikan Dajjal. Bahkan ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Isa berhasil mengalahkan Dajjal, mengembalikan masyarakat manusia kembali kepada ajaran Islam yang datang dari Allah, dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, turunnya Nabi Isa bukan sebagai nabi dan rasul baru, tetapi mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin, ibu-ibu hadirat yang saya hormati. Kemudian apalagi di antara tanda-tanda besar akan datangnya kiamat itu? Keluarnya asap atau awan. Kata Nabi, inna min asrati sa'ah dukhanan yamla'u ma bainal masyriqi wal maghrib. Di antara tanda-tanda kiamat, munculnya awan atau asap yang memenuhi antara langit dan bumi. Ini pun diperkuat dalam surah Ad-Dukhan ayat 10. Fartaqib yauma ta'tis sama' bidukhanin mubin fayughshan nas hadza 'adzabun alim. Bagi orang-orang yang beriman, mereka biasa-biasa saja. Tapi bagi orang kufur, datangnya asap dan awan ini merupakan azab yang kelewat pedih. Barangkali sedikit mendekati gambaran tentang azab yang pedih ini, saya ingatkan alam pikiran kita kepada peristiwa yang belum lama terjadi. Pernah dengar berita bocornya reaktor nuklir di Chernobyl, Uni Soviet? Pernah dengar? Bocornya reaktor nuklir di Chernobyl yang mengakibatkan ratusan, bahkan sangat mungkin ribuan nyawa. Cuma satu reaktor. Bagaimana kalau seluruh cadangan nuklir yang dimiliki oleh para negara adik kuasa ini diledakkan? Bahkan yang konon menurut catatan, cadangan nuklir yang dimiliki bersama oleh Amerika dan Rusia sekarang ini sudah sanggup memusnahkan 6 miliar manusia. 1,5 kali lebih banyak dari jumlah manusia yang nongkrong di permukaan bumi ini. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, lalu saat mendekati hari kiamat, apalagi tandanya? Setelah Nabi Isa wafat, pada saat turunnya yang kedua kali, lalu Allah meniupkan angin sejuk, semua orang-orang beriman, orang-orang baik wafat, sehingga penghuni bumi ini cuma tinggal lagi terdiri dari orang-orang kafir. Tidak ada lagi di bumi ini yang bisa mengucapkan Allah. Sehingga dalam hadis qudsi itu ada keterangan, innallaha azza wa jalla yaqulu li Israfil, Allah pernah pesan kepada malaikat Israfil, kata Allah, Israfil, iza sami'ta qailan yaqul Allah Allah fa akhirin nafah 40 sanatan ikraman liqailiha. Hai Israfil, apabila kau dengar di permukaan bumi masih banyak orang yang mengucapkan Allah Allah, maka tunda sangkakala kiamat itu 40 tahun. Untuk apa? Ikraman liqailiha, menghormati orang yang mengucapkan Allah Allah itu. Wah, jadi karena sekarang masih banyak yang mengucapkan Allah, besar hatilah kita, masih jauh kiamat itu. Tapi jangan lupa, kiamat pribadi, kiamat kecil itu yang gak kita sangka-sangka. Ajal datang mencabut nyawa, itu kiamat pribadi. Dan itu yang pasti kita hadapi, dan itu yang membuat kita tidak boleh bersikap main-main di dalam kehidupan sekarang ini. Saudara hadirin yang saya hormati, tidak ada lagi orang-orang muslim, seluruh penduduk dunia ini kafir. Lalu terciptalah struktur sosial yang berlandaskan prinsip hidup semau gue. Bakal terjadilah prinsip di mana yang kaya menyantap yang miskin, yang kuat menindas yang lemah. Hidup sudah bagaikan di rimba belantara, berlaku hukum rimba, siapa yang kuat dia yang menang, siapa yang lemah menjadi mangsa. Timbul kekacauan, maksiat merajalela, munkarat menjadi-jadi, sehingga isi bumi ini penuh dengan segala macam perbuatan dosa. Tidak ada perlunya lagi alam diperpanjang temponya. Datang saat yang sudah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, maka terjadilah yang disebut kiamat kubra, kiamat besar, kiamat hancur-hancuran. Bagaimana kejadian ini dimulai? Dalam surah Az-Zumar ayat 68, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nufikha fis-suri فَصَعِكَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. Maka manakala ditiuplah sangkakala, terkejutlah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Bila saat kiamat datang, Allah perintah malaikat Israfil, Israfil, tiup sangkakalamu. Ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil, yang akibat daripada tiupan itu seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di permukaan bumi terkejut. Yang ada di langit siapa? Malaikat kan. Bayangin aja kalau malaikat kaget, apalagi kita. Terkejut seluruh makhluk yang ada di bumi, yang ada di langit mendengar suara sangkakala itu. Bunyinya tidak sanggup kita bayangkan dahsyatnya. Ledakan nuklir, ledakan neutron, belum apa-apa ketimbang bunyi sangkakala malaikat Israfil ini. Nah, lalu mendengar bunyi sangkakala ini, gemparlah makhluk, kacaulah alam. Bumi gempa, planet-planet bertabrakan, gunung meletus, air laut tumpah ke darat, angin topan bertiup, halilintar menyambar, lalu semua yang bernama hidup mati total. Mati bareng tanpa persiapan. La haula wala quwata illa billah. Saya kadang-kadang dalam tafakur bermohon, ya Allah, mudah-mudahan saya enggak nemuin kiamat beneran. Meri. Enggak bisa kita bayangkan macam apa suasana mak seperti itu. Allah saja banyak memberikan gambaran, misalnya Al-Qari'ah. Wa mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Kejadian yang menggemparkan. Tahukah kamu apa kejadian yang menggemparkan itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Pada saat itu manusia berterbangan bagai kupu-kupu. Gunung berterbangan seperti kapas ditiup angin. Gunung saja macam kapas, konon lagi manusia. Kematian total, mulai semut sampai gajah mati. Jin mati, iblis mati, malaikat mati. Malaikat saja mati. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total yang tanpa persiapan. Orang bilang, Pak, kalau mati bareng begitu yang repot malaikat maut dong ya. Cabut. Cabut sana, cabut sini. Itu kalau menurut logika kita. Mestinya begitu menurut logika. Tapi logika juga yang bilang, enggak perlu serepot itu. Sebab untuk mematikan listrik di wilayah DKI, di wilayah Jakarta, enggak perlu tiap rumah didatengin, matiin, matiin, matiin, ya lama. Cukup dari kantor pusatnya saja PLN tekan satu tombol, gelaplah seluruh Jakarta. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total. Lalu setelah kematian total, planet-planet juga mati, dalam arti tidak bergerak dan beredar. Angin mati, dalam arti tidak bertiup. Air mati, dalam arti tidak ada riak gelombang. Pokoknya semua mati. Kullu nafsin za'iqatul maut, semua yang bernafas mati. Dalam ayat lain, kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di permukaan bumi fana. Yang kekal cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling belakang mati malaikat maut dan malaikat Israfil. Tapi mati juga sesuai dengan janji Allah. Menurut hadis Bukhari Muslim dari Abi Hurairah, masa tenggang waktu antara kematian total pada tiupan sangkakala pertama dengan proses kebangkitan pada tiupan sangkakala kedua 40 lamanya. Tidak dijelaskan oleh Abi Hurairah 40 jam, apa 40 hari, apa 40 tahun. Hadis-hadis cuma menyebutkan 40 saja. Sunyi alam, yang tinggal cuma Allah saja lagi. Ketika itu Allah berseru-seru, katanya, Limanil mulkul yauma. Siapa para penguasa hari ini? Mana itu raja-raja dan penguasa yang dulu mengaku jadi Tuhan? Fir'aun. Mana Fir'aun sekarang? Yang dulu jadi raja, merasa berhasil, sombong, lalu tidak mau turun-turun dari kekuasaannya, sampai kepada puncak kekurang ajarannya mengangkat diri jadi Tuhan. Mana itu Fir'aun? Namrus, mana sekarang Namrus? La ilaha illa ana. Ternyata tidak ada Tuhan lain selain daripada aku, kata Allah. Proses kemudian, saudara-saudara, turunlah hujan dari langit. 40 lamanya hujan itu. Tidak jelas juga 40 jam apa 40 hari. Setelah air turun membasahi, datanglah tiupan sangkakala yang kedua. Semua yang bernama mati bangkit dari kuburnya masing-masing. Ini yang disebut Yaumul Ba'thi, hari kebangkitan.
1: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Allahu Akbar. Pada saat kita bangkit dari kubur kita masing-masing, kumpul di padang mahsyar namanya. Bayangin aja, saya sendiri gak sanggup bayangin. Manusia sejak zaman Adam sampai zaman kiamat kumpul bareng di tempat sama. Berapa banyaknya itu? Dan yang luar biasa, menurut satu riwayat, pada saat bangkit itu, Masya Allah, roman muka kita berubah. Disesuaikan dengan amalan kita waktu di dunia ini. Barang siapa yang waktu di dunia amalannya itu amalan tikus, di akhirat nanti dia bangkit dari kubur, mukanya seperti muka tikus. Gagah betul badannya, tapi mukanya seperti tikus. Kenapa? Amalannya waktu di dunia seperti amalan tikus. Apa amalan tikus itu? Suka ngegragoti barang yang sudah disimpan rapi-rapi. Orang sudah simpan uang rapi-rapi, simpan perhiasan rapi-rapi, digragoti oleh tikus. Maling-maling, pencoleng-pencoleng, koruptor-koruptor, itu nanti di akhirat nanti kita lihat mukanya seperti muka tikus. Oh ini, waktu di dunia suka nyolong, mukanya seperti muka tikus. Barang siapa yang waktu di dunia ini amalannya itu amalan macan, dia akan bangkit nanti mukanya seperti muka macan. Apa amalan macan? Macan itu amalannya menang-menangan. Orang yang mau menang saja, gak mau mengalah. Coba lihat di hutan. Kenal hutan gak? Di hutan, raja hutan di mana-mana pasti macan. Betul kan?
2: Betul.
0: Padahal hutan belum pernah bikin pemilihan umum. Tapi macan tidak peduli ada pemilihan umum apa tidak, pokok saya raja. Sebab apa? Macan jadi raja itu bukan karena benar, tapi karena kuat jadi raja. Setelah dia jadi raja, rakyat hutan yang mesti dilindungi malah dimakan oleh raja macan. Kambing rakyat hutan dimakan oleh macan. Ayam rakyat hutan dimakan oleh macan. Itu nanti kita lihat di akhirat itu mukanya seperti muka macan, gagah betul. Lalu barang siapa yang di dunia ini amalannya itu seperti amalan anjing, nanti dia punya muka seperti muka anjing.
3: 102,4 FM Peace Radio Ciamis, musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlikul mi'ad.
1: Amalan anjing.
2: Pertama, anjing itu kalau disuruh jaga rumah, dia tidak bisa membedakan mana maling, mana tamu. Biar yang datang maling, kalau bawa tulang, anjing kalem. Yang kedua, anjing itu akan setia kepada siapa saja yang memberinya roti. Siapa yang memberinya roti, itulah majikannya. Apa kata majikannya, pasti dia laksanakan. Soal benar atau salah, dia tidak peduli. Setelah anjing dapat roti, dia tidak punya pilihan lain kecuali bilang, abdi mah kumaha juragan wae ayeuna mah. Saudara hadirin yang saya hormati, berkumpul di padang mahsyar, tiap orang sibuk dengan persoalannya masing-masing. Matahari waktu itu didekatkan oleh Allah. Panas luar biasa. Ada yang saking panasnya itu mencucurkan peluh keringat sampai sebatas mata kakinya. Ada yang keringatnya sampai sedengkulnya. Ada yang keringatnya sampai sepusatnya. Ada yang keringatnya mengalir sampai sebahunya. Ada yang kelelap oleh keringatnya sendiri, sementara orang di sampingnya enggak apa-apa. Bergantung lagi amalan dia waktu di dunia ini. Saudara-saudara, sebagian orang dalam kepanikan padang mahsyar berombong-rombong datang mereka menghadap Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar. Hai Adam, Tuhan adalah bapak moyang manusia. Kami sebentar lagi akan disidang, dimintakan pertanggungan jawab. Tolonglah kami, hai Adam. Kata Nabi Adam, jangankan nolongin sampean, saya sendiri tanggung jawab di hadapan Allah ketika dulu tidak boleh makan khuldi, saya serobot. Sudahlah, urus diri masing-masing saja, nafsi-nafsi. Begitu kata Nabi Nuh, begitu kata Nabi Ibrahim. Tiap orang bertanggung jawab sendiri-sendiri. Ketika itulah saudara-saudara, nikmatnya menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Walaupun menurut abjad kita ini umat paling belakang, karena paling belakang kita ini toh, karena Nabi Muhammad adalah nabi akhir. Tapi akan dihisap lebih dulu, lewat di atas sirat lebih dulu, masuk surga lebih dahulu ketimbang umat-umat belakangan. Ketika Rasul mendekati ajal, beliau tanyakan itu kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, Muhammad jangan khawatir, Allah sudah berjanji, inni haramtul jannata ala sa'iril anbiya hatta tadkhulaha anta wa haramtuha ala sa'iril umami hatta tadkhulaha ummatuka. Surga aku haramkan buat seluruh nabi kecuali kalau engkau Muhammad sudah masuk ke dalamnya, dan surga aku haramkan buat seluruh umat kecuali kalau umatmu Muhammad sudah masuk ke dalamnya. Logikanya, walaupun menurut abjad kita umat paling belakang, bakal dihisab paling dulu, lewat di atas sirat paling dulu, masuk surga paling dulu, kalau mampir ke neraka juga paling ya resiko. Jangan mau enaknya aja paling dulu. Saudara hadirin yang saya hormati, setelah masa kebangkitan itu, jangan dikira begitu bangkit langsung diperiksa. Masih menunggu, menanti ribuan tahun perhitungan padang mahsyar untuk sampai kepada proses yang disebut yaumul hisab, hari perhitungan. Seorang demi seorang bakal dipanggil. Bayangkan saja, kita se-RT saja di absen, kadang-kadang perlu waktu lama Ini manusia sejak zaman Nabi Adam sampai datang hari kiamat, satu demi satu disidang di hadapan Qadhi Rabbul Jalil. Status sosial copot sudah waktu itu. Yang pernah jadi hartawan di situ tidak lagi kelihatan kehartawanannya. Yang pernah jadi jenderal tidak lagi dipanggil jenderalnya. Yang ustad tidak lagi dipanggil al-mukarramnya. Seluruh status sosial selesai. Dipanggillah kita seorang demi seorang menghadap Qadhi Rabbul Jalil. Bagaimana proses penghisaban itu? Pertama, proses tanya jawab. Di antaranya ada hadis menyatakan lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisalin. Besok di hari kiamat tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba sampai dia ditanya lebih dulu tentang empat persoalan. Tentang ilmunya. Kemana ilmu itu diamalkan? Tentang umurnya. Di mana umur itu dihabiskan? Tentang masa mudanya. Kemana masa muda itu dipakai? Tentang hartanya. Dari mana harta itu didapat dan kemana harta itu dibelanjakan? Ini termasuk proses tanya jawab. Jadi kalau istilah pengadilan dunia, nama Fulan bin Fulan. Kamu waktu di dunia diberikan umur panjang untuk apa? Pernah mengalami masa muda, kemana kau habiskan masa remajamu? Kau diamanahkan ilmu, dengan apa ilmumu kau amalkan? Kau diberikan harta, dari mana harta kau dapat, kemana kau belanjakan? Tak seorang pun yang bisa mungkir. Sebab apa? Dikala itu yang menjadi saksi bukan orang. Yang menjadi saksi adalah seluruh anggota badan kita. Tangan bicara, kaki jadi saksi terhadap seluruh amalan yang pernah kita kerjakan pada saat kehidupan di alam dunia ini. Selesai proses tanya jawab, lalu diperlihatkan buku catatan kita waktu hidup di dunia ini. Jangan lupa Allah itu menyiapkan dua super komputer kepada kita. Sebelah ditempelin sebelah kanan, yang sebelah tempelin di sebelah kiri. Komputer itu namanya Raqib dan Atid. Dua malaikat yang apabila baik kita lakukan, refleks saja akan menulis kebajikan kita. Jahat kita kerjakan, akan tertulis. Catatan itu nanti diperlihatkan kepada kita. Waduh, alangkah malunya pada saat diperlihatkan catatan kita, buku rapot kita merah melulu. Barangkali diperiksa sambil diomelin, brengsek lo. Buku merah melulu begini bagaimana waktu hidup di dunia? Tidak cukup diperlihatkan buku catatan kehidupan, rekaman kehidupan. Rekaman kehidupan kita secara utuh sejak terlahir sampai ajal datang merenggut nyawa. Barangkali mirip dengan video sekarang ini. Di mana terekam dengan baik seluruh kegiatan kita sejak yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya. Untuk kemudian kita pun menerima balasan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik, ya baik balasannya. Kalau jahat, ya jahat juga balasannya. Catatan-catatan kita diberikan. Kalau banyak kebajikannya, diberikan di tangan kanan dengan cara yang halus. Kalau banyak kejahatannya, diberikan dari sebelah kiri atau dilempar dari belakang. Itulah sebabnya sejak di dunia ini kita sudah mohon kepada Allah. Ketika berwudu membasuh tangan kanan, apa kita bilang? Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikan saya kitab di tangan kanan, dan kalau saya memang perlu dihisab, hisablah saya yang seringan-ringannya. Tangan kiri berlindung kita kepada Allah. jangan sampai diberikan kitab di tangan kiri atau dari arah sebelah belakang. Wa'udzubika an tu'tiya kitabi bishimali aw min wara'i zuhri, dari arah sebelah belakang. Na'udzubillah min dzalik.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Setelah selesai lewat proses penghisaban, lewat mizan, timbangan, maka yang sudah selesai dihisab itu bergeraklah menuju sirat, jembatan yang terbentang menuju surga melalui neraka. Saudara-saudara, panjangnya perjalanan sirat itu memakan waktu ratusan tahun. Tetapi orang yang lewat di atas sirat pun macam-macam bergantung amalannya ketika di dunia ini. Ada yang lewat di atas sirat itu kal barqil khatib, seperti kilat yang menyambar, let, sudah sampai dia di surga. Cepat bukan main. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang lari-lari. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang jalan biasa. Ada yang sambil merangkak, ada yang sambil ngesor, ada yang sambil gelayutan. Ada yang selamat sampai ke ujung ke surga, ada yang tergelincir jatuh masuk ke dalam neraka, bergantung amalannya dalam kehidupan di dunia sekarang ini. Tiap kita akan melewati yang namanya sirat ini. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, dengan demikian mereka yang selamat melalui sirat sampai ke terminal akhir surga, mereka yang ketika dihisab ternyata banyak kejahatannya daripada kebaikannya, mereka singgah di dalam neraka. Nah, adapun orang-orang yang beriman, menurut ayat Quran dan hadis Nabi, itu nanti ada bermacam-macam. Ada orang beriman itu yang dimasukkan surga. Ada orang beriman itu yang dimasukkan ke dalam surga. Ada orang beriman itu yang disebut penduduk surga. Kenapa lain-lain, Pak? Karena waktu di dunia amalannya juga lain-lain. Ada orang beriman yang masuk surga. Ini paling murah tiketnya. Mau masuk surga? Kata Nabi begini, ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala dhalik illa dakhala aljannah. Kalau seorang hamba sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, orang itu akan masuk surga. Abi Dzar yang waktu itu diajak bicara heran, ya Rasul kok gampang betul? Iya. Walaupun orang itu mencuri? Iya. Walaupun orang itu berzina? Iya. Biar dia mencuri, biar dia berzina, kalau dia sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, itu orang akan masuk surga. Jadi masuk surga cukup dua kalimat syahadat, yakin sampai mati masuk surga. Itu perkara masuk. Tapi kalau pertanyaannya diterusin, masuknya kapan, Pak? Nah, ini lain lagi urusannya. Sebab ada yang masuknya itu langsung, ada yang mampir dulu. Di sana tempat cuma dua, kalau tidak surga, neraka. Mau ke surga, tapi mampir dulu. Yang mampirnya jelas di neraka. Kenapa? Dalam hadis qudsi ada riwayat, nanti itu di akhirat, setelah Allah selesai mengatur penduduk surga masuk surga, yang neraka masuk neraka, Allah berkata kepada malaikat Malik, "Eh, malaikat Malik, labbaik ya Allah. Itu bajingan-bajingan tengik, manusia-manusia durjana, yang waktu di dunia tidak mau sujud, jauh dari ulama, gemar melakukan yang munkarat dan maksiat, hidup di tengah masyarakat selalu jadi bibit keonaran, kufur, sudah masuk neraka semua? Sudah, ya Allah. Nah, kalau sudah, coba sekarang kamu masuk, Malik. Saya. Iya. Masuk neraka. Mau apa, ya Allah? Kata Allah, akhriju minan nar man kana fi qalbihi misqala habbatin min khardalin min iman. Kau masuk neraka, cari di dalam neraka orang-orang yang ada imannya walaupun kecil sebesar biji zarah, angkat mereka keluar. Masuk malaikat Malik ke neraka, cari orang yang ada imannya, korek-korek. Ya repot, udah pada gosong. Yang ada imannya diangkat ke atas, yang ada imannya diangkat ke atas, lalu dimandikan di Nahrul Hayat, namanya sungai kehidupan di akhirat nanti. Cakep lagi rupanya, bersih lagi wajahnya, apel di hadapan Allah. Kata Allah, bagaimana mas? Kapok enggak sampean? Kapok, ya Allah. Nah, kalau kapok, idhab fadkhulil jannah. Pergi, masuk surga sana. Berangkat mereka ke surga. Ketemu sama teman-temannya yang udah sampai lebih dulu. Yang gak pakai mampir lagi. Terjadi dialog. Kata teman-temannya yang udah pada nyampe duluan. Mas, iya. Emang baru sampai? Saya baru sampai. Memang mampir di mana dulu, mas? Kita sudah lama sampai di surga. Saudara buka surah Al-Muddatsir ayat 34-35. Masalakakum fis saqar. Kenapa kamu mampir di neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, kami mampir di neraka Saqar, mas, gara-gara dulunya kami waktu di dunia tidak pernah sholat. Tidak pernah sholat? Tidak pernah. Kan rumahnya dekat masjid. Cuma dekat doang, mas. Sholat mah enggak saya. Enggak pernah ngasih makan fakir miskin. Enggak pernah hadir di majelis taklim. Pendeknya enggak pernah melakukan kebajikan. Maka saya pun mampir di neraka Saqar. Untung betul saya punya iman, mas, sedikit. Waktu hidup di dunia dulu saya pernah mengucap dua kalimat syahadat. Sekali-kalinya waktu mau kawin. Masya Allah. Untung saja kawin. Kalau enggak kawin, polos. Itu juga pengulu sudah setengah mati ngajarin. Ashadu ala, ashaduaan, ashaduaan. Ini namanya masuk surga, ada mampir dulu. Ada pula orang mukmin itu yang dimasukkan surga. Namanya dimasukkan kan terima beres. Saya masuk ke rumah, jalan sendiri, cari tempat sendiri. Saya dimasukkan ke dalam rumah, terima beres, pokok ada di dalam. Itu dimasukkan namanya, gak pakai mampir. Tapi tentu tiketnya lebih mahal ketimbang yang pertama tadi. Apa kata Allah? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat la ukaffiranna 'anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian beramal soleh, kami hapuskan segala dosa dan kesalahannya, kami masukkan mereka ke dalam surga. Lihat ayatnya. Allah yang memasukkan, kita yang dimasukkan. Tidak pakai transit, tidak usah mampir. Cuma tidak cukup syahadat, tidak cukup amanu, tapi diiringi dengan wa'amilus salih. Iman, amal. Tidak cukup syahadat, lalu dibuktikan dia sholat, dia zakat, puasa, lalu dia melakukan berbagai macam kebajikan. Ini yang menyebabkan dia tidak pakai mampir di tempat yang bernama Saqar. Lalu ada pula orang mukmin itu yang disebut penduduk sorga. Wah, ini sudah VIP ini. Ashabul Jannah, penduduk sorga. Siapa mereka? Kata Allah, innal ladzina amanu summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah hum fiha khalidu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu istiqamah, tetap dalam melaksanakan perintah Allah, tidak goyah, tidak labil tapi stabil, istiqamah, mereka tidak takut dan tidak bersedih hati, merekalah penduduk sorga. Iman, istiqamah. Tidak punya duit, sembahyang. Banyak duit, sembahyang. Miskin, sembahyang. Kaya, tetap sembahyang. Istiqamah. Kadang orang kalau susah, rajin ke masjid. Banyak duitnya, ngelihat masjid melengos. Itu yang dibilang, waktu miskin hamba Allah, setelah kaya jadi hamba harta. Bergeser, tidak ada nilai istiqomahnya. Saudara-saudara, dengan begitu penduduk neraka itu dua. Ada penduduk permanen, ada penduduk yang semi permanen. Yang semi permanen, orang-orang beriman yang mempunyai dosa besar. Mereka masuk ke neraka untuk menerima azab sesuai dengan dosanya. Bila selesai masa azab itu, mereka akan diangkat untuk ditempatkan kembali ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dikala itulah saudara-saudara, ada yang disebut syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tentu jangan lupa, syafaat ini ibarat kain menambal dia. Kita punya kain bolong-bolong sedikit, syafaat yang menambal. Sholat kita ada kurang dikit, sedekah kita ada campur ya dikit, amalan kita ada tidak karena Allah dikit, kita berharap syafaat. Jadi biarlah kain masih bolong-bolong, yang penting punya kain. Tapi kalau kainnya tidak ada, yang ditambal apanya? Sholat tidak, puasa tidak, zakat tidak, berharap syafaat saja. Ya, terlalu berlebihan itu. Saudara hadirin yang saya hormati, apabila selesai proses penghisaban, proses penghitungan, maka dikala itulah manusia terbagi dalam dua kelompok besar. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok orang-orang beruntung yang masuk ke dalam surga, dan sekelompok lagi masuk ke dalam neraka. Akan memakan waktu untuk menceritakan sifat surga dan neraka, tapi insya Allah pada kesempatan pertemuan lain saya sampaikan. Namun sebagai gambaran umum, cukuplah saya sampaikan sebuah hadis kudsi. Allah jelaskan, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara fi qalbil bashar. Aku sediakan buat hamba-hambaku yang soleh, yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati manusia. Jadi kenikmatan surga belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah terdetik dalam hati. Pedihnya azab neraka belum pernah terlihat mata, belum pernah terdengar telinga, belum pernah terdetik dalam hati. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu sebagai uraian akhir daripada kiamat ini, marilah sama-sama kita memanfaatkan hidup dengan sebaik-baiknya, supaya jangan timbul penyesalan di hari kemudian nanti. Mudah-mudahan kita seluruhnya diselamatkan Allah dari azab neraka dan mendapat surga dan ridho-Nya. Sekian dan demikianlah pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan ini Baraya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abie kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minat, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba. Dan si apa lambai teh nontos teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapaknya terus ngangin naon ya, Pak? Ngaleutna.
1: Terus segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ka dokter dalam. Tos iyalah istilah mentos bosan ngelalanong teh.
0: Lami pisahnya pati 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut Alpa Propolis.
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio, abis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti padaran teh di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punuk teh sok asa hareuras itu asa paregel, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep. Sabotol, namanya sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sekaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
1: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpa Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngeleut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ada kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Kamu enggak ngelihat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nang teacan pulih sebagaimana biasa. Kaleresan aya dina radio nguping sering aya Alpa Propolis anu sieur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama saboto aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan
1: leres.
0: Ayeuna bapa mese ka sabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Nah, ayeuna mah hoyong engga damang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog, atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket-caket desa Janggala. Mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak, ususna radang, teras terjadi hampir dioperasi. Mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobiannya mangga. Insyaallah pun anak oge atas.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860.

0: Baraya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Wadi abalan tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggi di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati kepanya.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasu Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
3: Renyam, panas.
2: Mohon, teras?
3: Teras. Napas, nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Tos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun,
3: dua
2: mohon.
3: 2 tahun.
2: Tak, ini kan ngeliat landong alpa propolis Bapak tehnya?
3: Mohon.
2: Mohon, sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah teras anu benjolan aku mah ayeuna aya henteu bawa benjolan
3: hilang alam benjolan hilang
2: terus aya ayeuna namanya
3: aya
2: mohon
3: panas panas teu aya
2: sesak napas teu ayeuna kumaha
3: aya
2: alhamdulillah mati
3: teu aya
2: alhamdulillah
3: sehat
2: janten sehat sadayana mamanya
3: ya, sehat
2: alhamdulillah ya. Reaksi sareng senang terandung alpa porosna kumaha harita pak
3: sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayo panas
2: kuantu mohon sabar alami eta pak
3: seueur we sadinten
2: sadinten reaksi
3: ya,
2: nah, alhamdulillah ini mah sareng
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak saran teu Kang Onus Yanes?
3: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di
2: dieu
3: kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas renyem itu ieu napas nyesek
2: sesek napasnya
3: lambung teu aya.
2: Alhamdulillah
3: sehat.
2: Sehatnya. Ya. Mohon panginten cobian ku landong alpa perut bapanya.
3: Iya.
2: Mohon Bapak aja haturun ya.
3: Iya sami.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860

0: Jaya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon nu pamiling kita di mana teh teh?
3: Di Sindanghayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teh teh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabaraha lami teh teh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong ka mana wae teh teh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatan dong naon teh teh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon. Siap-siap berapa botol teteh?
3: Atau siap 2 botol.
2: Sarang ayin apa intinya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takuma teteh sarang senang ngalat landong alpa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wena tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teh aya.
2: Alhamdulillah.
3: Ginjal teh aya.
2: Alhamdulillah. Sarang senang ngalat landong alpa propolis. Alhamdulillah nama panyawa lambung tos teh aya tos sehatnya.
3: Ya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan.
2: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon nanda. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ayah Kasakian, tim pengguna Jabut Netes Alpha Propolis. Abu, Ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
0: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleueut sabotol, namun alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu alhamdulillah tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung kitu namun ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren ieu we Perum Kereta Galuh bilih aya panyawasa pertos abdi kieu nya mangga nyobian ngagaleuh Alpha Propolis. Da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atau ka dokter ka kesmas ge sami kitu namung da teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngangotong kat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu.
0: Alhamdulillah pisan nya ibu nya ku abdi doakeun sing terasa sehat nya ibu nya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kesaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ieuna asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabotol nutos saeb mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung mah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Sing sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Baru Laksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?

0: 7 tilu.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah.
0: Abah teh kawitna asam urat di taun 87. Di taun 87 asam urat Abah teh teras gula. Gula na teh dijan ka 650 Abah teh. Atos 5 taun damina. Teras lamung, tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
0: Tak ayeuna abah teh ngonsumsi alfa propolis ari ayeuna alhamdulillah abah teh name sehat satengah aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi alfa propolis naon wae nu karaos ku abah probihanna?
0: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku abah teh sekiat nyeri nyanyautan. Panas, nyekserek, jina ramo-ramo sampean teh, ka abah teh. Dugikeun ka abah teh, marerengke panangan uge. Ah, ayeuna abah teh terus ngarit alfa propolis saya setengah botol. Nah, panangan anu marerengke teh, alhamdulillah, ayeuna mah terus biasa deui.
1: Alhamdulillah.
0: Muka deui, ayeuh. Tadi mam uge, useno, rencang lagi dicubitan kukma, datu biasa. Ya nama terbiasa di komoti ku panangan abah teh alhamdulillah kan.
1: Abah itu konsumsinya sadidinten kumaha alfa propolis?
0: Anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun abah teh. Tos jasa tendi jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bah.
0: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan sanes ge tiasa kainspirasi ku Abah.
0: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleuh. Koyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina catang di Abah di dieu teh di RT hiji teh, keur ngete dua ka masyarakat. Anu sabudarana abah, itunya bilih, kita anu gaduh panyawat sama dia abah. Segera ngagalaleuh ya, poprobut kondisi acara abah, itunya, da abah dia gini ya, alhamdulillah damai.
1: Bah, hatur nuhun pisan, kanu kesaksiana. Mudah-mudahan abah sekeluarga sehat, sadayana rezeki lancar, sadayana banyak. Hatur nuhun abdi pribados, ogeti Radio UNASKO, mudah-mudahan sadayana dilancarkan banyak.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginulur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga ah, geura kapalayun deui ah, sor ah, nyangakeun.

0: kulantaran mikir kitu teu hasil, mikir kieu salahnya, akhirna Mang Inta nutupkeun kiosna. Terus ngingkig balik ka imahna, datang ka imah bebeja ka pamajikanana, yen kitu-kitu-kitu cenah. Keur bingung teh pamajikanana, kalah nyarekan. Kalah ngajejeleh ka Mang Inta, nyalahkeun ka Mang Inta. Atuh beki bingung we Mang Inta teh, dunya asa rek runtag poe eta keneh.
1: Satu manehna keunah kami rek ihtiar sakali deui sesugaran aya milik ti pangeran ngan wayahna manehna ulah aral duakeun we anggur mah pokona mah da geus kitu kajadianna eta musibah jigana mah ye
0: kitu cek Mang Inta dumareuda satengah ngupahan maneh harita teh. Cagurang tuna kaayaan Mang Inta anu keur bingung kacida. Ayeuna kocapkeun Ian anu beuting tadi tasalajo film tea. Jeung si Rusja terus ulin abur-aburan meakeun duit beunang maok tea. Beurangna Pak Aris mah ka kantor. Ian mah ngagoler keneh di kamarna ngarengkol jiga kuuk. Can disalin-salin acan pakaian oge nu kamari keneh. Harita panon poe geus luhur malah geus ampir ninca kana wanci pecah sabet. Bubar liah jeung Nyiyeyen keur ngoprek di dapur digawe bebarengan. Nyiyeyen metikan sayureun, bubar liah keur ngadeluk ngomean kompor harita teh.
2: Bu, aya naon Nyai? Kumaha binah teh bete sumping wae nya?
0: Jeuk Nyiyeyen ngamimitian muka carita. Manehna geus bosen digawe di dapur teh. Lain embung digawe ngan edas kapentingan manehna loba kaganggu atuh harita teh.
2: Nya, puguh ibu oge ngarep-ngarep wae biinah ieu teh. Tapi kumaha atunya aduh. Teteh beja teu carita geuningan. Mun deukeut ona mah disusul ku ibu teh ieu teh. Atuh milarian nusanes we atuh bu atuh kangos sementawis ayeuna mah kitu karena teu capek teuing ka urangna teu gampang neangan pagawe teh yen moal manggih nu kawas biinah.
0: Bubar liah sapamandegan jeung Pak Aris memang urusan pembantu mah biinah anu kapake
2: nanging ari kayana na kieu mah aduh kumaha atuh abdi teh capek bu ngepel ku abdi nyeuseuh ku abdi masak ku abdi istrika sareng kerja bina ku abdi ari Kang Ian asa raos-raos wae dia juragan wayah kieu kulem keneh gugah-gugah nyungkeun tuang geura buih teh
0: Nyiyeyen rada maido ka indungna. Ari sabab Ian mah tara dititah digawe jeung tara digereh-gereh deui. Diantep we sakahayangna. Sedengkeun Nyiyeyen digecek sakala dianeulkeun. Dihualkeun kitu mah bubar liah teh jempe teu buru-buru nemalan da jeung sanyana atuh. Kitu pisan kanyataanana. Ian mah tara kaala gawena. Ini sore balik isuk peuting eueuh beurang aya tapi sare.
2: Nya eta tuh kumaha tuh yen daranceuk maneh mah kitu geuningan. Ibu oge lain ngantep ngan orok kaya teu beunang diwarah si Ian mah kitu.
0: Ceuk ibuna.
2: Pepatahan atuh Bu, abdi mah isin. Tuh tetangga mah tadi ti anjing radibut wae ngobrolkeun ical artos sareng rokok. Ku abdi ka kuping malah aya nu curiga ka Kang Ian geura. Sing caringcing atuh Bu. Kumaha mun Kang Ian pada neunggeul di jalan geura Bu ieu teh? Naon yen? Naon ya yen?
0: Buar liah curinghak. Kaget ngadenge laporan kitu teh. Dadak-dadak Nyiyeyen cacarita ngeunaan peca anu sumebar yen di lingkungan eta aya anu kalengitan duit jeung rokok. Nyatana Mang Inta teh di luar geus cuceu loba nu tingku cuwes. Magarkeun teh moal saha deui bangsatna iwa ti Jang Ian anak Paris. Atuh puguh ngadangu kitu mangga kebeg buar liah teh. Panas hate jeung reuas deuih bisinya. Tarayna katara keuneuk kuntu kekerot.
2: Saha nu wani nuding kitu ka si Ian teh yen? Kenyahoan jelemana atuh henteu ieu teh. Ih, gacan kentenan Bu, ieu mah aya nu nyangka Kakang Ian. Tapi teu aya nu wantun langsung nuding mah da teu acan aya buktosna kitu. Nyalamun can aya bukti, nah make nuding ka si Ian atuh.
0: Waliah beki nyureng amek ngadenge Ian dituding mah.
2: Nya maksud abdi teh samemeh aya kajantenan kitu. Kumang inta katingali yen Kang Ian nangkring jeung si Rusya di dinya. Terus Kang Ian teh init ngajauhan kios. Geus kitu jebul budak nyusulan. Ari pek teh bohong. Ari balik di ka kios, duit sareng rokok leungit tak kitu Bu eta teh nguping wartos mah.
0: Buar liah kekerot panon bolotot tapi teu ngomong deui sabab ku anyana ge kapikir memang pantes mun bararea nyangka Ka Ian. Anu memang adat jeng laku lampah nak minculak beda jeng batur geus loba teuing codekana.
2: Lah atuh Nyai, geus wae teu kudu dipikiran. Tah kadieukeun kompan minyak tanah teh kadieuh, ieu urang geus sian ieu. Buru-buru asakeun sayur bisi bapak balik manten geura engke. Mangga tuh Bu.
0: Nyajan ngagugu wadah minyak tanah disodorkeun satuluyna mah Bu Warliah jeung Nyayen dongjon di dapur duaan. Kira-kira jam 11 kadenge aya nu leumpang di tengah imah sora sendal capit tarita teh tinggal lepret lol Ian kapawon jeung ngadonangtung ngacanteng deket lawang panto. Panona katara beureum beungeut bareueus lobating sare beurang ari buuk kusut ngarada wig Nyayen ukur ngareret ibuna cicing wae deui lila-lila Ian ngadeukeutan ka Nyayen pok ngomong naur Nyayen
2: kangun naon Kang Ian
0: keur mani
2: pilaku ibak wayah kieu kucihan atuh.
0: Teu ngararengeunah awak ieu teh. Sirah rada lieur. Hayang kuceh haneut ieu teh.
2: Atuh da meureun beganang wae Kang Ian mah. Asup angin eta teh.
0: Ah, ngomong wae sia. Sok naheur cai atuh yen ka ditu. Ian molotot ka Yayen. Gek diuk dina kursi deket lawang kaluar. Nya Yayen teu ngomong deui, dongdon wae ngurah ngareh sayur bari jamendud.
2: Ian.
0: Naon Bu?
2: Ari maneh tas di mana puting tadi? Mani balik isuk. Nah geus teu betah di imah teh. Teu betah di imah teh ieu teh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karawas, aya hasiatna alhamdulillah gitu, sareatna.
0: Bapak tos ka mana ya, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman aya reaksina gitu nya di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah sareat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya.
5: Iya.
4: Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini iya. Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh,
5: desa sebelah.
4: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada
5: iya,
4: gitu?
5: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Gitu ya. Oh, oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak yang mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
4: Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
5: Amin.
4: Nah, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman.
6: Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Ian, naon bu? Ari maneh tas di mana puting tadi? Mane balik isuk? Nah, geus teu betah di imah teh, hm? Teu betah di imah teh ieu teh?
1: Ubar liah nanya bade ngareret paroman bangunan nu amek. Atuh biasa we bu ulin, kesel ah cicing wae di imah mah. Anak muda atuh bu lah. Era kudu ngokok wae mah di imah, teh kolot gareng keh. Teu karasa kolot engke teh. Heeh.
0: Masya Allah, ya Allah ya Robi. Eta ngajawab sangeunahna bae Ian. Tas di mana penting tadi? Sok jawab. Jawab. Jawab. Jawab. Jawab Ian.
1: Kunaon ari ibu?
0: Betara terus sisa sari ibu mah. Nah ulah ulin Ian teh. Atuh aku mah ieu teh. Ian teh kudu cicing ngajadog wae di imah. Digayayan nih teh. Lain ulah ulin ieu Ian. Tapi kudu aya watesna. Coba ku maneh pikir. Pikir, pikir Ian. Ini murid balik isu seputing jeput lolol. Rajin datang buhar sare. Hudang sare minta dahar. Marentah kaos kebabu. Buu kusut. Abang ngahuyungkung dengan nya tengerareng na awak. Tapi ari peuting jagjag deui. Nanaonan eta teh? Hah? Lain nurutan kalong.
1: Ian tenemalan. Ngan katara beungeut na semukeuneuk bakat ku amek. Teu tarima di papatahan kitu teh.
0: Nya atuh, cik. Sing mikir atuh Ian. Di imah teh loba pagawean. Ari biinah eueuh apanan maneh oge apal. Tu tempo. Buruan barala. Jukut kaya jemrung. Cik atuh daek-daek ngagomres-gomres jukut atuh sasapu di luar maneh teh. Di jero kalotor seseuhan numpuk istri kaeun ngabayak na teu hayang mantuan maneh teh Ian
1: pan aya sia yeuh atuh bu
0: ya Allah ya Robi Ian ari maneh hayang jadi naon hayang jadi raja jadi menak jadi juragan ngeunah wae peuting init berang ngaguh rehe es ari hudang sangeunahna marentah batur nitah naheur cai ke nyeuseuh ngistrika mana tanggung jawab maneh atuh Ian tanggung jawab maneh atuh lalaki maneh teh Ian ieu teh
1: na lalaki kuring lain awewe atuh bu
0: astagfirullahaladzim Ian
1: karek harita bu warliah ngamek ka Ian da biasana masok diantep diogo unggal di papatahan ku bapak nah sok dipamenangkan ku indungna nyaita ku bu warliah tapi ayo nama hente terus dicehcer kawas nuha yang puas ka Ian teh tapi naona haratina jiwa Ian ges karhaan ges banel kabina-bina ges heras hatena. Eta Ian dikitu kena kuindungna teh kalah beki maceuh di babatahan kitu teh. Boga rasa Ian dirina dipigageuleuh ku indungna. Dipigageuleuh ku indungna. Anu biasana jadi pananggeuhan manehanana. Atuh puguh patanurut mah kalah malik ngewa ceceup. Kalawan teu betah di imahna kitu si Ian teh. Harita oge kitu hate Ian kalah panas uteukna lieur crot ngaludah cungang tung leos ka tengah imah bari bangkenu atuh puguh wae meni kekerot buwar liah teh panona ngemeng bakat ku sedih kadek harita nampa perlakuan kitu ti Ian memang matak nyeri ati aing mah di imah teh eueuh gunana ieu mah yeuh udang sare kadah ka dicarekan. Antem mah robah ngomong ieu mah ye duh. Aing mah ye. Sajongdongan mah bubar riah ngahuleng. Teu lemek teu nyarek. Jika nu kaluhung geus ngomong kitu ka anakna. Ari yeyen tetep ayem pok nyarita.
0: Cekap sakitu oge bu. Keun suka memikir atuh Kang Ian teh. Ku abdi oge moal dibantuan lah pokona mah. bajuna mali seuseuh da ngador wae atuh poho kana kewajiban mali istri ka moal ku abdi oge da lain pembantu abdi teh sarta pamentana mali gugu tuman jeung makitu mah
2: nyai kumaha bu disangka sukan teh moal jadi kitu sia nyai duh ibu mah sedih nyai ibu teh bisa ngawara geningan rumah sa ibu teh ngaenot kasian teh dibanding jeung kahidep hampura nyai bet jadi balawang kitu bangkara warah kitu aduh
1: buar liah bangun anu hanyeuluk naker manahna ku jiwa lantaran geus gagal ngadidik jeung ngawarah ian kaayaan di imah jadi robah antara ian jeung kulawarga sejena katara aya garis nu misahkeun pergaulan jadi kagok rek ngomong jadi asa-asa kadang-kadang aya di imah ukur hulang-hulang si ian mah mun teu sare pasti bangkenu hayang dahar sok kakaratak sorangan teu ngomong teu naon urut piring urut alas bro ditamrukeun atuh bagian yayang di anu nyuci baju kalotor urut manehanana bro langsung sugan daek nyeseuhan yayang deui nu katempuhan nu kacida bingung nama ian lantaran asa teu aya batur di imah teh teu aya anu saihwan teu aya geusan panyalinungan kitu pikir manehna mah padahal biasa namanya inungna anu sok jadi anelan manehna teh ari ayeuna inungna beda sikepna atuh puguh we ian teh asa dimusuhan muni papatahan teh da salah tarima teh atuh padahal maksud bubar liah mahade hade pisan bakat kunyah-nyah ka anak hayang ngarobah kalakuanana anu memang kaliru tapi gening ian canarima wae.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 0 Genep Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajinan nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabaraha lami gaduh kelenjar getah bening Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh, namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikencak kitu aya. Dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
1: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu Pak berobat?
1: Teu acan. Mun dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bira nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada ngukeun naon Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Payana bade mese ka kangge panyawat naon Bapak ieu?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mah mungsa ukur nyareat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Hadir tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: 102,4 FM Radio Pi.
5: Radio Pi.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Bisa aya itu ieu mah prak bae geura wacakeun. Aya naon atuh mamang teh ieu teh? Bangun anu dariana keranan. Pok caritakeun ka kuring.
1: Aduh sumang asun juragan. Nuhun ari kitu mah. Kieu mangsa tegan. Terus terang wae mang teh bade munut tulung deui wae ieu teh. Jararan daya deui kawantun mang iwati ka juragan kitu sun. Dupi nu janten cukang lantaranana mah kamari mang teh menak musibah deui sun. Akibatina katolobehan mang keneh eta teh. Dugi ka kacolongan.
0: Nah, aku naon kitu mang?
1: Semuhun kios rokok kasupan bangsat sun. Eta mah artos kanggo mayar sametan ical. Rokok icaleun oge teu aya di paling ku si bangsat kitu sun. Tegas nama mang teh nuju ka roncodan kebongkaran alias aya nu maling. Kitu kaayaan mang teh juragan ieu teh.
0: Beki ditarikeun sorana beki ngaharos-haros mang inta teh teuing eungap teuing kumaha. Atuh Pak Aris kerung yeyen colohok sarta bubar liah beki penasaran. Nah kumaha tuluyna maksud mang inta teh? Bubar liah geus boga sangkaan pasti bakal ngadakwa ka Ian. Kutan teh kitu nya. Lajeng kumaha atuh maksud mang inta teh? Bade aya pareogi naon pangadatang ka kuring teh ieu teh?
1: Kan daya sanis mang teh bade munut tulung deui be ieu teh margi mung ka juragan kawantun mang teh kana sanes mah teu kumawantun sun nanging kitu oge upami ka manah ku juragan kalayan teu ngabotkeun ka juragan.
2: Mang, atuh nyariosna meni ulah kitu meni jeung anu bengek wae ieu mah.
1: Untung ditungtut tritungtunan ku hitut sun. Aduh. Da upami teras ngarewos teh teras hitut ieu teh.
2: Ah, si Mamang. Aya wae.
1: Beuhan nuju sedih teh. Aduh, sun aduh. Punten tah datang bodor. Wios terus coge nya.
0: Nyakeun bae atuh Mang Inta. Jadi hayang seuri atuh. Cing cai heula ka dieu atuh. Ta urut mah aya tuh urut mah tah. Sok atuh nyai ka dieu cai heula yeuh.
2: Nya atuh Mang, abdi mah nyana cai heula nya abdi nya. Mohon.
1: Wios neng lah. Teu kada nu sae-sae nu teu aya mah. Teu kabe ku susu Mang mun resep teh.
0: Deh, nah ieu Mang Inta. Aduh.
1: Punten ah. Da aya dengan bodor geus sok dada ieu. Wo, wios terucuk ge nya bodorna.
0: Ada. Na maksudna kumaha ieu teh?
1: Mang teh. Bade namut lah artos we sun.
0: Nginjem duit.
1: Sumuhun.
0: Deg dibayar.
1: Nyatang tos dibayar sun. Ai tos aya sayogi mah tos di mang nyalse kitu.
0: Syukur terus. Eta duit teh keur naon mang?
1: Kahiji kanggo namihan modal sun.
0: Namih modal. Lajeng
1: kaduana kanggo ngalunasan sametan ka Jang Wawan.
0: Jang Wawan nu mana?
1: Eta bos rokok nu gaduh toko grosir khusus we rokok sareng sajabina sun nu sok ditamutan ku mang.
0: Banyak kumaha?
1: Nyaeta margi kamari kapalingan tadi enjing teh kasumpingan ku nu nagih nyaeta Jang Wawan teh ari artos teu aya sedang kena nagih kekeh.
0: Terus kumaha nu nagih teh atuh?
1: Nya bang kenu baheun mang teh hari tama terjasa hitut-hitut acan sun.
0: Namanya atuh nu dagih disabakeun ku hitut.
1: Nya bilih we. Da geuning teu matakuna sun.
0: Aduh mangintah ieu mah ieu. Teras kumaha?
1: Sumun bendu we samutut anyeunna teh. Keur mah lalaina teh diga bagong.
0: Aduh nah ieu we.
1: Aduh beki monyong sun anyeunna teh kitu. Tak itu sun kan maksud abi teh pangadongkap ka dieu teh kitu.
0: Ceuk Mang Inta terang-terangan rek nginjem duit sanajan dibarengan ku heureuy Mang Inta teh. Kitu-kitu oge meureun supaya micen kasedih. Oh kitu, heuh kaartos ari kitu matu. Ngan eta perkara bangsatna naha geus dipaluruh atawa acan ieu teh? Geus laporkan wajib. Saur Pak Aris dari anak ranan.
1: Ah nyakan tenan we atuh. Kamari oge teras lapor ka Pak RT, Pak RW, parantos pada uning ngasun. Nangingnya eta atuh bangsa teu dasar bangsatnya. Pinter pisan. Teu acan aya raratanana ieu teh kitu. Jeung teu ngawartosan di bangsa teh.
0: Nyana moal atuh manya ya bangsat. Maka jeung laporan kuring di dieu tewa kuring moal mungkin atuh mang ieu teh
1: sugan we atuh hideung kuring nu bangsatna kitu
0: di mana-mana oge nu bangsat moal ngaku mang ieu teh mang
1: geuning sim kuring geuningan teu ngangkeun oge ari hitut mah geuning tetep we bau
0: hitut geuna eta mah nu mang aduh ibuna
2: naon ari apa
0: eh nyerak sakieu naon yeuh aduh bau bangke perit itu ibu na ieu aduh
2: ah manya ya berit di mana tuh nya nu ah mani bau kieu tuh
1: duh hapun dan sun tada melepes mang dek duh tadi tos nuang kulu kui sun
0: aduh ieu mah ya teu nyai keun lah soal hitut eta mah nya jadi kumaha bangsa teh.
1: Ya, teu acan aya raratanana eta teh. Duka saha bangsatna teh?
0: Mang Inta humandeuar kawas anu reuntas harepan. Harita bubar liah jeung Nyi Yayan sedih reret bubar liah panasaran hayang ngedalkeun unek-unek hatena. Atuh pok milu nyarita deui.
2: Lain mang.
1: Kumaha, Nen? Ibu
2: kuring teh panasaran ieu teh. Dumeges ngadenge beja yang loba jalma anu curiga karena kuring kasihan. Nah bener eta teh kumaha jalan caritana tuh laun teh mah bener si Ian ngabangsat deui
0: kebeng. Mang Inta ngarenya greuwas manehna mah datang karenya teh bener-bener rek minta tulung rek nginjem duit lain rek ngadakwa atawa ngadu-ngadu anu can puguh.
1: Duh ka juragan teterang. Nak mang mantu, ya teh, sing sumpah.

0: eutat teh?
1: Mundara sepami kesel di warung sun.
0: Ulah, matak mual barokah teteh gitu. Nang ngauleng.
1: Aduh, ngarasakeun patuangan sun. Aduh.
0: Kunaon bolas?
1: Semun ai bade dikaluarkeun ayeuna hawa tos pisi babeurit deui kitu.
0: Entong atuh, tahan heula ayeuna mah.
1: Cak itu sun sim kuring teteh terang. Janten ari emang mada sing sumpah teu nyangkikeun lain-lain. Margi apan teh can aya buktosna. Paminuding ka cepian kan moal mungkin kitu. Data can aya buktosna. Pan urang teh kena aya bukti, aya saksi, aya pangakuan sanes pan kitu.
0: Mang Inta rada sieuneun, sieun salah sangka sabab manehna oge nyahoeun yen loba jalma anu nyangka ka Ian pada harita Ian kungsi cicing di deket kios samemeh kejadian kepalingan.
2: Ih, kuring oge teu nyangka nu lain ka Mang Inta henteu kuring teh. Ngan hayang jelas tinu boga lalakona maksud kuring teh. Da tinu sejen mah tara jelas. Nya ari kitu mah syukur atuh. Pek talung tiksing tepi ka beunang bangsat nanya tuman atuh da.
0: Ke. Nah, make bisa kitu ieu teh. Pak Aris kagetkeun. Atuh dadak-dadak diceritakeun jalan-jalanna naon sababna pangna Ian dicuriga. Aduh Pak Aris teh maninga huleng manahna sumpeg ari ras kulalampahan Ian nu memang pasaria jeung sifat bapakna. Anak itu mah kudu dibeberes deui imah yeuh. Bisinya si Ian kalibet dikana ieu kejahatan. Kamana ayeuna initna, Bu? Pak Aris beki hari wangeun bisi Ian benar-benar kalibet.
2: Nu mawi teu terang eta teh. Tos we lah. Keun bae urusan si Ian mah engke paneuri. Ayeuna mah bereskeun heula maksud Mang Inta. Nah bade dikumaha ayeuna teh ieu teh?
0: Oh nya. Heeh. Kieu atuh yeuh. Mang Inta teh keur susah. Langsung minta tulung ka urang. Tah ieu teh kewajiban urang. Dangukeun ibuna, lamun urang aya di Cileuwih. Maksud pikeun nulungan. Tanpa lah merek mah da moal mungkin da diurang oge pas-pasan loba kabutuhan maksudna teh. Jadi ayeuna mah kieu we teu kudu panjang mikir tulungan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ieuna asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, antun salit deui.
0: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabotol nutos saeb mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Buat. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeung mah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Sing sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten, nama Bapak siapa?
2: Bapak Sukedi.
1: Bapak Sukedi, alamatnya
2: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
1: Pakijangan Bulakamba,
2: RT Loro RW 5,
1: Kabupaten Brebes.
2: Kabupaten Brebes.
1: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
2: Iya, tetes Aini, iya.
1: Beli yang kedua berarti apa ya?
2: Beli yang kedua, iya betul.
1: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
2: Hampir habis.
1: Oh, hampir ya, habis.
2: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
2: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
1: Lihat orang ada dua.
2: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
1: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
2: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada, sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit, tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
1: Iya benar Pak ya, jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya, jadi
2: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
1: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya?
2: Perubahannya kita merasakan diri, betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
1: Keberapa hari Pak Batin merasakan perubahannya?
2: Keempat hari.
1: Empat hari udah merasakan perubahannya.
2: Sudah merasakan perubahan. Sampai lima hari ini ya berubah, lima hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
1: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
2: Ini ya betul, sudah cocok.
1: Terus ini juga apa namanya, tidak mengada-ngada ya Pak ya?
2: Tidak mengada-ngada.
1: Asli gitu Pak ya?
2: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
1: iya.
2: Pada beli obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roboh banget. Beli keduanya ini.
1: Beli kedua botol ya Pak ya?
2: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
1: Amin ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
2: Iya, amin.
1: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
2: Amin.
1: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
2: Amin.
1: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
2: Amin.
1: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
4: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
5: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: kieu atuh yeuh. Mang Inta teh keur susah. Langsung minta tulung ka urang. Tah, ieu teh kawajiban urang. Dangukeun ibuna, lamun urang aya rezeki leuwih. Maksud api kenulungan. Tanpa lah mere mah, da moal mungkin dari urang oge pas-pasan. Loba kabutuhan maksudna teh. Jadi ayeuna mah kieu we teu kudu panjang mikir, tulungan Mang Inta. Kitu putusan Paris tanes jeung Daria. Plong hate Mang Inta ngemplong. Bungah ngadenge kitu teh, dunya asa ngalegaan deui. Pangharep pancang deui teu sumpeg cara tadi. Tapi can 100% lantaran buwar liah can kadenge nyetujuan.
1: Nya kumaha benerna we eta mah atuh, tapi di mana artosna, Pak?
0: Keun. Urang timang-timang heula. Pokona mah kieu, Mang. Pamenta Mamang bakal dicomponan ku kuring. Ngan wayahna moal ayeuna nya. Kuring rek neangan heula duitna ieu teh. Insyaallah isukan pabeberang geudanya ka dieu.
2: Juragan. Hatur nuhun sakitu oge. Tina kedemaran manahna juragan sadayana di dieu. Kersa nulungan ka Mamang anu keur sakitu samporetna kitu nuhun nuhun nuhun nuhun.
0: Mang Inta kacida bungaheunana. Lantaran geus jelas niatna bakal hasil. Atuh geus kitu mah teu loba dicarita, terus amitan. Dadakuna mah rek dagang deui, susuganan aya milik bisa nambah-nambah keur mayar hutang. Bral Mang Inta mulang ti imahna Pak Aris.

0: beki jauh. Antuk ngeles ngibas kehalangan ku imah batur. Satului namah kulawarga Pak Aris ngobrol ngalir ngidul, malah loba namah nyawanakeun perkara ian. Anu memang beki dieu teh beki maceuh lain cager tapi kalah beki bandel kabina-bina. Sedengkeun dicaritakeunana harita teh keureundeumpangan duaan jeung si Rusja sobat medokna teh. Harita teh aya di jalan Kopo. Teuing rek kamaraana da bangun salsena keranan. Panon poe beki ngulon malah geus liwat ti wanci asar. Ari ian can inget kana balik malah sigana mah moal balik boa. Isukan we cenaya niat rek balik teh da sok kitu biasana ian mah. Ngan peuting ieu mah can ka toong can ka irong pisenangeun ulina teh sabab duit meunang maling timang inta geus rek beak. Terus mah ian kumaha ari geus kieu yeuh. Pedaku teu ngebul-ngebul acan atuh euy aduh. Ya aya rokok oge aduh sabatang deui bari lepet dia tuh. Cik mikir atuh ja, mikir atuh maneh teh. Kumacarana yeuh? Bari dua teret nempuan nu lalar liwat.
1: Heuh. Ari geus kieu kumaha tuh Yan? Menta-menta ka saha nya? Nyokot-nyokot ka saha? Aja babun wani kawas kemari mah.
0: Waduh. Gawat terus entong-entong-entong. Entong sudah kemari.
1: Aduh, kumaha kitu
0: Maneh mah teu apal. Ampil-ampilan ka ame kudu wajib. Malah loba nu curiga ka urang. Sabab kan urang teh kungsi nangkring deket kios Mang Inta.
1: Aduh.
0: Puguh teu geunah cicing kuring mah ieu teh. Sieun kapangih. Ian ngarasa hariwang sieun ka peletik kun wajib.
1: Yah. Tenang we atuh Yan. Keun lah kumaha kuring we. Aduh.
0: Maneh mah gagampangkeun wae sadusnya yeuh. Geus katewak mah sia cilaka pokona mah.
1: Eh atuh ari sieun ka katewak mah tama ka jeung wani ceceremet atuh.
0: Pas ya atuh ah. Manasan wae maneh mah. Ieu kumaha yeuh ayeuna yeuh aduh.
1: Yang geus haseum kieu bibir aduh ampun ieu mah rek jajan teu boga duit atuh. Heeh. Kieu ieu teh. Hayu kumaha ayeuna nya yeuh. Urang teh piraku leumpangan wae da asa kesel jeung capek pokona mah. Rek ka mana urang teh ieu teh Yan yeuh.
0: Rusja ngarandeg gek diuk dina bangku reo di sisi jalan. Ia nangtung pari dua kieu.
2: Rus
1: naon
2: tuh tempo tempo kumaneh naon itu
1: motor
2: heeh motor dikumaha kencing eta motor
0: motor teh jiga nyalse eta mah eun bogaan
1: keur parkir meureunan sisi jalan.
0: Si Rusja ngahuleng sajongjongan can pati ngarati kana maksud ian tapi dilalila mah ngarti nyeh seuri serta pok ngomong.
1: Yan
2: naon
1: ulah waka pulang paling kanu gede atuh Yan bahaya dina beunangna.
2: Urang anteing ari maneh atuh atuh kabur kanu jauh
1: engke dinu aman dinu sepi urang jual ka bengkel.
2: Maksud logor gera logor atuh motor kitu mah. Makaring alus keneh ieu jiga nama yeuh. Mahi saminggun mah duitna jiga nama yeuh. Yeuh ah, lagi hade atuh. Mumpung aya kasempetan tuh.
1: Heeh.
2: Jelema pihujanan masuk nyarisi di jero imah, di jero toko. Jadi nyase tah urangna yeuh.
1: Tapi
2: Rusja asa-asa keneh. Kuring di sengah hirupan motor, najan eueuh koncian. Atau eueuh kunci kontakna bisa ngahirupan motor lah asal bawa heula we kana jauh ulah didinya tah atuh hayu
1: kumaha mun dikunci eta motorna
2: nya kumaha kewe lah hayu ah yuk buru-buru mumpung sepi hayu buru-buru
0: dasar nu keur lieur jeung teu boga wiwaha Ian jeung Rusja satuju maksudna rek maling motor nu diparkir sisi jalan.
1: Terus dua anak ngadeketan eta motor api-api anu tenang tapi juru panon rutret ka sabudeureun eta tempat. Rame padahal mah. Tapi najan loba jalma oge teu aya nu malire kana eta motor. Srog. Ian jeung Rusja ka deukeut motor. Terus di deukeutan setangna didupak ari pek teh ngalieuk eta motor teh. Nganung harati yen teu dikonci. Teu dikonci ganda maksudna teh. Ian deg-degan hatena ret ka Rusja.
0: Ah, sikat we atuh Yan. Sikat, sikat, sikat. Hayolah tancap, tancap. Tong colang cileung jiga bangsat atuh, acuh we. Jiga nu bogana. Hayulah, hayu. Teu panjang mikir da memang waktuna saeutik. Kudu buru-buru dijalankeun. Cerak Ian diuk dihareup, Rusja di tukang keser. Motor dijalankeun ari mesin teu dihirupan, digorolongkeun we api-api beakeun bensin. Dasar milik harita mah taya anu nyahoeun, najan loba jalma oge teu aya nu malire kana eta motor teh. Jongjon didiukan ku Ian jeung si Rusja bari teu dihirupan dawuh koncian. Nyangkana memang motor malanehanana da kaceuri na tenang. Motor ngagorolong beuki jauh geus kahalangan ku pasulibarna kendaraan. Di hiji tempat trek eureun Ian jeung Rusja turun terus uyup ayap ngakalan motor sangkan bisa dihirupan teu karana make kunci kontak. Dekung sedila kerung-kerung motor hirup.
2: Hirup penian nyajalah
1: Ian jeung Rusja bungaheun lantaran mesin geus hirup. Cerak dua nana tarumpak dari kana motor samemeh maju kerung kerung. Aya motor gagauran ari direret nutumpak na lalaki bosongot molotot ka Ian keruk eta jalma ngagorobok.
3: Hei bangsat turun sia turun sia. Bangsat sia, turun sia.
1: Cigana bae nyusul motor nu leungit. Nyapuguh Ian jeung Rusja reuwas tapi teu ngagugu kana nitah turun. Kerung, kerung. Ian ngakas motor bari ngarewos.
2: Hayo, nyekelan aing simpake Rusja. Hayo kabur, kabur, kabur, kabur. Hayo, hayo, hayo. Siap, siap.
1: Kaur, kaur, piur motor teh kabur. Mani apeng-apengan cika nu diuber setan.
2: Hati-hati, hati-hati Ian. Ayo, siap, siap, siap, siap, siap. Ayo. Udah kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur. Ayo. Aduh. Kare.
1: Nyapuguh, nu tadi nitah eureun teh amek. Mangkaning maneh nama geus turun cina motor dan nyangkana Ian rek cicing.
3: Sedan alas ngahureukeun ka aing sia. Awas sia dihudang sia.
1: Cak kana motor deui piur nyusul Ian jeung Rusja. Dua motor cerih udang sorana patinggal rung.
3: Kerung kerung kerung siur sing sing sing sing.
1: Loba beca nu kasedekeun mobil nu ampir nubruk bating cerkit ngerem. Malah aya oge nu mengpar kana trotoar, supir da kukulutus.
3: Cekit.
1: Ngerem disekalikeun harita teh pisin nabrak kana motor teh. Leok mengkol ka kenca, lempeng macuna dua kleok nyingkahan mobil jeung kendaraan sejenna Ian teh. Bisi tabrakan, leok dikakatuhu. Perbodan dilanggar teu nilih kana lamu-lamu lalu lintas. Nu penting mah bisa kabur teu kasusul ku nu ngudag.
2: Ayo.
1: Kerung-kerung cius. Akhirna bus ka jalan raya barat cius ngulon jalan raya lowong. Ian beki banget boga rasa yang diri nak bakal bebas tinung udang.

Waktos naparantos tenyeka pandeinya. Cag urang tuna heula ieu dongengna nya, urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tunda dihajuang siang. Paranti nyokot ningalkeun, insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deuinya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan

salaku ulut supu nutang tu sami ngantos kena dawuh Nalendra, sami ngantos kena dawuh Nalendra, tungkul hamari keludat nyembah nerimang sabda ajrih ningali pamur Nalendra Prabu Abiasa.

0: Sang Nalendra aja juluk Prabu Abiyasa utawi Prabu Kresna Dipayana. Ngahaja ngahaturanan lingih putra panengah kekasihipun Raden Panu. Kawuhipun Semar Badranaya. Kunirah ngandika kawedaling lisan mekaten pengantikanipun.
1: Buah hati kemangso camustika kula di pawenangan anu payus dipi agul kalayan dipireus Panu iap kadia kaharip kasep.
0: Pino damel putra dalam Panu nampi kana pembagi kalayan ngahaturkeun semasungkem kukunyuk panjenengan pangresna Rahmat Dewaji.
1: Ditarima kasep. Pujastuti hidup tening tangan loro kiwa tengen simpen pulungi ati pun diing mastaka.
0: Atur nuhun. Kalih nati eta aya pikeresah naon purwapan jenengan Rahmat Dewaji keresah nimalan.
1: Kehula. Kaharep kakang Semar.
0: Kaharep kang.
2: Kapayun sepuh.
3: Anu ayana.

0: isim abdi nampi kana pembagi kalayan nyuwun katampi sembah pangabaktos kuhunyuk panjenengan Gusti Prabu.
1: Ditarima Kakang Sumar.
0: Kalih nanti tak ala lajri temenan isim abdi teh yeuh katampa pagelaran.
2: Pilih kira ngetata kira ngetiti duduga priyoga colokok serang saja binamu.
0: Maklum ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana sacarana. Pilih ayat cara nuka tanak di desa nuka bantun di kampung nuka jingjing di pakemitan. Pilih tesa pangodos sarang mamanahan.
1: Maklum anu disuhunkeun halayan ieu teh aya pikersaeun naon ala lajrih temenan jisim abdi nampi pangangkin. Kawuh ieu tuang putra juragan panu asuhan jisim

0: kersanaun rahmat diwaji
1: tansah di ajeng-ajeng nun
2: sopiu
0: minta disaksian Kakang Semar sumungun mangga
3: disaksian ku sampun rupina
0: kamana aisi cepot dawala aya di luar
3: su. Ada menuju gitu wek ngobrol
0: lain senaka dieu hatu
4: antong nuntong maklum si eta mah maklum
3: alah sok sagala
4: sarekeun si eta sareng sok sagala diomongkeun
3: di ditu we jeung Pak Haji Sidik
0: bilih kaleuwihan ditu we sareng sobatna Pak Haji Sidik
3: keur ngawangkong
0: meureun biasa si eta mah keur ngolok kopi teteh. Ka Ibu Haji Nining.
3: Da kadinya sobatna weh.
0: Kieu Kakang Semar sumuhun oge panu Dewanata. Tepi nodama kaula nun rahmat diwaji. Da puguh dek nyalukan anak nu panggedena heuh apal meureun da puguh teu nenyo matana. Dimimiti lahir nu kadua anjeun panu nu katilu widura anu ayeuna keur masantren
3: kantenang
0: leres kaulanu tah hidep sasat anu jadi gambaran kahareup pikeun neruskeun ieu nagara hidep anu bakal neruskeun perjuangan anu jadi kolot nu matak di jurung-jurung tile lemut pikeun masantren teh naon nalungan pangabisa pigeusaneun hidep jadi ais pangampih di ieu nagara nya eta sing bener-bener jadi pamingpin anu guna aya mangfaatna turta bersih oge berwibawa di mana nyangking kalunguhan gumanti aji di ieu nagara teh tangtuna oge bakal dituntut konsekuensi anjeun selaku ais pangampih di ieu nagara. Imalan sokomo anu disinghareupan jaman kiwari teh masyarakat geus kritis apresiasina geus beda tangtuna oge pikeun nyinghareupan ieu tangtangan anu bakal datang jeung ayeuna teh tetep urang teh kudu ditunjang ku pendidikan anu leuwih luhur wawasan anu leuwih luas cita-cita amanya eta ngabutuhkeun sumber daya manusia anu handal anu berkualitas anu ngabogaan wawasan internasional tepi nodama laras-laras nu supaya dina ngajalankeun kawajibanana teh sagolek pangkek sacangeun pageuh teu ngut kalinduan teu gedag kaanginan
3: dah laras
0: laras kaula nun ya imalan kade nya eta cingabogaan sifat anu opat perkara
3: hiji-hijina kanya sepuh
0: diantarana nya eta hiji urang teh kudu jujur dina nyarita nya ceuk nyana lain kudu ceuk laina ulah nu lain di nya nya ulah nu nya di lain-lain yakin eta bakal ngaruksak katengtreman di nagara lamun kitu carana tapi lamun sagolek pangkeut sacangeun pageuh nya di nyakeun lain dilainkeun eta luyu kaituna jeung bakal lempeng kaituna ngadek sacekna nilas saplasna dibarengan kuleuleus jejer liat tali muarek ngabulat belit kajataan muadek ngaharam kenu halal muarek ngahalal kenu haram
3: leres
0: kaduana nyaeta kudu bener-bener ngalaksanakeun amanah luyu jeung kasanggupan anu tangtu heulaanan amanah eta we anu aya dina diri sorangan ulah wakanuduh nu jauh nyawang nu anggang eta nu aya dina awak sorangan eta teh kabeh amanah wungkul tinu kagungan urang sadaya sabab yakin anggota badan anjeun kabeh bakal jadi saksi di yaumil akhir
3: Udah.
0: Kalayan urang hirup moal lepas tina panalingaan Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya ngaliwatan Rokib jeung Atid.
3: Kantenan jalur eta.
0: Leres. Katiluna nyaeta cing apik barang dahar.
3: Ulah sagala dihuapkeun ewona.
0: Naha eta rek didahar ku anjeun teh naha ladang basila?
3: Leres.
0: Naha ladang korupsi? Ladang neangan untung bari jeung ngarugikeun batur? Kade ulah didahar bisi jadi kulit, jadi daging, jadi sungsum, jadi balung, jadi bagal pangawasa. Akhirna turunan anjeun bakal rusak ka itu. Sabab manusia beda jeung sato, seperti domba, seperti anjing. Anjing buduk di jarian paehna dengan ukur samet bilatungan, tapi jelema mah sajabana ti bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan. Amuing, amuing ujang. Laras, laras, laras, laras, laras, laras.
3: Laras pisan tete kasawuran ya.
0: Timalan, timalan, timalan, timalan, timalan. Nuka tilu. Nuka opatna nyaeta hidep teh ulah ngaluarkeun si panon sanajan sakumaha menang peristiwa.
3: Tu gede. Ieu naya pampang
0: namana. Ieu abang. Heh. Naon sababna dina perjuangan yakin hidep teh bakal mangih rupa-rupa kapeurih ka nyeri jeung sajabana. Moal teu kitu sabab dina jero perjuangan mah kudu ngaliwatan pengorbanan. Eta proses hirup. Iwati urang teh kudu sobar tingali katerangan mere beja.
3: Cobi.
0: Demi wansi manusia bakal pinangih jeung karugian. Nu kumaha nu moal rugi nya eta jalma anu teu rugi teh anu iman jeung anu amal soleh.
3: Rugi teh mah di.
0: Dibarengan ku daek saling wasiatan ku hakna bari jeung sobar. Ai sobar teh lain ditampiling kudu cicing, ditajong kudu morongko, dikebung kudu murungkut. Tapi ngaran-ngaran sobar teh nya eta kudu bisa mertahankeun kana sagarupa pasualan anu sakirana batak ngarugikeun kana diri. Ya. Kasinekan ieu ilmu teh prak barengan ku iman, ku takwa. Sabab lamun ilmu wungkul cilaka. Lamun urang boga ilmu wungkul bakal pinter tina pinter, bakal enteng usaha na tina enteng usaha na loba hasil na ngan gede dosa na. Sabab naon? Sabab anu pinter ma usaha na kanu bodo, jadi cindak na tukang tipu nu kitu. Lamun ilmu wungkul ma jadi tukang ti?
3: Tipu.
0: Tukang tipu. Tipu.
3: Duletik teh kanu gede geningan sok korobet teh
0: mah. Sabalik lamun iman wungkul bahaya deui naon bisi katipu.
3: Eta ieu celaang.
0: Jadi ayana ilmu jeung iman jeung takwa teh nyaeta pikeun ngadalian hawa nafsu. Anu salilana hayang mikiran haliah dunya we wungkul tanpa mikiran akhirat.
3: Da.
0: Takwa hal sakitu lamun geus bisa maca diri anu kitu amanah ti pangeran, yakin anjeun jadi ais pangampih teh bakal guna,
3: bakal manfaat.
0: Malahan sejarah bakal nyarita lamun kitu carana.
3: Laras.
0: Malan. Laras, laras, laras nu. Tah, pamungkasna.
3: Cobi ulah.
0: Nya eta pangna hidep ayeuna oge Kakang Semar di haturanan teh teu aya sanes wayahna ieu budak pangjajapkeun. Nya eta pangneangankeun kitab anu ngaranana kitab teh Sastra Jendra Rahayu Ningrat.
3: Ieu paingan mah.
0: Ieu kitab teh leungit geus saminggu wayahna pangneangankeun kunu jadi anak nya eta ku hidep panu. Dina benang na eta kitab pek rapi bana eta teh skenario ti pangeran.
3: Leres.
0: Skenario ti pangeran.
1: kitab sastra Jendra Rahayu Ningrat ari eusi ngatehnya eta wahyu-wahyu ilahi anu ulah dimangmangan deui
3: ulah cangcaya
1: bakal nyalametkeun anjeun ti dunya nepi ka akhirat lamun bisa maca jeung mikirna jeung migawena sakitu geura teh amuing amuing amuing eta kitab teh teh aya nun eueuh
4: Allah
1: ya
4: akan
1: kitab cina uuh dulu
4: laras kulan ping wartos ti
1: aduh makaning dewek teh kungsi teteh maca kitab teh
4: alah tos dugi ka mana teteh
1: karek nepi kana wabil akhirati hum yukinun
4: atuh tapi keneh
1: teri terus teri teruskeun ka cunda teh kaburu datang penjajah baheula
4: kaburu datang penjajah
1: iya jadi we sareng mogol ka cunda teh
4: kaburu pager pipis iya
1: Eukeur mah sumogo katurug-turug datang panerplas panhuk.
4: Tah eta.
1: Iye. Atuh puguh we. Jadi ripuh ka dieuna teh deuleu.
4: Iya.
1: Ai penjajah teh pan mawa politikna teh politik liberal, politik adu domba.
4: Adu domba.
1: Di araradu we ayeuna geuning buktina mah.
3: Manjang.
1: Heeh. Manjang diaduna mah.
4: Dulu ye
1: ka mawa penjajah teh tah.
4: Iya,
1: nepi ka ayeuna boh lahirna, boh batina. Numatak teh oge. Karek nepi ka inya akak mah. Heuh, ari sileung karek nepi ka mana? Karek nepi ka Cicaheum kitu mah. Nah, belegung sia teh.
4: Hayang dijepret sia teh mah celina.
1: Lain maca kitab aing mah.
4: Lain
1: eta init-init ta. Lain eta init. Oh, heeh. Ai sugan da eta dumeh nyaritakeun jaman penjajah cenah harita teh kuring mah karek nepi ka Cicaheum.
4: Tah nya, engkeur digaganong
1: harita. Kaburu datang pemberontak teh. Nya. Kepegat ku balati demit. Iya.
4: Tidinya pohona teh geulan.
1: Cing atuh cenah ka dieu teh si Cepot teh ka Kang Semar. Antong tong tong. Oh. Sakitu.
4: Sagala dituduh.
1: Ngan ieu di mana geus pangih jeung tempat anu sunyi neangan ieu pusaka teh wayahna initna kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah.
4: Dah. Ieu.
1: Miruruh ulah lumaku bisi teu kaharti ieu kecap ama tanyakeun engke ka Kakang Semar dina waktuna. Naon neangan ieu pusaka neangan ulah ngalengkah initna kudu bari cicing tah sakitu jung geura lumaku beral geura lumampah. Tapi nodamal kaulanun nunjuk sumanga upami kitu macarana ka Kakang Semar. Iye nun. Wayahna astra jingga bawa urang lumampah Kang milarian kitab sastra Jendra Rahayu Ningrat.
4: Oh mangga mangga mangga mangga mangga.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh terdamang tos seberapa lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
1: Selama iya, ibu pengobatan. Tang ngono naon wae, Bu.
2: Asa sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, talawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ngarei kitu. Upami teu acan dianggok cai panas kitu teu acan terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe SF sabaraha botol, Bu?
2: Nembe SF sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga sobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantos nama nganggoana teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha, Bu, karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
4: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter ma mata kantos, namun teu di tanah anu-anu cuman kotor, sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos, mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui, margi ena sering ieu kaci amisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih. Di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka etana teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
5: Oh, pesanan apa panginten ieu ku pangalaman abdi, mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landong na ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi, panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu sahana mite.
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Tairing Semar Badranaya Astra Jingadawala. Di satengahing marga sopana.
1: Marga?
0: Ari marga teh jalan.
1: Sopana.
0: Sopana alas pringgan dengan salah. Kunirahangan dika. Kakang Semar.
2: Iya nun.
0: Naon anom? Kaula teh teu leuh jadi tanda tanya dina hate ti malang. Jadi Bang Baluh Kalbu ngeunaan kasauran Kangjeng Rama Dewaji ngeunaan naon nun? Nyaeta ngeunaan pikeun milarian ieu kitab teh init kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah. Maluruhna ulah bari lumaku. Kaula teh bingung nu teu mangitung-tung susah manah nu taya sudana kedah kumaha.
2: Naon akan?
0: Naon pot nyeung seurikeun?
2: Make jeung nyerengeh segala.
0: Naon seuri a? Papanggihan? Hayin eta.
2: Naon akan?
0: Kasyauran dunungan. Meureun teh hartina teh kudu tapa.
2: Eta geuning.
0: Tak itu panginten agan maksana teh kedah tatapa milarianana teh. Ya,
2: kedah mujasmedi.
0: Kedah mujasmedi. Saur sepuh kapungkur mamepet bayu rep sidakep sinekutunggal matene babahanan satur dria.
2: Ari catur?
0: Satur araning opat.
2: Dria.
0: Dria araning angen-angen siribu dicipta rasa siribu dicipta rasa. Jangan udah lagi lain diri. Aduh ampun eta si monyong hayang jadi dalang urangnya.
2: Asa inget ka Bang
0: Tri. Heeh, da kungsi guguru ka dalang eta ka dalang Ikin. Dicicaheum.
2: Dicicaheum kitu
0: teh. Nah, sia teh guguru ka dalang ka dalang Ikin kapan loba anu payuh ge Cecep Supriyadi jadi amung. Heeh, da dalang Ikin mah abeh teh sibuk teuing we.
2: Abeh aya sempet ngawara.

0: Meureun. Abe aya sempat ngawarah ka uing bageur eta mah.
1: Nya. Jeung guguru ngalas
0: meureun. Aduh.
2: Cuk.
1: Dan
0: ulah loba teuing heureuy cepot.
1: Nya kan.
0: Huh?
3: Sing apal ieu teh di satengahing marga sopanna da cuk.
0: Dupi marga Pak.
3: Ari marga teh jalan Ujang. Sopanna teh alas Pringgandeung salah.
0: Nah, ari bapa.
1: Hayang kabawakeun atuh.
0: Ah, ieu mah. Aki dewek dalang urang baheulana teh. Heeh.
1: Bisa jadi dari Akang mah. Ari Akang mah
0: teh. Yeuh, Ujang dengekeun ku si lain. Ieu teh di leuweung ucu cing inget.
3: Sasanget-sangetna leuweung moal leuwih sanget tibatan sungut.
1: Ulah suaban
3: teh. Ulah suaban jeung ulah saomong-omongna.
1: Ulah sagala caritakeun.
3: Hirup teh kudu bisa adaptasi dala.
1: Eta.
0: Ari adaptasi teh naon nyong?
3: Tobat
0: Gusti.
1: Dikateu apa kitu adaptasi?
0: Hirupna kurang gaul kurang tatanya teh kitu tah. Heuh atuh. Mikir saeutik muni eueuh we intelektual teh. Heuh. Nya jiji kana intelek sia teh aing mun tanyakeun teh adaptasi.
3: Heuh teh akibat kurang gaul kurang tatanya. Heuh aib yeuh lamun aya koran teh baca aya PR teh.
1: Baca nambah wawasan.
0: Aya buku ti Geger Sunten baca. Imang Taufik Paturohman.
1: Kurang-kurang.
0: Aya lomari ti Pa Haji Sidik baca.
1: Eta teh ieu lomari pamere baca.
3: Eta baca teteh.
0: Sanajan eueuh aksaraan tapi aya. Naon kahadeananna?
1: Kahadeananna.
3: Baca.
0: Nah, jijigana lomari, jijigana koran dan ditanyakeun ku aing mah adaptasi deuleu.
3: Heeh eta teh kurang gaul yeuh lalajo TV teh
0: nuansa pagi buletin malam sekilas info
1: lintasan berita
0: heuk dengekeun lumayan mah wawasan abeh teh kurung batok teuing jiji kana TV sia teh kumaha ieu geuleur aing teh nu jajakeun mah adaptasi ku aing mah
3: heuh atuh naha nanyakeun ka nu teu nyaho
0: ih belekung siap.
1: Cindra kerajaan ini.
0: Si jurik nggak sih atau cukup kita nyahok di jurik kita tadi mual liur aing.
1: Mual nambahan cerita.
0: Nambahan beban sih kain jah. Atau tanya ke nih kait tu kan numerek na sahat tadi numerek na bubuyut aing. Tanya ke.
1: Tanya ke kita ke bapa.
0: Tanya ke kita ke bubuyut. Naon pak adaptasi teh. Coba.
1: Kitu.
0: Nepi ka kitu-kitu nasi wewelek teh nyaho adaptasi acan.
3: Ih. Tah ceuk aing oge ti baheula kudu rek gaul teh kitu jang aing gaul jeung menak ti baheula tapi eueuh nu nyerep ka sia mah.
1: Eueuh nu nyangsang.
3: Hare-hare.
1: Eueuh nu nyangsang.
3: Teu beda ti sai dina daun kalapa.
0: Aye daun taleus kitu.
3: Eh heuh.
1: Kan ukur saliwat teh. Nyangsang dina letak teh.
0: Heuh naon adaptasi teh?
3: Kelanan. Agar
0: laulah Kakang Semar dupi adaptasi teh naon coba itu Gusti nu maha agung nu macak pak dangukeun di mana anak belegu jeung bodoh teh ulah ngambek da geuning ti bubuyutna keneh
1: pikiranna geus kitu aduh eta
0: nya sida walamu syuri teh mun kitu
3: eta we ku belegu sararea.
1: Bisa
0: cepot lah tari adaptasi teh hartina teh urang teh kudu nginung ka waktu mi bapa ka jaman
1: kitu
0: kudu bisa tumpa-tumpa pinah cai pinah tampian kudu bisa lolonokan cepot
3: tah dengekeun kitu da leuh
0: kitukeun atuh ti tadi.
3: Da geus aya basana ti baheula oge di urang teh tetengan anyar we ka pangihna deuleu teteh.
1: Nya ka korengna anyar teteh.
0: Jadi urang teh kudu bisa nempatkeunana heuri teh di mana jadi cing apa kana sikon. Cepot.
3: Tah cing apa kana sikon deuleu.
0: Duh geus anyar deui wae. Aye sikon naon dola?
3: Kaitu ah tanyakeun ka nu bogana bisi jadi paseakeun nanyakeun ka kuring mah.
1: Bisi jadi ribut ka dalam.
3: Bisi aya korban ke. Duh si juri kita ngomong.
1: Gara-gara tina sikon.
3: Ari sikon teh deuleu dengekeun jang. Ai sikon teh eta teh singkatan, cu. Singkatan. Heeh. Da ayeuna mah geuning jaman disingkat tong boro nu kitu geuning kadaharan oge disingkat saperti comro. Saperti misro, silo, syukro. Tah ieu mah ieu ai sikon. Heh singkatan. Singkatan teteh lamun dina sakola mah mode SMP, SMA. Tuh. STM. Ari sikon. Oh, singkatan belegung. Nasihat teh kabina-bina teuing. Bodeh KB kula warga berencana. Jabar singkatan tina Jawa Barat. KUD. Tuh, koperasi unit desa. Ari sikon. Oh, singkatan. Singkatan tina naon, Semar? Aduh eta si juri ka aing. Bina-bina tingkah anak teh sok dinu lega jeung uing. Ulu itu si juri ngajak leuleut ka kolot. Ai tayoh nama deuleu ujang.
1: Alah, eta kumana teh
3: si Andor? Singkatan nya tugeul aing ah.
1: Teh si Andor ka teh ngajak ribut ka kolot.
3: Si juri nepi ka kitu teh ka kolot. Ari sikon teh cepot. Naon jeun? Sok lepat ke niku agan. Moal ai kaula. Agan mah kaubur ku tetekan tong sakitu gan. Sunglara si kabdi mah lah.
1: Agan mah putra raja.
3: Kapan tadi oge saur tuang rama geuning gadek kudu sacekna nila sapratna nya cek nya na lain cek lainna.
1: Agan mah bisi kekejurian.
3: Nya bilih jadi yuri.
1: Bilih jadi gerang pangajen ge.
3: Situasi jeung kondisi cepot. Jadi cing bisa nempatkeun heureuy teh waktu tempat jeung kaayaan. Ieu teh di mana heureuy teh? Iraha jeung kumaha sumuh. Tah kitu mah nya di leuweung ngabodor daun lalajo. Yeuh, dobra. Sanajan uluh lalajo pangeran mah maha uninga. Coba eta pangeran dianggap cenah lalajo. Lalajo. Lasim jeung. Aduh ampun aing mun geus sila ngalilir mana aing ah geus ah gara-gara pilarian kitu kita bah
1: tapi bisi ngabodor geuna niat mah bener
3: lah aduh ampun aing lah
1: teh niat mah bener bisi ngabodor geuna
3: kaulah sarek nanyakeun eta sepot memang kaharti ku kaula yen meureun neangan eta kitab teh kudu menekung kana maha agung mujabrata ka hayang maha sukma sumuhun ulah kedah tapa teh ya guru cileukeun teh puji saur sidawala ceuk sidawala mah tadi teh geuning kedah naon teh rep naon teh dewala rep sinengih purwantara lain bungguk sia
1: nya mujas medi we akang meureun
3: rep si sidakep teh geuning tadi teh oh naon termos sumuhun jurig
1: aya
3: di sintruk siapa ieu aduh jelas ya geuleuh aing teh aing geuning ngaheureuyan ka dewek teh lajeuk cing lamun dewek ka sileung kudu ngaheureuyan aing sileung ka dewek mah teu pantes kudu apa pencak kaki dewek meunang ngaheureuyan sileung tah sileung mah ngaheureuyan teh kudu ka kabel kana dus ka aing geus ulah ka lajeuk jeung sok kaleketek lajeuk sia mah tuh kaleketek mah asbak nya turu beli mun Bapak keur budakna kitu aja baheula.
1: Makan.
3: Ku jurig teh sieun.
1: Ku buaya.
3: Ku buaya teh sieuneun.
1: Ku
3: maung teh sieuneun.
1: Ku
3: gajah teh sieuneun.
1: Ku
3: oray teh sieuneun. Teu pira sieuneunna teh ku remeh. Coba itu si jurig.
1: Ingat
3: enggak bencir akan membobak. Aduh, ampun
1: aing. Aing ningali nomor sepatu lompat.
3: Lah, lamun dewek keur budak teh da bener sarua jeung bapa ubah kasieun. Heeh.
1: Kumaha
3: ku orae teu sieun dek mah?
1: Kunaon akan?
3: Hah?
1: Kunaon
3: sieun? Naon?
1: Akan sia sieunna.
3: Ku nomor sepatu. Sieun aing ku nomor sepatu. Mah teu gelo meureun teu nyambung.
0: Dan nu rame teh pelang layangan oge teu pegat nu teu nyambung.
2: Tidak mungkin kan?
3: Heeh. Alah.
1: Aku kerah baju lumpat.
0: Coba Kakang Semar, ieu naon maksudna? Da tadi oge saur Kang jeung Rama Dewa Ji teh tanyakeun cenah ka Kakang Semar. Naon? Ari init kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah. Jeung cenah sarat-saratna pikeun eta neangan teh tanyakeun jati diri Semar Badranaya. Kaget teh bapa aing mun cara jelema mah.
1: Bengong
0: teh teh bengong aku biasana mah bari ngenog teh. Ah, cing atuh kakolot teh kabina-bina teuing da lain meri teh teh. Yeuh, bapa aing mah puguh nya teh anak meri tadi na ge.
1: Mun banceng asa kenal tapi mah gitu. Waduh, sakanya naon.
0: Minang teuing ngadenge bapa aing ukak-ukuk teh. Geus teu aneh dina jaman modern kiwari mah ulah ukak-ukuk atuh.
1: Ganti ya kan?
0: Ganti ku yes yes yes. Ayeuna mah genti ku wow keren. Ya, ku jeung Hah? Geus teu nyari. Pantesna mah genti we ku lamun kaget teh. Ya ya ya. Itu teh dola namun meni teh seuri sia aing. Lain aing ngabodor aya diseungseurikeun wae tapi loba teu uyahan.
1: Sakali-kali
0: mah bakal meleset. Heeh. Tamu tah halus. Teuing deka lamun keur kieu mah rada tadi payuneun umum deka teu pego teu bisa nyarita.
3: Coba jawab ai jati diri Kakang Semar teh naon?
0: Ah, nah, jati diri si Adi mah kieu wae hideung nun.
1: Teu
0: jati diri mah turunan entog dari nage. Cicing sia. Coba jawab Kang. Ih, duka nun. Upama kitu masarana sarwa wejeung teu ngarojong kana pamaksudan kaula. Kakang Badranaya.
1: Sarwa jeung nyebut-nyebut elmu.
0: Kapan kaula teh ieu teh calon ais pangampih di nagara Astina. Nya eta pikeun mimpin rakyat jeung nagara lamun kaula hiji raja teu apalah kana dirina, teu apalah kana jati diri nu tangtu. Dina harti kaula teh bakal sakama-kama hiru
1: bakal
0: kalunta-lunta kadang-kadang kaula bakal jadi oknum di nagara
1: tok
0: atuh kenyapa bijilkeun oeng-oengan teh ulah dibekem wae ilmu teh mulahan ceuk nu bohong ceuk nu bohong buruteuna Semar teh cenah lain ku termos
1: kunaon akang
0: ku ilmu
1: eta teh
0: nya lain ku asup angin buruteuna Semar teh teh ku ilmu dunya masih keneh genyrong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye bapa teh cenah baheula kungsi dagang baso tepanya
1: hayang dicekek cenah
0: awang-awang uung-uung cenah aya bapa harita teh geus ngontrak tepanya
3: ai itu si Edan ka mana karep teh ngomong teh sia teh ai
0: meni teh nyari lain teh nyari puguh nyari duka nun
1: ayang
0: di setruna ah kaing geus nyeurikeun aja
1: ayang di siku sia teh wangen jaman baheula mah kontrak
0: teh kenya pa buru-buru kenya lah ngeus teh bejikeun kenya sae sae
3: upami teh mah agan leres-leres palai uninga kana jati diri sae mah
1: sae
3: lain da saur Kang jeung Rama teh hiji waktu sok naros sok ngawartosan ka kaula cenah panu hiji waktu mah tanyakeun eta Semar Badranaya timimiti kuncung nepi ka handapna da eta teh cenah aya hartina
1: tentu kusimulna eta mah.
0: Leumpang ka hareup siruk hiji ka tukang lima meber. Naon teteh?
3: Teteh gerakan mujair nila teteh nu kitu.
0: Cicing sajulig.
1: Da apesna teh ku anak kene teteh.
0: Cing ulah ngapeskeun wae ka kolot teh atuh.
1: Batur mah diagung-agung.
0: Batur mah diagung-agung ari.
1: Ku anakna ditiis. Heeh.
0: Nah ari aing aing heureuy ku jeung sireum.
1: Sini kaya jelemana geus sakitu.
0: Sae, sae. Coba jawab sabab cenah tapakuraneun wungkul eusina Semar Badranaya mimiti ngaran nepi ka awakna. Naon eta teh Kang? Sae, sae, sae. Nanging punten. Naon upami teh mah jisim abdi ayeuna nguningakeun naon rupi hal anu aya patula patalina sareng wujud. Leres. Panuhun we. Ulah jadi benu upami parantos aya pamadegan diagan. Nya. Nanging ieu mah urang akurkeun bae akur atuh nuhun teu akur sawios. Atuh etang-etang batu loncatan we ieu mah pikeun nguninga ka nu maha uninga. Coba sabaraha hiji teteh Pak puncung teh abdi geus can apa?
1: Aduh, sakitu nu dekat.
0: Tah kitu Kakang Semar. Sabaraha hiji eta jumlahna kuncung anu aya dina mastaka bari jeung di tengah-tengah. Aya nu nyaurkeun cenah eta kuncung teh Semar teh aya 89 lamar. Aya oge nu nyaritakeun 360 lamar. Ie teh nu mana nu benerna Kakang Semar?
1: Jauh celeket teh ke aya sapua bae.
0: Aya oge cenah nu nyaurkeun sa em-em. Dora aya sa em-em sakumaha?
1: Sa
0: em-em heuh sadus. Naha? Heuh adus dibungkusan keneh. Pan sok naon teh nya? Tuh. Jadi rau sih, wah, ya.
1: Ayak,
0: ing atu mana teh jempet cepot.
1: Ayak digoengkan,
2: mata
0: wah. Dola, naon? Ayah dina pikiran dunungan, naonnya, lamun urang ngabodor teh syuri. Cicing atu.
1: Lamun. Lu juga dung implengan gitu.
0: Cicing. Ayah ngahayang nanyakan ke dunungan. Cewek timur dan what are you thinking now? Naon teteh hartina? Aya naon dina pikiran dunungan gitu ayeuna mun teh seuri? Cicing cepot. Beda deui kaula teh keur ngelmu. Kadegan gudag-gudag ilmu mah lamun jelema gudag-gudag ilmu maka pangeran eta jelema teh ilmu. Kadewe upami parantos ilmu teh parantos ilmuan gitu. Ulah diaku we ci mang cepot mah kitu. Nya jika heureuy abdi teh tapi nya teh
1: tapi bener ai bilanya nyepan teu akan
0: bayangan tah jelema tadi sagama abdi oge lamun jelema ngudag-gudag dunya nya pangeran eta jelema teh dunya
1: dunya
0: lamun jelema ngudag-gudag langlayangan anu pegat nya pangeran eta jelema teh pelok lamun ni jauh itu laras nun laras laras naon aya nu nyaurkeun 89 nya aya nu nyaurkeun 360 lamar nya laras duanana oge teu lepat
1: eta geuni teu dilepatkeun
0: eta naon margi na margi 360 bijina teh 89 bijina 8 keneh margi 89 teh jumlahna teh 18 ai 18 teh angkana hiji jeung 8 salapan keneh agan ulu nya 3 genep 0 jumlah keneh 8
1: salapan
0: nya pa
1: urang are-are wae kan
0: urang oge nu di dieu teh ngariung di dieu teh 8 urang nya pa nah sia opatan jurig. Apaan itu monyet 5 di luhur? Jurig sia. Kupikeun disajajarkeun aing jeung monyet.
1: Tebal dihitung di luhur tuh.
3: Aduh, ampun aing deh.
1: Nah, ai rombongan.
3: Kitu nun.
1: Ai rombongan mau 40 nya.
3: Iya we, Pak nya. Salapan. Tusangka Kakang Semar timbalan. Jadi naon maksudna salapan sumun ari angka salapan mada dikaitu kadieukeun oge di kitu di kieu oge balik di ka salapan.
1: Dibuntang dibanting di salapan
3: euy. Itu Kang sumuhun. Lajeng tah. Dina wujud urang oge aya salapan liang.
1: Lawangan cobi wah.
3: Di antarana panon 2, irung 2, opat. Cili 2, genep. Baham hiji 7. Tak anu 2 deui dihanap. Nya nya Pak. Liang jin jeung liang jurik. Ah, cucungik sia. Aduh. Liang pengeluaran nya Pak. Tuh.
1: Dan pemasukan liang. Liang tetenong hiji.
3: Ka 10na wujud. Nafsu ge kitu. Umah amarah, lawamah, sawiyah, mulhamah, mutmainah, rodiah, mardiah, sareng kamilah, ngansikna dina baliah, sareng nuroniah. Salapan ka 10 tunggal nun. Nah, ada dina Quran mah eueuh sawiyah. Eta teh nafsu syahwat deuleum maksudna mah. Oh, kitu.
1: Sawiyah
3: teh ngarti? Nuhun, Pak. Ta eta nun. Imalan. Yusua Nabi geunya Pak 63 tahun. Tah aing 6 jeung 3. Salapan. Heeh. Iya nya Pak.
1: Salapan
3: geuna. Teu sangka Pak. Tuh. Leres pisan Kakang Semar. Kajerokeun deui we. Hiji panon jeung awasna 2, ceuli jeung dengena 3, irung jeung ambeuna 4, baham jeung ucapna 5 sarap jeung rasana, 6 ati jeung pikirna, 7 otak jeung akalna, 8 leungeun jeung obahna, 9 suku jeung lengkahna, 10 wujud jeung hirupna.
1: Eta ya.
3: Paingan di urang aya wali 9 ka 10 tunggal nya, Pak. Pas siapa keneh? Ha. Tobat teu sangka teuing Bapak. Nuhun, Pak. Abdi diwartosan. Dola kitu geuning euy.
1: Nya.
3: Wujud wayang oge opa salapan ya Pak. Hiji sampurit. Tuding 2 jadi 3. Leungeun 2 teh 4 potong, 3 jeung 4 7. 8 awak, 9 hulu, ka 10 ngawujud. Hehe. Kitu sagabe oge.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
6: Bapak Uding.
5: Bapak Uding teh ieu teh ti Palih Manten.
6: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
5: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
6: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
5: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
6: Hai Bapak mah namai setahun setengahan ngeten lah.
5: Salami setahun setengah eta tos dilandongan ka mana wae?
6: Obat ieu teh apotek. Mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tirido ieu ngeten bapa teh nyobian ka dieu. Alhamdulillah tilu dinten di cobian. Alhamdulillah awak bapa jag-jag teu karaos. Biasa sok pijetan. Eno mah henteu gitu.
5: Entah ayeuna teh bapa dilandongan ku
6: Alpa Propolis.
5: Alpa Propolis teh uninga ti Manten Bapak.
6: Di radio
5: cara ngangeuna kumaha Bapak?
6: Bapak mun petunjuk genep tetes sakali minum 3 kali pagi, siang, malam.
5: Bapak seep sabaraha botol apa propolis?
6: Bapak mah teh seep sabotol.
5: Karaosna ku alpa propolis di botol ka hiji, ini kumaha tak karaosna?
6: Tilu dinten, mulai tilu dinten obat, bapak teh karaos rampang gitu.
5: Alhamdulillah. Nah, ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha, Pak?
6: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah. Ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehatna gitu.
5: Bapak atuh nuhun karena waktosna, apa mudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
6: Amin, amin.
5: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum, Bu.
10: Waalaikumsalam.
9: Dengan Ibu Ramini ya?
10: Iya.
9: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
10: Di Lubung Bata.
9: Lubung Bata?
10: Lubung Brebes.
9: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
10: Umurnya 55.
9: 55.
10: Iya.
9: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
10: iya,
9: kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya? Ada. Perubahannya apa, Bu?
10: Perubahannya yang ini jelas nih.
9: Jelas?
10: Jelas. Hmm. Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
9: Sebelumnya
10: babar pisan. Babar pisan itu
9: enggak sama sekali.
10: Enggak jelas.
9: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
10: iya,
9: udah jelas matanya.
10: Udah.
9: Yang kiri?
10: Ya, yang kiri ya sedikit-sedikit lah gitu.
9: Iya. Yang kanan.
10: Yang kanan, yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
9: Oh, jelas nemen.
10: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
9: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
10: Ketiga,
9: Bu ya.
10: Iya.
9: Ya, alhamdulillah, Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya
10: gitu, iya,
9: ya, Bu ya. Ibu merasakan iya sendiri gitu kan ya. Enggak iya, perubahannya nyata gitu,
10: nyata,
9: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
10: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata ini ya.
9: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum iya warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Radio Peace Ciamis.
12: Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Tairing Semar Badranaya Astra Jingadawala. Di satengahing marga sopana.
1: Marga?
0: Ari marga teh jalan.
1: Sopana?
0: Sopana alas pringgan dingasala. Kunirahangan dika. Kakang Semar.
2: Iya nun.
0: Naon anom? Kaula teh teu leuh jadi tanda tanya dina hate
3: timalang.
0: Jadi Bang Baluh Kalbu ngeunaan kasauran Kangjeng Ramat Dewaji ngeunaan naon nun? Nyaeta ngeunaan pikeun milarian ieu kitab teh init kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah. Maluruhna ulah bari lumaku. Kaula teh bingung nu teu mangitung-tung susah manah nu taya sudana kedah kumaha.
2: Naon akan?
0: Naon pot nyeung seurikeun?
2: Make jeung nyerengeh segala.
0: Naon seuri a? Papanggihan? Hayin eta.
2: Naon akan?
0: Kasauran dunungan. Meureun teteh hartina teh kudu tapa.
2: Eta geuning.
0: Tak kitu panginten agan maksana teh kedah tatapa milarianana teh
2: kedah mujasmedi
0: kedah mujasmedi saur sepuh kapungkur mamepet bayu rep sidakep sinekutunggal matene babahanan satur dria
2: ari catur
0: satur araning opat
2: iya
0: dria araning angen-angen siribu dicipta rasa siribu dicipta rasa janaona ari silain gering
2: lain.
0: Aduh ampun eta si monyong hayang jadi dalang urangnya.
2: Asa inget ka wangkin.
0: Heeh da kungsi guguru ka dalang eta ka dalang ikin. Dicicaheum.
2: Dicicaheum kitu
0: teh. Nah sia teh guguru ngadalang ka dalang ikin kapan loba anu payu ge Cecep Supriyadi jadi amu. Heuh da dalang ikin mah abeh teh sibuk teuing we.
2: Abe aya sempet ngawarah
0: meureun. Abe aya sempet ngawarah ka uing bageur eta mah.
2: Iya. Jeung guguru ngelas
0: meureun. Aduh. Cuk.
2: Dan
0: ulah loba teuing heureuy cepot.
2: Nya kan.
0: Hm? Cing apal ieu teh di satengahing marga sopana deuleuh cuk. Dupi marga apa?
2: Ari marga teh jalan ujang. Sopana teh alas pringgan diingat salah.
0: Nah, ari bapa.
2: Hayu ka kabawakeun atuh.
0: Ah, ieu mah. Aki dewek dalang ngurang baheulana teh. Heeh.
2: Bisa jadi dari Akang mah. Ari Akang mah teh.
0: Yeuh, ujang dengekeun ku si lain. Ieu teh di leuweung ucu cing inget. Sasanget-sanget na leuweung moal leuwih sanget tibatan sungut.
2: Ulah suaban
0: teh. Ulah suaban jeung ulah saomong-omongna.
2: Ulah sagala caritakeun.
0: Hirup teh kudu bisa adaptasi deuleuh.
2: Eta.
0: Ari adaptasi teh naon, Yong?
2: Tobat
0: Gusti.
2: Kita teu apa adaptasi.
0: Hirupna kurang gaul, kurang tatanya teh kitu tah. Heuh, atuh. Mikir saeutik muni eueuh we intelektual teh. Heeh. Nya jiji kana intelek sia teh daing mun tanya ke adaptasi. Heeh teh akibat kurang gaul, kurang tatanya. Heeh aib yeuh, lamun aya koran teh baca, aya PR teh.
2: Baca, aya wawasan
0: baca. Aya buku ti Geger Sunten baca.
2: Baca.
0: Ti Mang Taufik Paturohman.
2: Kurang-kurang.
0: Aya lomari ti Pa Haji Sidik baca.
2: Baca.
0: Eta teh
2: lomari pamere baca.
0: Eta baca teteh. Sangajan eueuh aksaraan tapi aya. Naon kahadeanana?
2: Kahadeanana.
0: Baca. Nu jijik kana lomari, jijik kana koran dan ditanyakeun ku aing adaptasi deuleuh. Haeuh eta teh kurang gaul. Yeuh lalajo TV teh nuansa pagi buletin malam. Sekilas info
2: lintasan berita
0: heuk dengekeun lumayan nama wawasan abeh teh kurung batok teuing jijik jijik kana TV sia teh kumaha
2: Ieu engge teh dijajakeun mah adaptasi wae mah. Ha atuh naha nanyakeun kana teu nyaho.
0: Ih, belekung siap.
1: Sindre kecerina.
0: Si jurig geus eta cukup ku teu nyaho ka jurig kita tadi moal ieu aing.
1: Moal nambahan carita.
0: Nambahan beban si aing teh. Ha atuh tanyakeun ka itu ka nu merekna saha tadi nu merekna? Bubuyut aing. Tanyakeun.
1: Tanyakeun
0: kitu ka bubuyut. Naon Pak adaptasi teh? Coba. Nepi ka kitu-kituna si wewelek teh nyaho adaptasi acan. Ih. Tah, ceuk aing oge ti baheula kur rek gaweul teh kitu jang aing gaweul jeung menak ti baheula tapi eueuh nu nyerep ka sia mah.
1: Eueuh nu nyangsang.
0: Hare-hare.
1: Eueuh nu nyangsang.
0: Teu beda ti sai dina daun kalapa. Hayu daun taleus kitu. Eh heueuh.
1: Anu kur saliwat teh. Teu nyangsang dina letak teh.
0: Heuh naon adaptasi teh? Kelanan. Agan? Laulah kakang semat lupi adaptasi teh naon nun coba itu gusti lumaha agung lumacak pak dangukeun di mana anak belegu jeung bodoh teh ulah ngambek da geuning ti bubuyutna keneh
1: dihilangna geus kitu ada eta
0: nya si da walamu siri teh mun kitu eta we ku belegu sarerea.
1: Aing
0: caritakeun
1: bisa.
0: Cepot. Lah. Tari adaptasi teh hartina teh urang teh kudu nginung ka waktu mi bapa ka jaman.
1: Kitu.
0: Kudu bisa tumpa-tumpa pinah cai, pinah tampian. Kudu bisa lolonokan cepot. Tah dengekeun kitu da leuh. Oh, kitukeun atuh teh tadi. Da geus aya basana ti baheula oge di urang teh tetengan anyar we kapangihna deuna teteh.
1: Ya ka korengna anyar teteh.
0: Jadi urang teh kudu bisa nempatkeunana heuri teh di mana jadi cing apa kana sikon. Cepot. Tah, cing apa kana sikon deuleuh. Duh, geus ku anyar deui wae. Aye sikon naon dola? Kaitu ah tanyakeun ka rubogana beusi jadi paseak ngan nanyakeun ka kuring mah. Bisa aya korban ke duh si juri kita ngomong
1: gara-gara tina sikon
0: ari sikon teh deuleuh dengekeun jang ai sikon teh eta teh singkatan cu singkatan heeh da ayeuna mah geuning jaman disingkat tong boro nu kitu geuning kadaharan oge disingkat saperti comro saperti misro silo syukro tah ieu mah ieu ai sikon ha singkatan singkatan teteh lamun dina sakola mah mode SMP SMA tuh STM heueuh ari sikon ha singkatan belegung nasihat teh kabila-bila teuing. Bodeh KB kula warga berencana Jabar singkatan Cina Jawa Barat. KUD. Tuh, koperasi unit desa. Heuh ari sikon. Ha singkatan. Singkatan tina naon Semar? Aduh eta si juri ka aing. Kabila-bila teuing ka anak teh sok dinu lega jeung uing. Ulu itu si juri ngajak leuwih ka kolot. Ai tayoh nama deuleu ujang.
1: Alah, eta kumana teh
0: sieun doraka? Singkatannya tuh geuleuh aing ah.
1: Teu sieun doraka teh ngajak ribut ka kolot.
0: Si jurig nepi ka kitu teh ka kolot. Ari sikon teh cepot. Naon sieun? Sok lepatkeun ku agan. Moal ai kaula. Agan mah kabur ku tetekan dong sakitu gan. Sunglara sia ka abdi mah lah.
1: Agan mah putra raja.
0: Kapan tadi oge saur tuang rama geuning ngadek kudu sacekna nila sapratna nya cek nya na lain jeung lainna.
1: Agan mah bisi kagejurian.
0: Nya bilih jadi yuri.
1: Bilih jadi gerang pangajen.
0: Situasi jeung kondisi cepot. Jadi cing bisa nempatkeun heureuy teh waktu tempat jeung kaayaan. Ieu teh di mana heureuy teh? Iraha jeung kumaha sumuh tah kitu mah nya di leuweung ngabodor daun lalajo ye yeah, da ulah Senajan uluh-uluhna geus pangeran mah maha uninga.
2: Coba eta pangeran dianggap cenah lalajo. Lasing jeung.
0: Aduh ampun aing mun geus sila ngalilir mana aing ah. Geus ah. Gara-gara pilarian kitu kita bah.
1: Tapi bisi ngabodor geuna niat mah bener
0: lah kah. Aduh ampun aing lah.
1: Kada ada niat mah ge bener bisi ngabodor geuna.
0: Kaulah terik nanyakin eta sepot. Memang kahartiku kaulah yen merenangan eta kitab teh kudu menekung kanu maha agung mujabrata kahiyang maha sukma. Sumuhun ulan kedah tapak teh ya. Kuru cilekin teh puji sahur sidawala cik sidawala mata ditia gening kedah. Naun teh rep naun teh dewala. Ro rep sinengih purwantara. Lai buruk sudah.
1: Ya bujas medi we akan meren.
0: Rep-rep si sida kepca gening tadi teh. Oh, naon termos? Sumuhun jurig. Sumuhun jurig.
1: Hayang
0: disintruk cenah. Sintruk siapa ieu? Aduh gelos ya. Heuleu aing geus tidak. Aing geus ngaheureuyan ka di kadewek teh lanjeuk. Cing lamun dewek ka Sileung kudu ngaheureuyan aing Sileung ka dewek mah teu pantes. Kudu apa panca kaki. Dewek meunang ngaheureuyan Sileung tah Sileung mah ngaheureuyan teh kudu ka kabel. Kana dus, ka aing ulah ka lanjeuk. Jeung sok kaleketek lanjeuk sia mah tuh kaleketek Mang Asbak. Nya turu beli mun. Bapak keur budakna kitu macam heula.
1: Makan.
0: Kumaha? Ku jurig teh sieun.
1: Ku buaya
0: teh sieuneun. Ku maung teh sieuneun. Ku gajah teh sieuneun.
1: Ku
0: oray teh sieuneun.
1: Ku naon?
0: Teu pira sieuneunna teh ku remeh. Coba itu si jurig.
1: Ingat
0: ngabecir akan ngebobang. Aduh, ampun
1: aing. Aing ngali nomor sepatu lupa.
0: Lamun dewek keur budak teh da bener sarua jeung bapa ubah kasieun.
1: Heeh.
0: Ku maung ku oray teh sieun dek mah.
1: Kunaon akan?
0: Heh. Naon?
1: Akan kasieunna.
0: Ku nomor sepatu. Iyo lain ku nomor sepatu. Mata tegelo mun teu nyambung. Dan urame teh pelang layangan oge depegat nu teu nyambung.
3: Tidak mungkin kan.
0: Heeh. Alah.
1: Aku kerah baju lumpat.
0: Coba Kakang Semar ieu teh naon maksudna da tadi oge saur Kang jeung Rama Dewaji teh tanyakeun hese ka Kakang Semar. Naon ari init kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah jeung cenah sarat-saratna pikeun eta neangan teh tanyakeun jati diri Semar Badranaya. Kaget teteh bapa aing mun cara jelema mah bengong teteh bengong biasana mah bari ngenog teteh. Cing atuh kakolot teh kabina-bina teuing da lain meri teteh. Yeuh, bapa aing mah puguh nya teh anak meri tadina ge.
1: Mun banceng nya sok anu.
0: Waduh, sakanya naon. Mineng teuing ngadenge bapa aing ukak-ukuk teh. Geus teu aneh dina jaman modern kiwari mah ulah ukak-ukuk atuh.
1: Ganti ge
0: kan. Ganti ku yes yes yes. Ayeuna mah genti ku wow keren. Ya, ujung Hah? Geus teu nyari.
1: Oke.
0: Pantesna mah genti we ku lamun kaget teh. Ya. Itu teh adalah namun meuni teu seuri sia kaing. Lain ai ngabodor aya diseungseurikeun wae tapi loba teu uyahan.
1: Sakali-kali mah bakal
0: meleset. Heeh. Tamul tetap alus. Teuing lamun keur kieu mah rada tadi payuneun umum da kan teu pego teu bisa nyarita. Coba jawab ai jati diri Kakang Semar teh naon?
2: Ah, nah, jati diri si Simadi mah kieu mah hideung nun.
0: Weh, jati diri mah turunan entog dari nage. Cicing sia. Coba jawab Kang. Ih,
2: Duka nun. Upama kitu macarana sarwa wejeng tengah rojong kena pamaksudan kaula Kakang Badranaya.
1: Sarwa jeng nyebut-nyebut elmu.
2: Kapan kaula teyete calon ais pangampih di negara Astina? Nyaeta pikeun mimpin rakyat jeng negara, lamun kaula hiji raja teu apalah kana dirina, teu apalah kana jati diri nu tangtu. Dina harti kaula teh bakal sakama-kama hirup.
1: Bakal
2: kalunta-lunta, kadang-kadang kaula bakal jadi oknum di negara.
0: Oh, katukunya Pak bijikeun oeng-oengan teh ulah dibekem wae ilmu teh. Ya,
1: atuh tungkusan teh kadinya geus
0: mejelna. Mulahan ceuk nu bohong, ceuk nu bohong buru teu nasemar teh cenah lain ku termos.
1: Kunaon akang?
0: Ku ilmu.
1: Eta teh
0: nya lain ku asup angin buru teu nasemar teh teteh ku ilmu. Dunya masih keneh genyrong daratan, masih keneh budahan batu, masih keneh beye. Bapak teh cenah baheula kungsi dagang baso. Tepanya.
1: Hayang dicekek sih.
0: Awang-awang uung-uung can ayah bapak hari tadi geus ngontrak.
2: Pokoknya ai itu si Edan ka mana karepe ngomong teh sia teh ai. Menit teh nyari.
0: Lain teh nyari, puguh nyari.
2: Duka nun.
0: Ayah. Ieu seteruna ah kaing jeung sirikeun aja.
1: Ayah. Ayah disiku si eta wangen.
0: Jangan bangga lama mau kontrak. Buru-buru kerja lah. Nges dia biji kerjanya.
2: Saya. Upami teh agan leres-leres palai uninga karena jati diri. Saya maga. Lain dasaur kang jeung Rama teh hiji waktu sok naros gosok ngawartosan ka kaula. Cenah panu hiji waktu mah tanyakeun etah Semar Badranaya ti mimiti kuncung nepi ka hanapna. Da eta teh cenah aya hartina. Leumpang ka hareup curug hiji ka tukang lima meber. Naon teteh?
0: Teteh gerakan mujair nila teteh kitu.
2: Cicing sajurig.
1: Da apesna teh ku anak kene teteh.
0: Cing ulah ngapeskeun wae ka kolot teh atuh.
1: Batur mah diagung-agung.
0: Batur mah diagung-agung ari.
1: Ku anakna ditiis. Heeh.
0: Nah ari aing heureuy ku jeung sireum.
1: Sini kada jelemana geus sakitu. Heeh.
2: Sae. Coba jawab sabab cenah tapakuraneun wungkul. Eusina Semar Badranaya ti mimiti ngaran nepi ka awakna. Naon eta teh Kang? Sae. Nangin pun ten. Naon upami teh mah jisim abdi ayeuna nguningakeun naon rupi hal anu aya patula patalina sareng wujud. Leres. Panuhun we. Ulah jadi benu upami parantos aya pamadegan di agan. Nya. Yeah. Nanging ieu mah urang akurkeun bae akur atuh nuhun teu akur sawios.
1: Tah, ye.
2: Atuh etang-etang batu loncatan we, ieu mah pikeun nguninga ka nu maha uninga. Coba
0: sabaraha hiji teteh Pak kuncung teh abdi geus can apa?
1: Aduh, tah kitu nu dekat.
2: Tah kitu Kakang Semar. Sabaraha hiji eta jumlahna kuncung anu aya dina mastaka bari jeung di tengah-tengah. Aya nu nyaurkeun cenah eta kuncung teh Semar teh aya 89 lamar. Aya oge nu nyaritakeun 360 lamar. Ieu teh nu mana nu benerna Kakang Semar?
1: Jawa celekeut teh ka aya 10 lamar.
0: Aya oge cenah nu nyaurkeun sa heeh. Dora isa heeh sakumaha.
1: Sa
0: heeh. Heeh, sadus. Nah,
1: sadus
0: dibungkusan keneh. Par sok naon teh nya? Tuh. Gara-gara rauh sih. Ah, ya.
1: Ayah.
0: Ih, atuh maneh teh jempe cepot.
1: Hayang digoengkeun
0: sareng. Heeh. Geula naon? Aya dina pikiran dunungan naon nya lamun urang ngabodor teh teu seuri. Cicing atuh.
1: Lamun teu juga du implengan gitu
0: tuh. Cicing. Aing hayang nanyakeun ka dunungan.
1: Kunaon
0: seuri? Cicing teh meureun. What are you thinking now? Naon teh hartina? Teu aya naon dina pikiran dunungan kitu ayeuna mun teu seuri. Cicing cepot. Beda deui kalau teh keur ngelmu. Kadegan ngudag-gudag ilmu mah lamun jelema ngudag-gudag ilmu maka pangeran eta jelema teh ilmu. Ilmu. Kadewe upami parantos ilmu teh parantos ilmuan gitu. Ulah diaku we ti Mang Cepot mah kitu. Nya. Jiga heureuy abi teh tapi nya teh.
1: Tapi bener aya jeulanya panu teh akan weureuy. Ngudag-gudag
0: layangan. Nya. Tah jelema tadi sagam abdi oge lamun jelema ngudag-gudag dunya nya pangeran eta jelema teh dunya dunya lamun jelema ngudag-gudag langlayangan anu pegat nya pangeran eta jelema teh pelok lamun ni jauh gitu laras nun laras laras naon aya nu nyaurkeun 89 nya aya nu nyaurkeun 360 lamar nya leras duanana oge teu lepat
1: eta geuni teu dilepat
0: geuna naon margina margi 360 bijina teh 8 89 bijina 8 keneh margi 89 teh jumlahna teh 18 aya 18 teh angkana hiji jeung 8 8 keneh agan ulu nya 3 genep 0 jumlah keneh 8 nya Pak.

0: Sangka Kakang Semar timbalan. Jadi naon maksudna salapan sumun ari angka salapan mada dikaitu kadieukeun oge di kitu iki oge balik di kasalapan.
1: Dibuntang dibanting di salapan
0: itu Kang sumuhun. Lajeng tah dina wujud urang oge aya salapan liang. Di antarana panon 2, irung 2, opat, cili 2, genep, baham hiji 7, tak anu 2 deui dihanap. Nya nya Pak. Liang jin jeung liang jurig. Ah, cucungik sia. Aduh. Liang pengeluaran nya Pak. Tuh.
1: Dan pemasukan liang. Liang tetenong hiji.
0: Ka 10na wujud. Nafsu ge kitu. Umah amarah, lawamah, sawiyah, mulhamah, mutmainah, rodiah, mardiah, sareng kamilah, ngansikna dina baliah, sareng nuroniah. Salapan ka 10 tunggal nun. Nah, ada dina Quran mah eueuh sawiyah. Eta teh nafsu syahwat deuleum maksudna mah. Oh, kitu.
1: Sawiyah
0: teh nya. Ngerti? Nuhun, Pak. Ta eta nun. Imalan Yusua Nabi geunya Pak 63 tahun.
2: Tah aya 6 jeung 3.
0: Salapan.
2: Heeh.
0: Iya nya Pak.
1: Salapan jadi
0: kan. Teu sangka Pak. Tuh. Leres pisan Kakang Semar. Kajerokeun deui we. Hiji panon jeung awasna 2, ceuli jeung dengena 3, irung jeung ambeuna 4. Baham jeng ucapna 5 sarap jeng rasana 6 ati jeng pikirna 7 otak jeng akalna 8 lengan jeng obahna 9 suku jeng lengkahna 10 wujud jeng hirupna. Pahingan diurang aja wali 9 ke 10 tunggalnya Pak. Pasya pakene. Toba disangka teuing Bapak. Nuhun Pak. Abdi diwartosan dola kitu geuning euy. Wujud wayang oge opa salapanya Pak. Hiji sampurit, tuding 2 jadi 3, leungeun 2 teh 4 potong, 3 jeung 4 7. 8 awak, 9 hulu, ka 10 ngawujud. Hehe. Kitu sagabe oge.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sarang bapa saha ieu teh Pak?
4: Pak Wawan.
3: Pak Wawan ninggihan palimana?
4: Di Kampung Bojong Sero Sukamenak RT 1 RW 3 Desa Pananyung Kecamatan Cangkuang.
3: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
4: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluara awak tadi nama.
3: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
4: Ti 2018.
3: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun Pak?
4: Tos 60.
3: Alhamdulillah Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna Pak?
4: Karaosna mah saluara awak e lungse sareng leles gitu.
3: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
4: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di Cobian gitu.
3: Kumaha karaosna, Pak?
4: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
3: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon Pak Wawan?
4: Nganggo alfa propolis.
3: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis probihan naon wae nu paling karaos Pak?
4: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu. Biasana mah saluar awak wah teh tiasa diraoskeun gitu lah.
3: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
4: Sadinten anjing-anjing 6 tetes, siang 6 tetes, sonten 6 tetes.
3: Bapak ayeuna tos CF sabaraha botol Pak?
4: Tos nu kaopat.
3: Karaos khasiatna di botol kasabaraha Pak?
4: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
3: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
4: Di radio.
3: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami sapertos panyawat Bapak, mangga Pak.
4: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi khususna Desa Pananyung umumna sadayana masyarakat wae alfa propolis sabab tos

0: Rawas ku abdi gitu.
1: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kasaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki ge tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura ini?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya sakit lah.
4: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
5: kedua
4: kali
5: iya,
4: ya. Iya. Nah, alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68
5: iya,
4: usianya
5: iya.
4: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini
5: enggak,
4: Pak.
5: Enggak. Asli.
4: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

Banglus lampahipun Semar Badranaya anu nuju melebu menekung kanumah agung mujab rataka yang mahasuk makmilarian ieu kitab sastra Jenderal Rahayu Ningrat kagungan Prabu Abiasa. Tunda lampah etakat sarios di jonggring salaka sawarga maniloka. Ngadak-ngadak tina kawah sandra di muka. Tina ngagolak naseuna ayat sahaya bodas anu kaluar ngagelemong sagede telomong. Muncul ka awang-awang ti awang-awang mudun deui rag-rag di karang kawidadarin. Lami-lami ieu cahaya bodas teh jadi makhluk jadi manusia. Kasep ngareng pereng koneng kalayan ngaku ngaran Eka Pancatunggal. Larak lirik-lirik dadali ningali kaendahan ieu karang kawidadarin sawarga maniloka kemang-kemang warna-warni dipapaes malar pantes. Seungit kasturi angin-anginan maklum kaayaan jonggring salaka sawarga maniloka. Alu mampat tina kentengane pun kejawenan radria. Hey, wong sawarga, sampurasun kaula.

0: Kansa.
1: Pulang, aya pikir saeunaon, Aden.
2: Si hore. Jig kamana kamana oge urang teh teu leupas tina panalingaan anjeunna. Kalian teu leupas tina kaagungan, kaendahan, kasampurnaan jeung sajabana.
1: Sumuhun larasna.
2: Ieu kaagungan pangeran anu aya di sawarga Maniloka itu kembang-kembang warna-warni di papaes malar pantes kansa. Eueuh hiji runtah nu katinggal nyaan paingan sararehat urang sawarga kansa.
1: Iya atuh kan tenane kula. Aing sawarga
2: Sampurasun Dewa. Kaula aya taroskeun nyaeta kahyang Otipati Jagatnata Batara Guru. Sapratane pun ieu aya makhluk lumampah di karang kawidadaren nyaeta anu ngaku ngaran Eka Pancatunga parantos katingali ku Hyang Otipati Jagatnata Batara Guru. Nyaeta katingali ti Karaton Himawat. Margi di Karaton Himawati aya hiji alat anu tiasa nguningakeun kaayaan sabudeureun Jonggring Salaka, nyaeta anu kasebat Kasatrenggana. Lajeng Hyang Otipati Jagatnata nyaeta ngutus Resi Narada miwah Batara Indra pikeunepangan ieu makhluk anu aya di karang kawidadaran.
3: Hei, Kisila.
2: Saha itu? Datang nanti luhur. Oh, bisa jadi dewa. Kabener.
3: Ulah kaget.

0: Satria.
1: Aduh, kawanun kula pangresa dewa.
0: Saha anjing? Saha anjing?
1: Upami dipersanten kaula teh pun Eka Pancatunggal kaula nun.
0: Eka Pancatunggal.
1: Laras.
0: Di mana Andika?
1: Kaula teh ti Buana Pancatengah di Marcapada kaula nun.
0: Di Buana Pancatengah Marcapada.
1: Tapi noha
0: pan lega Buana Pancatengah Marcapada teh. Di mana ti itu na? Na teh Ciburia, Ciwidey. Nah hati Jono.
2: Oh hati kebaktian gitu.
0: Hah? Hati Kemar. Hati Kemar. Atau hati Jang Maluku.
1: Sedaya-daya kau lanu.
0: Jeng ayah naon deh anjin pangga datang ke sawarga Maniloka. Eh? Wawanianan ayah.
1: Dupi salirate.
0: Kaula duta sawarga ngaran kaula Narada.
1: Duta sawarga dupi eta pangkeur
0: ieu anak kaula ngaranna Batara Indra.
1: Nuhun atuh ditepangkeun kaula nun.
0: Ieu naon maksud anjeun ka dieu? Heh. Kudu puguh maksud jeung tujuanna aya naon jalu?
2: Cik, hayangnya
1: kaula teh aya taroskeun pangresa.
0: Bek nanyakeun naon?
1: Hoyong tepang sareng Hyang Otipati Jagatnata aya hal-hal anu bade didugikeun ku kaula.
0: Ieu.
1: Untung maka jeng kasawat rangka yang otipati jagat tata kakaulah nila wenawan coba
2: nah asistena
3: birokrasi
0: birokrasi
2: ajudan desa miwai
1: tapi noda menuhun atuh kaulah nun
0: nao
1: kaulah te ayat taroskenen anu bari ditaroskenen te saha pangeran kaulah serang dimana ayana
0: ulu ulu ulu edon
2: Lahuta
0: murtad. Maka jeung nanyakeun pangeran di mana? Kunyuk teh ieu.
1: Ah, bantangul budak teh ieu. Ulah lalawara jalu.
0: Ari pangeran urang teh ulah disaruakeun eta omongan anjeun. Ulah disajajarkeun neangan makhluk sabab pangeran urang mah teu di kulon teu di wetan teu di kalir teu di kidul teu di luhur teu di kanap teu arah teu ngon teu warna teu rupa.
1: Eta caritaan ulah ka mana karep jalu.
0: Bisi katulah. Bisi cilaka. Bisi jadi mamala anu teu hade ka diri Andika. Sinya kana diri ulah ka mana karep eta caritaan teh Eka Pancatunggal ulah itu jalu
1: oh jadi pangeran urang teh teu di kulon teu di wetan teu di kaler teu di kidul teu di luhur teu di handap teu arah teu ngon teu warna teu rupa Dupi hukumna anu kitu kumaha teteh?
0: Naon?
1: Seun hukumna teu di kulon teu di wetan teu di kaler teu di kidul teu di luhur teu di handap teu arah teu ngon teu warna teu rupa teh.
0: Eta hukumna ceuk anjeun naon?
1: Da hukumna teu di kulon teu di wetan teu di kaler teu di kidul teu di luhur teu di handap teu arah teu ngon teu warna teu rupa mah da anu kitu mah hukumna teh eueuh.
0: Naon?
1: Seun eueuh anu kitu mah
0: heeh, geus sia jalu samet eueuh urang mah.
1: Oh, upami kitu mah panginten urang teh nyembah teh kana eueuh.
0: Weh itu.
2: Wah,
0: nya, bebenyit kiwari mah. Moal ti IAIN mah kitu.
2: Biasa janten teh.
1: Wala lanter budak ayeuna mah. Atawa ti Unisba.
2: Rupina, tingkik dina
0: mah. Ah, tingkik dina.
1: Seun da hukumna teu di kulon teu di wetan teu di kaler teu di kidul teu di luhur teu di handap teu arah teu ngon teu warna teu rupa mah eueuh eyang manya kaula kudu mangeran kana eueuh
0: uluhna ieu jelema bet kurung batok
2: da garas
0: cing ku putra wa
1: cing sok Indra
0: hey satria
1: kula
0: lain eueuh pangeran teh aya
1: oh aya
0: aya
1: bisa nanyarita aya di mana nyin
0: ya tidak kenyataan
1: kenyataan anak kumaha
3: Moal pati-pati aya dadamelanana lamun eueuh nu ngadamelna.
1: Oh jadi aya?
3: Aya.
1: Ari hukumna aya naon?
3: Waduh, itu budak nepi ka nyedeking. Oh,
2: jangan budak teh nyemes we Allah.
1: Dihlob teh kalah nyemes. Sobi, ari hukumna aya?
3: Eta ceuk aya naon hukumna aya?
1: Da hukumna aya mah karabak, karasa, katempo.
3: Heeh.
1: Laras?
3: Iya.
1: Mana sobi?
3: Cing. Waduh, mana wa?
1: Ih. Teuing atuh nanyakeun ka uha. Wah. Ngalieurkeun jeung jelema teh.
3: Wah. Nyesatkeun jelema teh ieu. Agama anyar.
2: Wah, agama baru ieu mah.
1: Saras agama anyar, kalau mana naroskeun? Kitu jelema ayeuna oh dewa teh, ai kasered anyar. Nyesatkeun.
2: Oh,
1: entah mah kejeng ka tutuluy yang jalu. Nggak sesamatinya.
2: Disikatulah.
1: Nah, sabar atuh kabuntut bangkong kaula naon cakeleun ye.
2: Urang cakeleun
1: atuh. Kaula ka dewa teh nanyakeun sabab dewa teh tukang ahli. Sobi.
3: Bah haling mah bahaya jelema bahaya ye. Urang seret keneh kalawang salaman nangkep urang cakal di teu meunang aya di dieu. Hay keluar keluar. Urang ajar sia.
1: Nah, kurang ajar kumaha?
3: Heh, kurang ajar.
1: Anu bae kaula pang nanyakeun ge pangna nanyakeun oge kurang ajar ieu tetah. Purwa dongkap ka teh hayang diajar ku dewa. Tapi anu bade ngajarna kieu geuningan gede ambek.
2: Ngaheulakeun emosi.
1: Ngaheulakeun emosi atuh sarua wejeng nemongkeun kalemahan anjeun sorangan. Menutupi kelemahan ku cara emosi coba kali
3: kurang ajar hayu jiga jiga jiga
1: teu bisa kaula tepungkeun jeung hiang teh pati jagat tata
3: ai ai ai kurang ajar lamun kitu carana teh galara
1: teh teh kenaon ieu teh
3: di podaran anjeun
1: kaula dek dipaehan
3: iya
1: iya ulah ngarepotkeun sanajan teu dipaehan ku anjeun ge kaula mah bakal pae.
3: Nyangan ayeuna ku kaula.
1: Lamun anjeun keukeuh dek maehan kaula, kaula wajib bela diri. Moal sarupa kabisa nyaah kana dirina lintang ti dirina.
3: Apa kon wani bareng aku?
1: Ora wani geuning apa kulanang kulanang. Kade-kade indra, kade-kade indra, kade-kade macuah.
3: Bodar kurang ajar sia.

0: narada kalayan Batara Indra lumpat sakalumpat lampet.
1: Atu iye ekapan satunga ngajug-jug ka iye sawarga manilka ka karaton Himawat nanging otipati jagat nata engalung surti karaton Himawat ka karaton Balemer Sukunda.
0: Di karaton Balemer Sukunda resi narada kasumpingan otipati jagat nata Batara Guru.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Raya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
1: Pak Solehudin.
0: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4, RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya payun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyotos lah sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah nume sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
1: Kaki terus rada ieu gitu, terus rada tuh dipayun mah kaki teh nyeri gitu. Palingannya serik segedik lah gitu. Ya nu karaos ku bapak mah dina sampean mah kuitna mah nyeri wae nyeludeu dan mah alhamdulillah gitu. Saya gitu.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh sakit seueul gitu. Ngebata masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat terus saya.
0: Alhamdulillah berarti tas sakitnya banyak.
1: Munda, sami dari darah, sami tiba yo naya liur we, enak kinten deh gitu. Jadi seueur perubahanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes, oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sesi saumpan. Uhum. Paling maghrib genep tetes, nyabade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali banyak sajitan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dilekeunan pak konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya mangga pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebian lah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi banyak. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya?
4: Pandangan kabur
5: ya?
4: Pandangan kabur gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
5: ya,
4: pesan-pesannya.
5: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tesma ini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Sudah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Yang Otipati Jagat Nata Batara Guru Kasumpingan Resinrada.
1: Iya, iya.
0: Anu badhe nguningakeun kajadian. Uniraha ngandika alis manis melas melis leuleuy kedah atra pertela anu pinuh wibawa. Kakang Pancinrada.
1: Kaula nun adik.
0: Kumaha kajadian nu kaalaman?
1: Aduh.
2: Adi guru
1: tewas
0: banget. Tewas adi guru. Bobot pangayun timang trajo abot enteng di selera panjenengan pun kakang tiwas.
3: Hari anu jadi marga lantaran eta jaba kekepalain nepa.

0: Batara Indra kekiat nandangan kasaktian eta satria kakang Panjinrada
1: dangu
0: ari maksudna naon cenah palayana pangan ka salira adi maksudna
1: gera
0: teu pira bade naroskeun cenah ari pangeran urang saha sareng di mana ayana
2: sakitu
0: da pangemut kun kakang mah nu kitu teh murtad dari guru
2: lahuta.
0: Oh eta maksudna mung sakitu kituna kitu sangempun kakang oge hareup teuing budak teh jigana yap atuh cenah ka dieu we aingan ukur sakitu mah maksudna itu adi guru atuh naha sanes cerita tadi naon rupaha perjuangan moa bisa ngawujud tanpa pengorbanan sakitu mah itung-itung pengorbananana we keur manehna
1: sumohon urang nu korbana
0: teu naon ai urang mada dewa ulah belikan oh sae atuh sae da ai pamimpin mah tara kaelekeun
2: serius
0: ah
2: hayang meunang wae
0: tu geuning adi ngabedega atuh di gapura
2: ngajanteng e bon
0: oh eta kasep jelema

0: Imane atukang. Ya silakan di.
1: Hei, patugas. Blok. Eta tumakna di gapura ulah dipalangkeun coba bere jalan pikeun lumebet. Idin Dewa Idin Hyang Otipati bisa eta lumebet ka Kraton Palemer Sukuna.

ari sifatna teh Rohman sareng Rohim. Asma'na Allah nu pangakbarna. Dupi af'alna ari af'alna teh kun payakun. Jadi jeung ngajara radi, tak anjeun mah ulah neangan nu ngajadikeunana tapi neangan mah jajadianana bae. Ulah neangan nu ngajadikeun tapi pikiran jajadianana. Di mana jajadianana teh? Kapan jadi bumi langit sawarga jeung neraka ieu jajadianana keneh? Kakurung anjeun. Oh kaulah jajadianana keneh. Tah pikirane heula anjeun ayeuna. Sabab lamun anjeun geus apa ka diri anjeun engke bakal apa ka Gustina. Ulah nuduh kanu jauh, ulah nyawang kanu anggang, nu caket geraraketan, nu deket geradeukeusan, moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Aya naon jeung aya saha dina wujud anjeun gera prak gera pangihan cirina satangtung diri. Jadi pikirane kaula anjeun heula we sorangan saksi diri anjeun laku lampah anjeun kek kudu kumaha teu ibadahna ka pangeran anu teu aya picontoeunana gugu parintahna jauhan laranganana. Gugu parintahna jauhan laranganana. Ciri anjeun taat. Saya. Di mana anjeun mangih katerangan mode kitu bisa ngajawab mode kitu kana pertanyaan kaula? Kaula teh tina kitab. Kitab naon nu dicepeng ku anjeun? Ari kitab teh kaula kungsi maca nyaeta kitab sastra Jendra Rahayu Ningrat. Kitab sastra Jendra Rahayu Ningrat. Iya. Mana coba ningal? Ari kitabna teh ayeuna geus eueuh di dieu. Di mana? Ayeuna teh aya di dunya. Saha nu nyepengna? Nu nyekelna di alam marsapada teh nyaeta Abiyasa Raja Astina. Oh jadi teu di dieu. Teu di dieu. Yakin teu di dieu. Teu di dieu. Boro hoyong ninggal kaula. Margi eta caritaan teh kudu aya argumentasina, kudu aya data-data nu otentik. Ulah ngajawab karena nafsu tapi karena wahyu. Nyaeta mangrupakeun kitab teh. Anu mawi. Ayana teh di dunya di Abiyasa. Jadi yakin teh di dieu? Saya. Oh saya atuh mun kitu mah. Kaula bakal turun deui we ka dunya. Los. Jadi yakin teu ayana di dieu teh? Berah, geura lumampah eueuh di dieu sabeneuna. Kaula moal dek bohong saksi bumi langit kaula. Nu kagungan kaula langkung uninga. Oh saya. Permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan. Sanes waktu sekolah bakal tiasa tepang deui kalayan nuhun kana informasina. Sakitu. Berah lumampah. Kapunten kasepuhan kula parantos lancang ka para dewa tadinya. Oh sawios kasep sawios. Permius mangga wilujeng.

0: Aduh, adik guru.
1: Laulanun kula. Eta teh jelema eka pansatunga teh nahabet ngabelesat kitu teu ngalengkah. Moha malaikat kitu. Ah, nah teteh.
2: Piraku
1: teuing. Nah saha atuh eta jalma teh sakti-sakti teuing?
2: Sakilat tetekna.
1: Jeung naon eta ngan sakitu-kitu nanyakeun jelema teh? Anu kaemut ku kaula Kang. Kumaha? Adi? Eta jalma teh intel. Keur maluruh kitab sastra Jenderal Rahayu Ningrat Marukana meureun aya di dieu. Padahal pan urang mah

lalampahe takat sarios ayeuna di jagat raya Pramudita Marsapada. Kebat lumampahna ieu eka pancatunggal ti sawarga ngolebat lirking kilaban lumampah. Katsarios di popon serot gunung. Aya anu kaluar tina popon serot gunung nyetak cahaya beureum. Lami-lami ieu cahaya beureum teh gulung jadi makhluk. Jangkung gede simar dada beus yang merostaya papadana. Kalayan ngaku ngaran Jaya Geni. Halu mampat tina kentingane pun waledan aladria. Waladia malah dulur-dulur bangsa diumparaya bangsa denawa. Kumpul, kumpul, kumpul, kumpul. Hege, hege, hege.

0: Ne hatırken işime bak dedi güldü.
1: Diyo.
0: Tapi dalam mengajar ke jemaah bangga bangga mungkin kata bingkai lehka bingkai gula guci.
2: Adi tarima manajer hem.

0: Hei.
1: Nyawet.
0: Nggak nyata dirindungan orang hariangan halus. Ngitong cek-cokin baik. Dari puji ke mua muruhan mua kenancap.
2: Sepin udah mau gusi aja pikir jauh nyawun ya teh.
3: Kayak pikir jauh nyawun ya jatuh lah.
4: Balik tapetan.
3: Ayah nyawun. Abang anu bawa dulungan ngumpul ke datu lu yang Jepang.
1: Lain yang mana sorak cuma letik-letik cuy.
3: Akan wah anu penting mah gaji gede. Ah,
4: benar. Oh, lamun gede mah sorak letik gaji letik.
1: Loh, lamun gede mah gaji na keur mah sorak letik sama gaji letik teh. Milikna leutik deui awak sakitu leutik ah geus segala leutik ke mareh mah
4: aranana ka aranana si Parman
3: eh tong sok kitu ah urang pangna sora leutik
4: kunaon
3: teh urang teh gede teh ngutang ka Kang Rama jadi we ke kepengkak
4: kan bae da sora leha gede utang
1: mah aya naon Gusti kieu.
5: Sabenerna urang sarerea teh meunang tugas pikeun ngeleketek hate manusia.
1: Pikeun ngeleketek hate manusia. Ngarobah sikap manusia supaya tina jalan bener kana jalan salah. Supaya ngoyagkeun mental-mentalna manusia supaya eta manusia ulah jadi manusia anu asli. Supaya eta manusia anu dimulyakeun ku pangeran teh jadi sahanapeun sato darajatna lantaran dikeleketeh ku urang ditemong-temong pangbibita jeung panyingsieunan kitu dulur-dulur. Ieu anu jadi udagan kaula sapopoe ae. Sapanjang dunya can tutup can kiamat urang mau leh ngagoda ka manusia ngelek ketek ka manusia supaya poho kana temah wadi supaya poho ka pangeranana. Supaya hirupna terumasa supaya hirupna ka pepene wae ku kaliah dunya poho cenah mikiran akhiratna akhirna jadi balad kula ngariung di dieu dulu. Ya asa jabana ti kitu. Ya kula menang parabot. Mana Gusti tah tempo.
5: Tingali kumaneh
1: ulu.
4: Eta parabot.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak sahana minapa?
7: Anang.
6: Bapak Anang, alamat lengkapna di mana?
7: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
6: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
7: Abi tos lami kitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
6: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
7: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu yang nonton teh boleh cek gitu terus lama berdarah ya bibir bawah.
6: Bapak itu terus ngangin naon ya Pak ngaleut
7: nah terus segala terus ayam madu ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam terus iyalah istilahnya terus bosan ngelalanong teh
6: lami pisahnya Pak di 2004. Bapak ngadangukeun ti mana Pak ngaleut apa propolis
7: ngadangukeun ti kesaksian radio abis sok ngadangukeun dongeng radio Peace FM Ciamis.
6: Bapak karaosna kumaha pastos ngaleut sabotol?
7: Alhamdulillah ya janten si apa si lambe ieu mulai kering terus juga apa terus oge okay, ieu nanti pada rantai di usap-usap diteken teh teu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa parege tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol namanya sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya.
6: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace?
7: Kanggo pendengar Radio Peace anu gaduh panyawat lambung, diabetes, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpha Propolis mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana sadayana leut Alfa Propolis sadayana sehat walafiat.
6: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni, Ibu ti mana?
9: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
6: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
9: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
6: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
9: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
6: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
9: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
6: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
9: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
6: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio PIS?
9: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata Ayeuni anu aya di Radio PIS Ciamis.
6: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
9: Abdi Neni Sri Herlina.
6: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Ayeuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan Tetes Mata Tesma Ayeuni di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Ayeuni, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8068-60. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8068-60.
11: Radio PIS Ciamis.
12: Radio PIS Ciamis.
11: 102,4 FM.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Itu. Jadi supaya manusia teh poho kana temah wadi. Ya. Senanyeng cang ka imananana. Ya. Cenah teu tumari mah oh jadi eta parabotna. Nah, geuning mangrupakeun kitab. Ya, bener. Tayu teh kitab ngaranna kitab sastra Jenderal Rahayu Ningrat. Ieu teh parabot manusia skenario ti pangeran. Nya eta keur argumentasi dirina kitab anu eusina Wahyu Pawitra ari Wahyu teh firman Allah anu ulah dimangmangan deui. Hayu Pawitra hartina suci. Jadi ieu kitab suci teh nya eta bakal nganelan kaimanan manusia di alam dunya kitu sabenerna. mikir anu bisa masana, bisa ngamal kenana, yakin bakal jadi jaminan kamaranehna di sawarga di yaumil akhir. Lamun kabeh manusia bisa turta iman ka pangeran atuh urang meureun teu berhasil usaha ngeleketek manusia. Lamun kitu carana urang teh meureunan yakin digawe teh bolay. Proyek teu jalan. Mihil. Sabab ku ayana jelema iman takwa ka pangeran, ku ayana jelema bageur jeung sasamana yakin urang teh teu berhasil.

0: nafsu kagila-gila.
1: Ya.
0: Bangsat. Waduh, aya bangsat ngolebat ti awang-awang. Lain jelema samanea eta Gusti mangrupakeun cahaya bodas lir kilat.
2: Kurang ajar sanajan lompat ka Sidratul Muntaha diperik.

langit cahaya bodas sareng cahaya beureum. Kaayaan di awang-awang cing beledag sarua pada saktina sarua pada gagahna. Teungeulan-teungeulanna dugi ka ngajadi sora lir gluduk nuruntuyan lir gledeg gerentetan.

0: bapak eta kasarios ieu Semar sareng Pandu Dewanata anu nuju tatapa gentur tapana. Disalebakeun ieu Astra Jingga sareng Dawala maksad ngalayat anu tapa.
1: Ya. Lain teu mikir bapak dewek.
2: Teu ngemut kumari akang
1: eta. Heuh, dewek anu apruk-aprukan ngulon ngetan ngidung ngaler, neneangan kitab teu pangé komo nu cicing.
2: Haye sepuh mah benten deui sugane kenging
1: pinuh. Heuh. Eta teh. Dewek anu leumpangan teu pangih komo ngajedog yeuh bapak aing. Teu logika pisan. Teu ngarti aing mah ku bapak dewek mah deuleuh.
2: Burang akan
1: ngalieurkeun batur. Tah eta agama sesat anu kitu. Dek kumaha datangna kitab
2: geura bae. Ada buaya nu nagrag jeur langit.
1: Ulah kitu. Ulah waka gampang ngahampas batur. Udah bapak mah pangalamanana leuwih ti urang geus legok tapak genteng kadek ah. Sia mah mangmeunangkeun wae da sia mah mineng kacekok. Aya income asup sia mah. Ulah diogo bapak teh dileu. Sebab naon?
2: Naon Kang?
1: Lamun daek ngogo mah ka aing ti bubudak. Diogo ku dewek.
2: Rasana diasingkeun.
1: Da dek asa di anak terekeun atuh.
3: Pangmulikeun motor
1: ku bapanya kan. Kan pernah dipangmulikeun motor. Batur mah sing geuleuleuyeung ka ditu pak motor. Diojegkeun di itu teh di ieu dewek kesugan. Pak cing teh abdi hayang ojek eh. Atuh sia mah numpak ge cenah ka itu mayar kitu.
2: Lain dendam mayar. Lain dendam mah bayar ka kolot.
1: Hiji mangsa dewek pak cing teh abdi mah hape duit tah kukumpul di bapa. Geus ngagunuk hayang meuli ojek hayang meuli motor.
2: Ya, aing geus ngagunuk.
1: Aing geus ngagunuk teh deuleu. Ku bapa dewe kala dibeulikeun kana marmot. Heeh, di teu kaharti grepe pikir.
2: Kita numpakan marmot.
1: Eta dewek masih di sunatan. Masih di sunatan juragan Arjuna nya cep ka dewek. Tah cenah cepot.
3: Alah.
1: Keur maneh teh 50.000. Dewek teh merong ka bapa aing. Bari ngomong kieu cing teh. Yeuh, bisi rek dia celok deui cing teh.
2: Eta mah anak.
1: Ya, teh. Uang-uang anu nya cepat atuh dengan dielok we nepi ka teu mulang deui. Tah nepi ka ayeuna dewek buruk can cager-cager di sunatan teh. Kitu boga pakaulan can laksana.
3: Heeh. Boga duit kana ka beli meri.
1: Teh teh boga pakaulan hayang gunungan euy. Alah ampun.
2: Halus ta kan.
1: Doakeun deui ah geus rerea.
2: Iye. Sing aya pituduh we ka sepuh
1: kula. Alah. Pak,
3: acang teu lapar
1: Kang. Teu deuk ah.
3: Lapar.
1: Sok loba nu ngarentok aing ah.
2: Mending engke dina mobil ya kan.
1: Pak, kieu geura bangun, Pak.
2: Pontong dikantegan.
1: Ah, pirak-pirak panggih. Uing apuk-apukan teu panggih.
2: Keur husuk,
1: teteh keur husuk.
3: Budak tadi teh tapa atawa tripping.
2: Ulah di
1: ting ting tapa ting tripping. Pak, rauk-rauk si dulang ka mana eunteupna. Nangi. Ningnak rauk-rauk si dulang ka mana eunteupna.
2: Kana kele, kana kele, kana kele.
1: Ah, ya anjeun teu kagoda euy.
2: Kagoda
3: kan.
1: Cara dewek bari teh ku bapa teh sing sieun sia tapa dicurug kitu.
2: Dilaksanakeun
1: ku. Kadé sina gogodana cing kuat, dilaksanakeun euy.
2: Ya, ari geus kitu.
1: Eta mah dewek bener harita mah kuat tapa. Bertapa kurunyung gajah dulu tulalena panjang jeung gede siu gadingna nyampurkeun nyuruntul karek ah dek teh peureume brai beuntak deui eueuh aya kuatkeun mah
2: gogoda
1: berita teh gogoda kurunyung teh eta maung dulu ih ka dewek dek ngagabrug ge ngagabrug we ah merekatkeun maneh aing kuat
2: gogoda
1: kurunyung orang utan ngabring ti sisi ti gigir jiga na teu ngaleketek dewek teu kagoda. Nah, da eta mah gulutuk teh aya calacah ka hareupeun ruas tegak jeleng ku calacah weh kagoda anehnya anehnya heeh
2: Ayo ningali salisiban.
1: Itu dah riwayat dewek kita. Ulah di beja-beja era.
2: Riwayat akang mah sarwajeng riwayat teh.
1: Ah, jangan dipercaya cing euy.
2: Ada eta mah heureuy.
1: Ah, tinggalkeun deui bapa. Barang sawet hormatan. Sapratane pun ieu cahaya bodas anu ngaku ngaran Eka Pansatunggal anu dibeberi ku ieu cahaya beureum. Lajeng nyusup lumebet deui kana Gua Garba Semar Badranaya. Si horeng ieu teh Eka Pansatunggal teh Semar Badranaya nuju melebu. Lajeng nyusup deui kana wujudna kalayan ieu kitab sastra Jendrarahayu Ningrat dilebetkeun kana Enong Semar Badranaya.

0: Hehehe,
1: eta uang. Iya, bapak. Geuning parantos lugay bapak.
0: Parantos gugah eta.
1: Iya, pangaulaan teu acan lugay keneh, Gan. Waras tu makaning jati, jati tu makaning waras waluya. Hiji, hiji, hiji.
0: Hiji?
1: Hiji hirup. Hiji nu hirup. Hiji kahirupan gumulung ngajadi hiji. Waras agam. Tatang Semar. Ageni. Kumaha nun?
2: Lapur kaula mah teu manggihan naon-naon.
1: Atau saya da parantos pernah kaina mah ieu kitab teh seun.
2: Anu balik ka Kang Semar sumuhun. Yah, tuluy ka cuing.
1: Kuring nu ngider teu panggih mah nya nu cicing panggih. Tah tenjo dulu. Dina enong aing tenjo.
0: Tinggali atuh Kang. Buktikeun ku akal.
1: Gusti nya we a,
2: ngan balik.
1: Heeh.
2: Waduh nya we ada pantes saya mana enan nu maokna.
1: Si kasebelan si ah. Ieu maling teriak maling nu kitu dah. Mode dewek keur jadi copet tina bis kota kitu.
0: Makan.
1: Dewek nu nyokot, dewek nu cocorowokan.
0: Di tenggelan tetep akan.
1: Oh, gitu.
0: Kalau udah gitu akan menganyuk, akan memolotot.
1: Iya. Dewek nu nganyuk, dewek ditagih teh molotot dewek. Di mana eta teh Kakang Semar penakna? Aaya wes. Kusangka bapa maneh cepot, apan ti abi elmuna dike. Kayaknya dewek keur ngora teh kitu teh baheula. Baheula keur geuleutik.
0: Bahun-bahun nu bahuntut.
1: Nyaan dewek ka baheula teh.
0: Kalahu kalahu kala kahuntut.
1: Ye beus teh percaya.
0: Kali
1: cara
0: ka omong.
1: Gan, kaula nu kula cepot. Gan, naon? Abi teh hirup teh geuning geus dipercaya.
0: Rasa mah percaya.
1: Ciri-ciri parantos teres kiamat itu kan. Iya. Si horeng abi teh gan kikeun teh geuning can aya uyahan. Iya. Ampun.
0: Gada abdi geus
1: eueun mun sangka bapa maneh cepot dawala sumuhun nuhun bapa teu sangka teuing geuning deukeut-deukeut anak taleus. Jurig, mana anak taleus? Duku cenah ka anak taleus mana? Ditanya ti tadi teh nu aya teh babadotan ne hungkul. Ah geus angeus agane ah. Heuh, deukeut-deukeut anak kukut.
3: Aik, aik,
1: sorak naon teteh, naon teteh, aik aik buah apa aci ngudang, amuing amuing naon teteh cecerobok kanyang, geningan itu teh makhluk kang sade cina hati,
3: iya, ulah kaget manusia.

0: teh.
1: Tuing lu, uluh, anak rubung har meureun. Mun sagala dipake kitu, nah ari aing nya.
0: Jalma nunggal di kana.
1: Eta teh. Jeung anak nunggal meureun deui, ngan teu diruat di kana. Amuing amuing. Agan taros.
2: Eh, denawa.
1: Eh, kula lain mata peda Semar. Pasrahkeun eta kitab anu aya dina enong kula bangsat. Aing lain mata peda. Eh. Dulu itu ujangnya lumatak teh oge amuing amuing. Naon Kang? Ieu bade ngarebut teh ieu kitab seun. Eh, denawa eta teh kitab teh hak kaula hak manusia anjeun ulah pipilueun. Anjeun ulah wani-wani hayang mibana ieu pusaka. Eh, satria sapaharang nirae? Kaula ngaran Pandu. Ha? Pandu.
3: Ku ponok nya ngaran teh Pandu. Padaha jinjing panjang atuh. Mode ngaran dewek Raden Putra Bangbang Astra Jingadet Nawati Nogleun Cakokonangan Surya Dilaga Blekok Samidin Republik Indonesia ti Sabang nepi ka Maroke suhu maksimum 30.
1: Enggeus sia jeung. Kamana we karep eh.
3: Teu dina ka situ teu heula aya. Hoi, eta ieu aing teh ieu teh keur mangpalerkeun hate sabab aya gejolak moneter. Alah, ampun aing. Mun katinggalkeun maot di kabogoh dewek.
0: Usaha.
3: Lady Day.
0: Putri Diana.
3: Putri Diana.
0: Kabogoh Lady Day atang mae Pradak Yan.
1: Eh, sah, ngahina wae ah. Mata sia aing mah keur nyamur. Pasrahkeun jahat kurang ajar. Sawios agan urang sing hareupna ku Jusim Abdi. Ulah Kang Sawios. Maju.

0: Harareueung teuing cing paruringkak bulu punuk da wala.
1: Ah, tong cing paruringkak bulu punuk kuda demit.
0: Lain itu nu di juru pacida pisan mah jeung lenang tarangna jeung biwirna panjang geus. Heeh.
1: Hanya tak ulah muringkak bulu punuk ku jurig.
0: Naon atuh?
1: Tah muringkak bulu punuk mah di mana urang teu bisa maca Quran. Di mana urang teu bisa ngaji, di mana urang teu ibadah, teu bisa salat. Tah kudu muringkak bulu punuk sabab ancaman pangeran lain bohong. Kitu. Bener dola, tong lobatan eta di geusan deui aing mah deuleuh. Abeh lobatan eta. Aduh, Jang. Mudah-mudahan ne atuh ieu lalampahan pewayangan teh nya. Iya, cing naon kitu tah? Iya, sajabeuna ti majeng teh atuh urang teh. Bilih teh tepang deui we sareng pamirsa di kieuna. Malu mah jelema mah kana ku mati teh apanya. Bilih teh tepang deui hapunten tina pihak kalepatan ageung semunten alit. Selamat nu ngadangukeun, selamat nu didangukeun, sakali selamat, sakali merdeka tetap merdeka. Kalayan atuh ieu layang jamus kapendak naon? Kitab Sastra Jenderal Hayuningrat kapendak deui. Mudah-mudahan we ku ayana ieu kitab teh urang sadayana cing jadi manusia anu guna pikeun kapentingan nagara jeung bangsa oge agama. Dilalampahan urang pungkas ku kemang tina tiksin baran sari tutup lawang sigataka.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya

0: 102,4 FM Radio Peace Ciami. Radio Peace Ciami, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Eta alah saha teh teu naek euy. Paduju. Turun atuh turun nalak tak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna teh aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atos sabotol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
1: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan

Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nami nama?
2: Emas teh emas Siti Fatimah, di Cisangkan Girang, RT 6 RW 2. Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Mak teh karandapan penyawat naon mak?
2: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sarang osok iya. Pami bangun tidur teh, iya teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu tak. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan gitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mak, tos kesana kemari.
1: Iya panyawat tos sabaraha lami mak?
2: Di 2008 mak sama, tos sampai 14 tahun na tuh aa rugikan ka ayana teh.
1: Atos 14 tahun ya mak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, emak tos kemana wae pengobatan?
2: Saal kadok tos kanu ka alternatif, sakur ngabat tos santai tos di tepangan, pokoknya mak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil gitu, anggar wae gejet di nama pasca teu tiasa tebih gitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
2: Anu karosna teh, anu bami bade tati, ayeuna mah tos hampang, teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal, ayeuna mah tos biasa, berdiri teh biasa. Naik tangga oge, biasa nama ngos-ngosan sa tangga oge. Aya nama dugi ka lantai cilugi alhamdulillah gitu tah. Ieu tiasa berjalan lancar gitu aa.
1: Muhun, mah teh tos CF seberapa botol?
2: Meme oge satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh. Tos tos seneng we mah geus semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna gitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak we.
1: Alhamdulillah. Mak kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes, entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, 3 kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten mak?
2: Nya ti radio.
1: Oh, mohon.
2: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari engap mantos 14 tahun enda penyakit ieu saatosna minum Alpha Propolis alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing jantun syariat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun nyamanya kado kesaksiana. Mudah-mudahan.
2: Kami.
1: Atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak jantan tambih sehat.
2: Amin. Mohon.
1: Tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
2: Mohon, mohon ah, mohon.
1: Dan kita nyamanya. Hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, sehat selalu aanya sing jaya, tana radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya aanya.
1: Hatur nuhun, mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak Sahana Mina, Pak.
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karaos. Aya hasiatna, alhamdulillah gitu, sareangatna.
0: Bapak tos ka mana wae ya, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya di radio nyobian nya alhamdulillah aya karaosna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, ya.
1: Ibu teh tedamang tos seberapa lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
1: Selama iya, ibu pengobatan. Obatan yang non wae, Bu.
2: Asa segala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka akutan kitu. Teras pegel ngari kitu. Upami teu acan dianggok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan kitu ayeuna teu karaos panas teuing kitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang kitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembesep sabaraha botol, Bu?
2: Nembesep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio, Radio Pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat dili bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga sobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu, nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kaya maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Alhamdulillah. Nu kasabara kalina ya?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
2: Oh, gitu.
1: Anu jitu damangnya panginten kopi teh ditaros ka Unbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat mah kawitna mah lambung.
2: Lambung.
1: Ser paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
1: katingalna. Alhamdulillah gitu nya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surpareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
2: Mohon pun mangga kuningakeun ka kanca nu sanesna.
1: Panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentun biang lambung malihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis di radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawiningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten.
0: Hatur nuhun.
1: Engga sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sarang saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh ti paling manten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigur Tengah.
2: Dupi kawit nate Bapak Aca teh keluhan nate naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu, tos berobat, tos beres, tos itu.
2: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
3: Ayana aya perobihan di landongan ku Alfa Poris, tos meser 2, ayana meser D2, jantan CF 4.
2: Bapak konsumsi Alfa Propolis, tos CF 2, kumaha eta aya karaosna?
3: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ya patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
2: Ada konsumsina kumaha Alfa Propolis teh?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
2: Uninga Alfa Propolis teh ti manten Bapak?
3: Ti radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alfa Propolis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga aya cobian meser Alfa Propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya gitu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamin nya.
3: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: FM Radio Bis Ciamis
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi Baraya Bis akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon, Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang dingin, puyeng, seueur pokoknya mah pararegel ieu teh ieu naon gibas
0: pandangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan. Lah.
0: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kada kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ayah wae gitu ngadang wae iklan di radio
0: muntah. Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah nu kedua hari nama karaos pisan itu jual te ayah nu paregel teh gitu. Ka payun-payun nanti ya nu lalinu teu araya ye puyengna rada menurun gitu lah. Ayeuna teh teu aya sadayana. Kamari-kamari mah aya kene ieu teh. Hasum wae teh.
0: Mun.
1: Bena alhamdulillah ieu teu aya ye nyobian dia ngabdolkeun hiji deui teh.
0: Mun. Oh berarti bapa teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nya panya.
1: Alhamdulillah kitu menter ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon, Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali, genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali, sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya, panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis. Karaosna lah ieu pisan gitu, aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak, pidoa ti abdi, mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
4: Kena debu nih, dan gatal lagi.
3: Coba mana lihat.
4: Tuh,
3: kan merah.
4: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi, takut disangka yang lain-lain nanti.
3: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
3: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
5: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ada kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahana Minap.
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Emang enggak ngelihat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan, teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge, teras berobat. Nang acan pulih sebagaimana biasa. Kaleresan aya dina radio nguping sering aya Alpa Propolis anu sieur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama saboto aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu usus buntuna atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
1: Nuju pemulihan leres.
0: Ayeuna bapak mesek ka kasabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Nah, ayeuna mah hoyong engga damang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket mecaket desa Janggala. Mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang teras terjadi hampir di operasi. Mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobian we mangga. Insyaallah pun anak oge atos.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
3: Meni rajin perkos rekan wae.
4: Cemuhun, dan meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Badai kemana ce?
3: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya ce, cobian geura, insya Allah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon, iya tes ce.
4: Tetes mata, tes ma, aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, ce. Kumaha cara pemakaianna, ce?
4: Gampil pisan, ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi 2 tetes, ce. Dianggena 2 atanapi 3 dinten sakali, ce.
3: Oh gitu, aman ieu teh, ce.
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yusbas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapi panjangat terus berapa lami, Bu?
2: Lami itu 11 tahun.
1: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh perobihan. Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atau saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembeh hiji.
1: Nembeh hiji,
2: kedua
1: alhamdulillah.
2: Kedua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembeh hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya? Mohon, alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tilu kali teh, janten 18 tetes.
1: Ibu, berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatnya, saranti abi dilajengkeun ya konsumsina, margi ibu tos karaos sehatnya, supada si ladong, khasiatnya tapi maksimal bunasnya.
2: Ayeuna ge bener bade ngagal, deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
2: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya, bidung hati abdi, saatasna konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat, bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir, RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kageduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah saresna mah tos lami geduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010. Janten kirang langkung penginannya tos 13 tahun penginan. Eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim. Alim teh sanik kunaon bilih dampaknya tina obat pek sampingnya.
0: Pak Dede, 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae, Pak?
1: Ya alhamdulillah aila lanong mahnya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya. Anu kamari ge sate acan dua sasi saum teh nyobian ngalanongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitunya. Mari ge eta teh ku bapak eta teh teu nya isina da pangitan jajadoan nya. Yo ikhtiar nya bapak tadi gentos we ku nguping ti radio maya aya lanong gitu.
0: Bapak pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos, Pak?
1: Tipayuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal capek itu saatosna ngaleut alfa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sate acan SF tos aya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitu nya eta teh tos dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh teu aya pargel kaya gitu mung panginten
0: rada
1: sakinten terus pami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geger
0: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalaksanakeun sesuai petunjuknya arahan teteh janten sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janten 18 tetes.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Pak nyetel radio tadi dina bapak hoyong nyobian. Bapak ikhtiar ya rada karaos aya panginten ngango alfa propolis teh.
0: Bapak bilih gaduh pesen ka nu sanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak getos lami kitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkap panginten mangga cobian we lah bapak panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: TSA
4: bukan.
3: TSPA
4: bukan.
3: TESA
4: bukan.
3: Ya terus apa dong?
4: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak jangan didiemin mulu, obatin dong.
3: Obatin pakai apa?
4: Nih cobain tetes mata Tesma Aini.
3: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
4: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
6: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
6: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas itu di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak. Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Iya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
3: 8 sasi. Nampen terang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Nabi nyobian ka dia alhamdulillah.
2: Laras-laras. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ya.
2: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teu pami lambung anu karaos kumaha tami?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu.
2: Ada rantai panas angin tehnya. Mohon, jadi nggak batu pangin tehnya nggak batu. Laras laras. Opami rematik mah?
3: Nyeri ayai gugah kayak itu urte.
2: Lorong kujutan pangin tehnya.
3: Biasa gugah itu di na iya tak tadi na di sebang tek.
2: Mohon, sabar alami ya tan nuju karena kita salapan sasi.
3: Ah iya tak malah aminya salapan sasi.
2: Mohon mohon mohon benar. Tak ayana kamari kan ngadot alfa propolis sate acananya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Tasar yang saya ngaleut kumaha tau.
3: Rawas ya.
2: Rawas ya. Kamari nguping warto sahur si ador dua dinten itu ayah acananya. Lu ngi acananya kan babu acananya.
3: Kamari meni ya
2: dah teka rawas teh. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh lambung sareng rematik kamari mah sateacana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten gugah
3: tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh raya apa dia teh sing karenyuan asa digerihan ieu teh ta asa dicocogan gitu
2: terus tah sareng sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya
3: alhamdulillah ieu
2: teh sabaraha kali sadinten ngaleut teh
3: 3 kali kamari mah kana ieu teh ayeuna mah tetes meningan
2: alhamdulillah mohon. Sabra tetes ngaleut kemari?
3: Tilu genep tetes kene sadintennya.
2: Oh.
3: Sekali ngaleut
2: genep tetes.
3: Tilu kali
2: pangintennya? Iya. Tilu kali?
3: Tilu kali.
2: Oh, berat.

0: dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
2: 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan kabur
5: ya.
4: Pandangan kabur.
5: Iya.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
5: ya,
4: pesan-pesannya.
5: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
4: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahana Minapa.
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupanda, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
1: Satu botol.
0: Ayeuna bade mesek deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak. Hina mesekna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Tu pinggang, bimbing, sareng paha. Abdi teh tosnya enak. Abdi teh tapi sare di ayeuna teh ka di ka favorit ka Ciami.
0: Bapak aduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Opis.
1: Ya, abdi tetep obatnya karasa-karasa enak, alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi ka mana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi teu aya keluhan naon-naon kitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos meser umur ka Pugur aya di Dayeuh Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Meher banget, tapi da teu aya karaosna abdi teh nyalari ka dieu abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55. Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa, Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas
4: nih. Jelas?
5: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
4: Sebelumnya?
5: Sebelumnya babar pisan. Bebar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya.
4: Udah jelas matanya.
5: Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri
4: jelas.
5: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan.
5: Yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
5: Ketiga
4: botol, Bu ya.
5: Iya.
4: Ya, alhamdulillah, Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
5: Iya.
4: Ya, Bu ya, Ibu merasakan sendiri gitu kan ya. Enggak perubahannya nyata gitu,
5: nyata.
4: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ini ya.
4: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih pali mana, Pak?
1: Daerah Tegallega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sapertos ka dokter daya perubihan gitu. Nah, saatos habis ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya teras kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat alhamdulillah gitu nya. Aya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak 6 BCF seberapa botol, Pak?
1: Ayo nanti badai majang kedua nya umum iya mah.
0: Bapak penggunaannya kumaha Pak saya didintang?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi yang sarang malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kageduhan penyawat sepertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat sepertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos kuabi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
5: Kena debu nih, dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
5: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
7: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daya Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini. Allah.

hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Kurang bersyukur.
0: Alhamdulillah sahabat MK, senang sekali menyapa dan juga kembali membersamai ruang dengar Anda mengawali pagi hari ini sahabat MK, yang tentu Allah kembali hadirkan kepada kita sebuah kesempatan baru sahabat MK. Di hari ini dapat kita kembali menjalankan sebuah kehidupan, serta juga Allah menitipkan banyak hal kepada kita sahabat MK, yaitu nikmat-nikmat yang tak terhitung, yang tentu dengan nikmat yang dihadirkan kepada kita sahabat MK tentunya dapat menjadi langkah kita ataupun juga modal kita untuk memaksimalkan segala kesempatan yang hadir kepada diri kita sahabat MK. Yang tentu kesempatan memperbaiki diri, kesempatan untuk melakukan kebaikan, yang tentu di hari kemarin belum sempat kita maksimalkan, belum kita lakukan sahabat MK. Maka tentu di hari ini mari kita awali dengan menghadirkan niat-niat baik kita sahabat MK, dan juga mulai kembali memaksimalkan segala amal kebaikan yang dapat kita lakukan dan juga menebar kebaikan untuk sekeliling kita sahabat MK. Mari juga di kesempatan pagi hari ini kita awali kembali untuk kita membekali diri kita sahabat MK dengan ilmu, yang tentu sajian ilmu dapat hadir di manapun, salah satunya hadir dalam sajian program manajemen kolbu pagi sahabat MK, yang alhamdulillah kembali hadir di hari ini, hari Ahad tanggal 7 Juni 2026 ataupun juga bertepatan dengan 21 Zulhijjah 1447 Hijriah sahabat MK.
1: Hai Tuhanku yang Esa.
0: Insyaallah sahabat MK di pagi hari ini akan dibersamai sahabat siar Anda Bahri Alamsyah, yang tentunya di pagi hari ini akan kembali membersamai untuk kita bersama sahabat MK menyimak sajian ilmu dan hikmah di pagi hari ini yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar sahabat MK. Yang tentunya di pagi hari ini juga kami mengajak serta mengundang Anda yang sedang menyimak sahabat MK untuk juga ikut berbagi atensinya, baik menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaiknya sahabat MK, dan juga tentunya dapat melengkapkan dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu pagi hari ini di tempat Anda seperti apa. Boleh sahabat MK, Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp MKFM ataupun juga SMS di nomor 0811224 1027 sahabat MK, 0811224 1027 tentunya.
1: Semangatku pulih.
0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang tentunya saat ini sedang menyimak, kami sampaikan serta informasikan sajian program manajemen kolbu pagi hari ini dapat Anda simak langsung melalui frekuensi kami di 102,7 MKFM Bandung sahabat MK. Selain itu juga Anda dapat menyimaknya melalui streaming kami bagi Anda yang ada di luar jangkauan frekuensi 102,7 MKFM Bandung. Anda dapat menyimaknya dengan mengetikkan www.mkfmnetwork.com sahabat MK. Lalu juga melalui multiplatform kami, diantaranya melalui YouTube sahabat MK yang dapat juga Anda cari dan ketikkan terlebih dahulu MKFM Live Kajian. Selanjutnya juga melalui Facebook di Radio MKFM Bandung dan di Instagram di @mkfm Bandung sahabat MK. Ataupun juga dapat Anda mengunduh aplikasi kami, yaitu aplikasi MKFM yang Anda dapat cari dan juga ketikkan di App Store dengan mengetikkan MKFM sahabat MK. Di pagi hari ini juga terkhusus sahabat MK sajian program manajemen kolbu pagi hari ini disambungsiarkan oleh beberapa jaringan radio relay MK pagi, yang tentunya juga turut serta menyambung siarkan sajian program MK pagi di kesempatan pagi hari ini. Di antaranya sahabat MK ada di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Debosingkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasik Malaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safa Sindo di 98,2 Payakumbu, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, K-Love di 93 FM Tasik Malaya, dan terakhir sahabat MK juga Anda dapat menyimaknya di 93,1 Trirama FM Lampung Timur.
1: Hai Tuhanku.
0: Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin juga turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027 sahabat MK, 0811-224-1027 tentunya. Sesaat lagi juga kita akan terhubung sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar di kesempatan pagi hari ini. Namun juga sebelum itu kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi amal kebaikan yang dapat kita maksimalkan sahabat MK dengan ikut ambil bagian di dalamnya tentunya. Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menabar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi sahabat MK, bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul Tausiah, mulai Rp1.000 per pekan sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Teruskan perjuanganku, mehnamu.
0: Selain itu juga sahabat MK, kita ketahui bersama di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK, 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Dan alhamdulillah sahabat MK, di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Mari kita simak bersama sahabat MK sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini.
1: Dan siksamu.
2: Karena tidak ada tempat yang luput dari penglihatan Allah. Dan ini satu hal lainnya, makin orang yakin kepada Allah, bisa dilihat dari cara orang itu berbicara, tingkat kemarifatan seseorang kepada Allah bisa disimak, dilihat dari bagaimana berbicara. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara baik atau diam. Bagi orang yang yakin, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui, maka orang tersebut lebih sibuk bicara karena merasa didengar oleh Allah, daripada sibuk dengan penilaian orang yang mendengarkannya. Semakin tinggi keyakinan kepada Allah, mesti dia semakin malas berbicara kecuali bicara yang disukai Allah. Hati-hati bagi yang masih sangat banyak bicara, sebetulnya itu rawan sekali untuk bagi orang yang ingin meningkatkan keyakinan. Maka kita harus punya program latihan diam. Ada 4 tingkatan seperti yang sudah kita bahas. Pertama adalah tingkatan tertinggi, bicara baik. Jadi diam itu tingkatan kedua sebetulnya. Yang paling utama adalah bicara baik. Apa itu bicara baik? 1. Zikrullah. Apakah ini Asmaul Husna, zikir-zikir, doa, Quran, apapun yang mengingatkan kepada Allah, itu adalah zikrullah. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari keburukan. Bila niatnya ikhlas, ini termasuk bicara baik. Selebihnya diam lebih aman. Berikut ini ada beberapa poin-poin sesudah dikumpulkan. Diam dalam apa saja. Kenapa diam menjadi sangat penting? Karena sebetulnya pada waktu kita bicara, ini rawan sekali tergelincir, baik niat maupun kata-kata. Dan yang paling bahaya dari banyak bicara adalah jadi lupa ke Allahnya. Karena tidak mudah dalam sibuk bicara ingat kepada Allah. Sebagian dari perkataan kita lebih ingin penilaian makhluk, ingin diakui pintar, ilmunya luas, idenya cemerlang. Jadi kita bicara itu sebetulnya lebih sibuk agar kita cari kedudukan di hati orang. Sedangkan orang yang ingin dekat dengan Allah adalah ingin sibuk mencari kedudukan di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, tapi sepenuhnya perkataannya adalah kebaikan. 1. Apa yang pertama kita coba diam adalah diam dari membicarakan keburukan orang lain. Ghibah, fitnah, membuka aib, gosip, stop. Selesai bagi kita. Wah, katanya itu ditangkap, ya sudah. Kalau ada yang ditangkap tidak usah kita bahas, karena kita bukan KPK, bukan kejaksaan. Dan kita bahas juga tidak menyelesaikan masalah, kecuali kita ambil hikmah. Oh, kemarin dihormati, sekarang diborgol. Betapa mudahnya bagi Allah membulak-balik. Tidak ada yang tersembunyi. Sekolah tinggi-tinggi dalam dan luar negeri, ternyata kalau Allah mau melakukan sesuatu, terjadilah. Kalaupun mau membicarakan, jangan orangnya, tapi hikmahnya. Begitu. Stop. Tapi ini jangan pakai tapi. Tapi namanya sama dengan gak usah. Banyak yang namanya sama. Stop. Diam dari bergosip, menceritakan kejelekan, kekurangan, kesalahan. Stop. Percayalah hadirin, jauh lebih tenang. Setiap perkataan kita bisa menghilangkan pahala kita kalau itu ghibah. Kalau benar ghibah, kalau tidak benar fitnah. Stop. Tidak ada gosip. Artis mau nikah dengan siapa? Itu udah jodohnya. dibahas juga tidak akan milih saudara ya. Dua, diam dari ucapan apapun yang menyakiti. Tidak ada lagi kata-kata yang melukai dari lisan kita. Menghina. Surat Al-Baqarah, surat Al-Hujurat ayat, tolong bacakan Ustaz. Al-Hujurat ayat 11-12. Ada?
3: Ya.
2: Silakan.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya ayyuhalladzina.
3: Ya ayyuhal. Bismillahirrahmanirrahim.

wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengejek, mengolok-olok, merendahkan kaum yang lain, karena boleh jadi yang diejek itu lebih baik daripada yang mengejeknya. Dengar ini hadirin, ini larangan. Mengejek itu merendahkan, mengolok-olok itu merendahkan. Boleh jadi yang diolok-olok itu lebih mulia di sisi Allah daripada yang mengejeknya. Dan jangan pula satu perempuan mengejek perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diejek, diolok-olok, direndahkan itu lebih baik daripada yang mengejeknya. Janganlah suka mencela dirimu sendiri. Kalau kita suka mencela orang lain, orang akan mencela kita. Berhentilah dari mencela orang. Dan jangan suka memanggil. Jangan memanggil orang lain dengan gelaran yang buruk, apalagi dengan nama binatang. Tidak ada. Ini larangan dalam Al-Quran. Kita sibuk memanggil-manggil orang dengan nama-nama yang tidak baik. Tidak boleh. Rasulullah tidak melakukannya. Jangan mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang yang zalim. Selanjutnya, Ustaz.

أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟

orang yang beriman, jauhi kebanyakan dari prasangka. Karena sebagian dari prasangka itu dosa, suudzon. Ini kepada orang beriman.

Dan kalau kita melakukan yang Allah sukai, Allah yang melindungi kita. Jadi jangan takut ditipu orang. Nanti Allah akan memberikan informasi kepada kita lewat cara apa saja yang membuat kita tahu bahwa dia berbuat tidak baik. Enak hidup berbaik sangka tuh hadirin. Dan lakukan ini bukan karena kebodohan, tapi karena niat mematuhi perintah Allah. Orang yang suka berburuk sangka disebut akzabul hadis, sedusta-dusta perkataan. Makanya orang yang suudon cenderung perkataannya itu sangat tidak baik. Walat tajassasu, jangan suka ngorek-ngorek aib saudara. Lebih baik kita tidak tahu kejelekan orang, karena kalau tahu akan memakan waktu kita, memakan pikiran kita, memakan hati kita. Benar? Coba, ini kan banyak yang sebelahnya tidak tahu. Ini sebelah gini kan tidak tahu. Coba ketika tahu yang sebelah ini banyak hutang, pasti beda. Oh ini gitu. Apalagi lihat bajunya, oh ini pinjam dari mertua. Misal, gak enak hadirin, gak enak. Maka orang-orang yang suka mencari-cari kesalahan, kekurangan, aib, itu capek hidupnya. Kalau kita membiasakan diri menjaga hati, kalau tun ada sesuatu yang kita harus tahu, kita akan tahu. Karena yang membuka menutup adalah Allah. Misal, kita harus tahu nih, kita sudah jaga hati. Nah orang ini membahayakan. Allah tahu semuanya. Dan nanti Allah buka informasi itu ke kita. Itulah sebabnya tidak usah sibuk membuka-buka HP orang lain. Pertama, itu HP-nya bukan punya kita. Yang kedua, kita tidak tahu passwordnya. Yang ketiga, kalau kita buka, kita bisa digaplok oleh ini, saudara. Udahlah, relax saja. Nanti kita akan tahu apa yang memang kita harus tahu, karena Allah janji akan melindungi kita. Tanpa ingin tahu, kita akan tahu. Tapi tahunya kita akan jadi kebaikan. Dan jangan gibah, jangan tertarik untuk menceritakan kejelekan orang. Mau apa? Kan? Orang gibah itu seperti ada saudara meninggal, kemudian mayatnya kita gigit-gigit, kita makan. Itu perumpamaan yang suka bergibah. Dan yang gibah itu yang bicara dan yang mendengar sama dosanya. Maka sudahlah, maaf, capek-capekan, buang waktu, ngotorin hati, tidak akan bahagia. Apalagi yang kita harus diam, diam dari yang tidak perlu, komentar-komentar seperti celetak-celetuk, iseng, ya, diam. Setiap patah kata itu, mayal tidu min kaulin illa ladaihi rokibun atid. Tidak ada satu patah kata pun kecuali ada malaikat yang mencatat. Qaf 18. Allah mendengar, malaikat mencatat setiap perkataan, pasti dihisab. Mau apa? Celetak-celetuk. Celetak-celetuk itu ciri kurang iman. Cukup satu patah kata bisa membuat orang terluka. Luka di tangan bisa diobati cepat. Luka di hati bisa bertahun-tahun itu. Mau yakin ke Allah? Stop celetak-celetuk. Stop banyak komentar. Tidak usah segala dikomentari. Sepak bola kalau sudah nonton, ya sudah. Kan sudah nontonnya. Dikomentari juga sudah selesai. Harusnya pemain itu gak main. Tidak mungkin. Dia main barusan. Ini sebetulnya harusnya dua sama. Kata siapa? 5-0 hadir. Dah. Tidak usah segala dikomentari. Tidak usah mengomentari semua orang. Tidak usah mengomentari semua berita. Tidak usah mengomentari semua kejadian. Mau apa?

0: mau apa? Buang-buang waktu, nambah-nambah dosa, cep diam. Jangan segala ditanya kalau tidak perlu. Juga jangan menjawab kalau tidak ada yang nanya. Han? Ini serius. Banyak yang ingin menjelaskan. Tidak perlu segala dijelaskan. Kalau ada kejadian, sudah selesai ya sudah. Kecuali mau diambil hikmahnya. Apalagi diam dalam berlebihan bicara. Hati-hati kalau sudah menceritakan diri, cenderung pakai bohong. Ini saya, anak saya, perusahaan saya, prestasi saya, ini kekayaan saya pernah haji. Waktu saya umroh, saya ngaji. Ketika ada saya dominan, percayalah, kita sedang sibuk cari kedudukan di hati orang yang kita ajak ngobrol. Itulah sebabnya cenderung plus bohong. Ditambah-tambah. Yang tidak ditambah tuh biasanya berat badan saja. Tapi selebihnya di upgrade. Pada waktu saya umroh yang kelima kali. Nah, lima ya. Kenapa lima? Pasti ingin dianggap sering. Hati-hati hadirin. Udahlah, berhentilah bicara tentang saya. Tidak perlu kita menjelaskan diri kita, jasa, kebaikan, prestasi, kedudukan, apa yang sudah kita lakukan, kalau itu akan berpeluang jadi dosa, akan jadi ujub. Ketika saya kuliah di Universitas Nigeria, misal ya, waktu anak saya selesai 30 juz, itu beda tempat, tapi beda hisabnya. Berhentilah hadirin menjelaskan diri berlebihan, ya, kecuali secukupnya yang aman. Bagaimana kalau kita disuruh memperkenalkan diri? Ya kenalkan saja diri, tapi tidak usah pakai bohong, tidak usah ditambah-tambah, karena yang membulak-balik hati orang adalah Allah. Demikian pula hadirin, kalau kita misal ada orang yang berprasangka buruk kepada kita, perlukah kita menjelaskan? Jelaskan secukupnya ya, supaya orang mengerti. Tapi kita tidak bisa menuntut orang lain percaya ke kita. Halo? Misal kita dituduh berbuat sesuatu dan kita tidak, tenang saja. Tidak usah pakai menjerit, tidak usah pakai menangis. Sampaikan fakta. Karena yang paling penting kita menjelaskan itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Apakah orang yang kita jelaskan akan percaya ke kita? Belum tentu. Karena yang membulak-balik hati adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jelaskan dengan tenang, tidak, saya tidak berbuat seperti yang dituduhkan. Alhamdulillah faktanya ini ada rekaman CCTV. Wah, saya tidak percaya. Sudah, tenang saja. Kita yakin Allah tahu apa yang kita lakukan. Hanya waktu ini memang ujiannya sedang tidak dipercaya. Jelas, bapak-bapak? Kalau misalkan bapak-bapak ini dicurigai oleh istri punya yang lain, misalkan bapak punya yang baru ya, ya ngaku saja, ini memang saya beli sepasang dari tukang loak, begitulah ya, sepatu maksudnya. Kalau tidak ya tenang, bohong, tenang, ini ujian. Jelaskan baik-baik, tidak, alhamdulillah Allah jadi saksi, saya tidak melakukannya. Kalau kita jujur dan yakin Allah tahu, nada kita tenang. Terus istri mengatakan begini, bohong, itu ikut-ikutan omongan Agim, saya udah lihat di YouTube, niru. Ya senyum saja, kita tidak bisa memaksa orang. Ya Allah, Engkau tahu kejadian yang sebenarnya, saya tidak berbohong, Engkau lah yang bisa menjelaskan. Dah, istighfar saja, ada waktunya. Enak hadirin, tidak usah menjelaskan banyak hal, itu enak. Tidak usah segala dijelaskan kalau tidak ada yang memerlukan penjelasan. Jangan sibuk merasa berjasa, karena sebetulnya yang berbuat baik itu Allah, dan kita ini diuji dengan kebaikan yang bisa kita lakukan. Bagaimana caranya membangun pesantren ini? Aslinya kurang paham, karena pesantren ini sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum kami-kami ini diciptakan, dilahirkan. Kami cuma diikut sertakan dalam takdir ini sebagai ujian. Kalau merasa penting, merasa berjasa, berarti tidak ada pahalanya. Sudahlah. Bagaimana dong kalau nanti AA dan teman-teman meninggal? Dikubur. Bagaimana Darut Tauhid? Ini milik Allah. Apakah kita harus menyiapkan? Siapkanlah sebagai amal soleh. Kita siapkan regenerasi, kita bangun sistem, tapi tidak boleh bersandar kepada persiapan, rencana, ikhtiar. Tetap bersandarnya ke pemilik segalanya. Siapa? Allah. Jadi semua perencanaan yang ada di sini adalah amal soleh saja. Yang menguasai adalah Allah. Diam dari apa lagi? Oh ya, jangan pakai bohong, ya. Karena kita tidak pernah bisa membohongi siapapun. Begini maksudnya, kita tidak bisa berbohong ke Allah. Kalau orang sekarang percaya kepada kebohongan kita, bukan karena kita jago berbohong, karena Allah saja belum membuka, gitu. Jelas, Pak? Lebih baik minta maaf daripada. Kenapa minta izin hadirin? Istighfar. Lebih baik minta maaf daripada berbohong, betul ya? Istighfar. Jadi kalau kita berbohong terus orang percaya, sebetulnya itu bukan masalah kita jago bohong, tapi Allah saja belum membuka. Mau sehebat apapun berbohong, kalau dibuka ya kebuka. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Jadi semua yang koruptor-koruptor itu kalau belum ditangkap bukan karena jagoan, karena belum saja. Kalau sudah waktunya dibuka, kebuka. Walaupun punya relasi, punya, enggak ada yang bisa menghalang. Kalau Allah mau membuka, akan kebuka. Makanya enggak usah capek-capek berbohong. Kenapa orang berbohong? Karena lebih sibuk dengan cari kedudukan di hati orang. Tapi kalau saya jujur, nanti saya enggak dapat kerjaan. Allah nanti ngasih tempat kerja yang pas dengan kejujuran kita. Mau ngapain kita memaksakan diri diterima dengan berbohong? Kita akan stres. Benar? Kalau kita jujur, kira-kira dagang laku tidak? Tuh kan gak ada yang jawab. Ragu berarti ya. Kalau memang diminta jujur, berkata yang jujur. Tapi apa yang ditutupi oleh Allah, jangan dibuka. Misal ikhwan akan menikah dengan akhwat, terus jujur menceritakan dosa dari balik. Siapa yang nyuruh? Tidak boleh. Apa yang ditutupi Allah tidak usah dibuka. Itu jadi kufur. Tinggal tobat saja. Juga tidak usah segala ditanya, siapa aja pacarmu, itu juga rumit ya. Jangan pakai bohong. Apa yang kita katakan, mohon digarisbawahi, perkataan kita itu harus bisa dipegang. Kalau kita mengatakan insya Allah saya datang, maka yang menggagalkan datang ke sana adalah cuma memang Allah tidak menghendaki. Pastikan perkataan kita ini bisa dipegang. Kita lihat di dunia ini ada orang pemimpin yang perkataannya tidak bisa dipegang. Orang Islam, perkataan kita harus bisa dipegang. Hindari diam dari perdebatan yang tidak perlu. Sudah, debat itu kalau tidak ada manfaatnya, diam lebih utama. Emang bisa selesai dengan perdebatan emosional? Tidak. Selesainya itu justru dengan salah satu diantaranya tidak berdebat. Dah. Karena kalau debat itu bukan mencari kebenaran pada umumnya, mencari pembenaran, mencari kemenangan diri. Dah. Kalau untuk urusan remeh temeh, katanya Donald Trump itu diare. Aduh, mau apa ngebahas diare orang lain ini kan? Enggak, muntaber. Aduh, buang-buang waktu. Sudahlah. Jelas sedikit. Misal istri membelikan kaos kaki pink. Ah, sudahlah. Kan sebagian di dalam sepatu, sebagian ketutup celana, udah beres, betul. Gak usah diperdebatkan. Kalau udah urusan dunia, cetek, uang, gak usah terlalu banyak debat lah. Ya, hanya dunia. Besok lusa ada lagi, ada lagi. Diam dari keluhan yang tidak perlu. Udah gak usah banyak mengeluh. Duduh, capek, emang hilang capeknya? Enggak, dan orang jadi enek. Udah, tahan. Gak usah cerita penderitaan kita, kecuali kepada ahlinya yang bisa jadi solusi. Ini mah datang macet, macet. Siapa yang nanya? Saudara kan udah sampai, betul ya? Mau ngapain cerita macet? Dan maaf ya, juga suka ada yang nanya, gimana ah, tadi di jalan macet enggak? Mau apa ditanya? Itu kan jadi nyusahin saya. Bayangkan, dari mau ceramah misalkan ke Bekasi, itu kan lama di jalan. Terus ditanya, saya tidak mengatakan ini buruk ya, cuma kalau bisa enggak usahlah pakai nanya macet. Kan jadi harus mengingat-ingat 2 jam perjalanan. Yang penting sudah nyampe ceramah dah. Gimana ah, macet tidak perjalanan? Terus kata yang sebelahnya, hei jangan nanya, berdebat mereka. Jangan mengeluhkan takdir. Orang yang suka curhat di medsos, ciri-ciri tidak ridho ke takdir. Tenang saja hadirin. Ngeri sekali, kemarin sempat membaca ada yang curhat di sebuah medsos tentang suaminya, pakai perkataan yang kasar. Anjir, suami, waduh. Terus dijawab, makanya lu beruntung jomblo. Kah, kawin itu bikin sengsara. Cerita sama kayak laki gue. Gak boleh itu menghinakan diri sendiri. Kalau bisa sembunyikan penderitaan kita seperti menyembunyikan aib. Kecuali kita bicara untuk cari solusi dan kepada ahlinya. Nah, Allah sudah mengukur kok semua masalah kita. Jangan rewel. Diam dari bercanda berlebihan. Kalau terlalu banyak bercanda, cenderung lupa ke Allah. Apalagi kalau sudah lucu, itu cenderung ingin melucu terus. Memang ada yang dia berusaha melucu dan tidak ada yang ketawa. Ini aman. Hanya dia sendiri yang ketawa. Bukan lucu. Astagfirullah. Saya termasuk yang punya bakat lucu, hadirin. Jadi untuk menahan diri itu luar biasa. Nah, beruntunglah yang kurang lucu ya. Bagi yang punya ide melucu itu apapun bisa jadi bahan lucu. Bahayanya apa? Ada bohong. Karena untuk melucu itu cenderung ditambah-tambah. Ada nyakitin orang, menghina. Dan kalau sudah terlalu sering tertawa, hati jadi lupa ke Allah. Keras. Satu lagi, orang yang terbiasa lucu, terus-menerus lucu, akan hilang wibawanya. Jadi, orang bertemu dengan orang tersebut hanya mau hiburan saja. Dan lucu itu, berapa banyak yang bodor stres, betul ya? Dia melucu, orang lain tertawa, padahal dirinya stres. Rasulullah juga ada bergurau sedikit, pasti benar, tidak pakai bohong dan manfaat. Kurangi terlalu banyak gurauan, terlalu banyak melucu, dan sibuk dengan senda gurau. Kapan lagi kita diam? Diam saat jengkel. Baca WA enggak enak, diam. Ada orang menghina kita, diam. Diam ketika tersinggung, diam ketika sakit hati, diam ketika marah, itu akan jadi solusi. Karena kalau kita bicara, maka akan jadi nambah masalah. Diam. Misalkan di rumah ada yang menjengkelkan, lebih baik diam. Kemudian doa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian istighfar, karena situasi jelek ini sangat besar kemungkinan diundang oleh dosa kita. Ketika kita istighfar, bukan mengistighfari orang yang menjengkelkan. Astagfirullahaladzim. Bukan. Tapi dosa yang harus, ini pasti ada dosa nih, sehingga di rumah jadi menjengkelkan begini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Bukan ingat orang yang membuat kita jengkel, istighfar itu, tapi ingat dosa yang menyebabkan suasana jadi gak enak. Astagfirullah. Ya Allah. Anak misalkan bikin mengecewakan, ya Allah, bukan astagfirullahaladzim ke anak, tapi apa nih dosa saya sehingga ditimpa musibah anak sikapnya begini. Astagfirullah. Astagfirullah. Diam. Lalu diam terakhir ya, diamlah dari omong kosong, ngobrol, ngaler, ngidul, buang-buang waktu. Mau apa? Mau apa? Kita membutuhkan diam supaya pikiran lebih jernih, bisa menyimak lebih banyak, hati lebih terbuka kepada Allah. Percayalah, kalau ingin dekat dengan Allah, perbanyak diam. Kecuali kita yakin niatnya, yakin isinya, yakin manfaatnya, baru bicara. Inilah mujahadah yang harus dilakukan bagi orang yang ingin punya kekuatan ruhiah. Kita tidak usah sok berwibawa dengan diam. Kita diam supaya bisa lebih banyak ingat Allah. Kita diam supaya tidak berbuat dosa. Nanti Allah akan menolong. Sekali kita bicara, dengan izin Allah perkataan itu akan bermanfaat. Bukan kita yang bisa mengubah orang. Allah yang mengubah dan memilih lisan kita manfaat. Inilah pentingnya. Makanya tidak usah repot-repot jadi jago bicara. Bersungguh-sungguhlah agar setiap bicara niatnya benar, yang diucapkannya disukai Allah. Dah, selebihnya Allah yang membulak-balik hati siapa yang Dia kehendaki. Terima kasih. Ada pertanyaan? Jamaah yang hadir berapa pik? Ayo silakan pertanyaan. Ada, silakan. Detik demi detik harus dipertanggungjawabkan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ringkas padat dengan Pak Sarmono, Pak. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita semakin hari semakin yakin kepada Allah dan semakin dekat dan dicintai Allah Subhanahu wa taala?
0: Banyak diam.
1: Terima kasih.
0: Satu, harus belajar tentang ilmu ma'rifatullah. Harus belajar. Datangi tempat, karena ada di dunia ini Allah memperkenalkan dirinya lewat sebagian hambanya. Mintalah tolong kepada Allah. Ya Allah, saya harus belajar di mana, kepada siapa untuk mengenalmu. Yang pasti Al-Qur'an. Allah memperkenalkan dirinya lewat Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Ada beberapa orang di dunia ini yang Allah, yang mengenal Allah dengan yakin, dan ilmunya bisa membantu kita tambah yakin. Ada yang memperkenalkan Allah agar kita tahu, kita jadi tahu. Tapi ada yang memperkenalkan Allah agar kita yakin. Mintalah ke Allah di mana kita belajar. Kalau mau buka internet, medsos, ada di sana juga beberapa yang kalau bicara kelihatan sekali beliau yakin kepada Allah. Belajarlah dari beliau. Salah satu cirinya adalah sedikit melakukan kesia-siaan. Dan yang kedua, amalkan. Kalau dapat ilmu walaupun belum banyak, amalkan saja. Allah melihat kita mengamalkan ilmu dengan ikhlas, nanti Allah yang nambah yakin. Yang ketiga itu, ya, di belakang satu, ya, giliran. Oh ya, pengumuman. Kalau ini yang mengisi formulir 3013 jemaah baru 1650, nah, ikhwan 1241, akhwat 1772, masya Allah. Santri karya 502. Usia rata-rata yang hadir 30-49 tahun. Yang paling kecil 0-10 tahun 168 orang. Kakek-kakek, nenek-nenek, kaum saya 550. Di atas 50. Luar biasa. Ya, silakan. Yang sudah pegang mikrofon siapa? Harus jelas ngacungnya supaya mikrofonnya bisa diantarkan, ya. Ya, ke depan mungkin tidak cukup seorang yang mengantarkan mikrofon, ya. Silakan. Kita berpacu dengan waktu. Kalau bicara secukupnya.
2: Assalamualaikum. Izin Sultan dari Sumedang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mau bertanya, bagaimana kalau diri kita merasa bahwa mudah berbuat baik tapi mudah terjerumus juga. Bahkan saya merasa dalam satu hari itu pernah berbuat baik kayak si A gitu. Kemudian ke orang lain siar tapi ke orang tua buruk gitu. Tapi itu dilakukan bahkan ketika kita setelah siar gitu, atau kita bahkan mudah terjerumus pada maksiat, seperti kan sekarang itu di handphone itu sangat dahsyat sekali, ah. Seperti banyak yang mengumbar syahwat.
0: Baik.
2: Ya, bagaimana cara solusi?
0: Jangan maksiat. Ada lagi yang lain. Kalau kita berbuat baik dengan ikhlas dan sungguh-sungguh, Allah akan memberikan hadiah lainnya. Di antara hadiahnya adalah dimudahkan berbuat baik lainnya dan dicegah berbuat jelek. Jadi nikmat besar dari Allah itu adalah kita dimudahkan berbuat baik, dipersulit berbuat buruk. Doanya udah tahu deh. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal mungkarat. Jadi ini minta ke Allah supaya dimudahkan. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat, dimudahkan berbuat baik, wa tarkal mungkarat, dijauhkan dari perbuatan buruk. Minta ke Allah ya. Kemudian selalu harus belajar. Oh tadi saya begini, oh mungkin saya kurang ikhlas. Kalau mau berbuat jelek, ini HP ini bikin maksiat, maka ganti dengan HP jadul. Ini sudah dihapus-hapus nih di sini. Yang saya kalau buka ini pasti nanti pengen penasaran lihat yang lain. Masalahnya saya suka lihat MMA, hadirin ya. Senang orang nonjok, astagfirullah, rame. Akhirnya dihapus-hapus, disisakan yang kira-kira aman saja. Di sini dihapus, tapi di sini enggak ya. Jadi ini harus hapus. Pelajari ya, di mana setan masuk, di mana ada nafsu. Nah, pintunya ditutup. Kalau ayam sudah masuk, ngeluarinnya susah. Caranya tutup pintunya supaya ayam tidak masuk. Mengerti? Jadi kalau pintu maksiatnya ditutup, susah tuh. Nah, harus ada keberanian begitu. Allah ngelihat kok kita lagi berusaha. Ya. Ya.
3: Mau bertanya Ustaz, mengenai poin yang kedua, diam dari apapun yang menyakiti orang.
0: Ya.
3: Kalau misalnya saya kerja di media, mengungkap satu kasus di salah satu daerah, dan itu mengungkap orang gitu kan, pejabat publik, dan itu pasti kalau di up ke media menyakiti pejabat tersebut, sedangkan kita dituntut untuk menulis berita yang faktual gitu kan. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah yang saya tulis dan meng-up ke media itu termasuk dosa?
0: Niatnya bukan menyakiti, niatnya menegakkan keadilan. Apakah orang itu sakit hati atau tidak, itu urusan beliau. Yang penting adil kita. Tidak usah mencaci maki orangnya. Orang ini melakukan ini, kan di akhirat juga ada yang masuk neraka. Sakit tuh di neraka. Tapi itu pilihan dia. Dia milih masuk neraka. Di zaman Nabi ada yang dikisos. Itu pilihan dia. Yang dilakukan Nabi bukan menyakiti, menegakkan keadilan. Itu bagian dari takwa. I'dilu huwa aqrabu litaqwa. Berlaku adillah, adil itu lebih dekat kepada takwa. Bukan menyakiti, tapi menegakkan keadilan.

0: Alhamdulillah sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar sahabat MK. Mari kita doakan bersama sahabat MK, guru kita beserta keluarganya yang mudah-mudahan Allah senantiasa karuniakan kesehatan, Allah jaga beliau dan tentunya juga diistiqomahkan selalu dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga mudah-mudahan sahabat MK, ilmu yang sudah kita simak bersama di pagi hari ini Allah mudahkan ya untuk kita dapat memahami serta bermujahadah, dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Kami akan menyapa Anda sahabat MK di pagi hari ini yang sudah ikut bergabung mengirimkan atensinya, ikut menyampaikan salam silaturahim, doa terbaik, dan juga melengkapkan dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen Kolbu Pagi di kesempatan pagi hari ini. Namun sebelum itu sahabat MK, kami akan hadirkan kembali sebuah informasi amal kebaikan yang tentunya dapat kita ambil bagian di dalamnya sahabat MK. Sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK, kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan juga pilihan program wakaf, Anda dapat kunjungi laman wakafdt.or.id ataupun juga dapat hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi sahabat MK, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: 102,4 FM Radio Pi.
2: Radio Pi.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: 102,4 FM Radio Pi Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Pi Ciamis.
3: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Emak Icu.
0: Emak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Muhun eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 taun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawatna jantan biasana kumaha karos nama?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo bropolis, alhamdulillah ya sakinten gitu. Alfa bropolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa bropolis kumaha karos nama?
1: Alhamdulillah tos karos puri, karos begel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, tilu ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha emak ngarawaskeun khasiat nama?
1: Ngarawaskeunana botol kamari we nu anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, terus saya kurabihan nyamanya?
1: Muhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya pi doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat oge rezekina tambi lancar. Hatur nuhun Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik kan, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
2: Lami terus 10 tahun.
1: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teu aya yeuna ning.
1: Teu robihna
2: ya. Teu perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teu, Bu?
2: Aya, lambung tos teu aya, eno teu tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya nu teu sareng natuur.
1: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe hiji.
1: Nembe hiji
2: kedua,
1: alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
2: Mohon.
1: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos.

0: Bidung hati abdi, seataslah konsumsi Yolandong jamu tetes alfa propolis, mudah-mudahan tami sehat, bagi rezekina tami lancar punya.
1: Amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, teras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Karena setahun setengahan, Lupina.
1: Oh, gitu. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantana.
2: Panyawat upami dina sampean pengen ngomongi eta ate acan dipijet mah, ate acan tiasa obo, peraranas, perarangkeul, terus dina ieu dina soca, gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Pengobatan abdi mah besok ngagaleus ieu di apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya, ya karaos mah nyata gitu, anger wae. Mun saatos mah ngadangu gitu ta. Nah, radio gitu nyobian kadinya ngagaleuh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah tararangkeut teh aya. Aduh soca anu teh pentas deui tuur nyeri teu aya gitu anu teh kan sakedik deui lah atuh dina ieu dina padaharan tok seueul tok mules teu aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saeup sabaraha botol ieu, Pak?
2: Ade mah tos meserna kadayana mah 5 sareng pun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayeuna?
2: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: 10.
2: Jadi sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Terus biasa lah kan sakit-sakit gitu.
1: Mohon-mohon. Ayah ibuna iya?
2: Ayah.
1: Cobi cingnya Rio sekedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawitna, Bu?
3: Ada mana itu ur, nanti darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumaha karaosna, Bu?
3: Kenapa ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Harampang gitu. Nanti ada normal.
1: Panyawat atau seberalami, Bu?
3: Ayah baru 14 tahun mah.
1: Duh, gini.
3: Nah, kawitnya mah dijali ke nyari tuur. Kawit-kawit nama kangkeng ke ayah. Nama terus kata.
1: Terus sehat, Bunya. Mohon, terus sehat, Bunya. Mohon.
3: Ya.
1: Alhamdulillah, Bunya, ikut gitu na. Dilajeng teras ya, Bu, konsumsina sehat lah gitu ya, Bu.
3: Namang.
1: Pak Uding, iya konsumsina kumaha pas ya di dinten?
2: Konsumsina udah mah, minyak kuranana, sa dinten, tilu kali, sakali teh, inek tetes.
1: Nah, Bapak Uding Alpha Propolis di Manten, Pak.
2: Periode.
1: Pak Uding, aya pesan teh kanu sanes? Kanu mana ayah. Mungkin ayana nuju ikhtiar, berjuang, sami sepertos Pak Uding. Maka, Pak.
2: Mun kasadarek-sadarek, dulu-dulu abdi, ayah nunggu dupanya kasadarek abdi, sobianu nanggalin Alpha Propolis, di Radio UNASKO, ya abdi oge, alhamdulillah, terus tahunan gini ngadi jag-jag deh, ayana gitu.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Doa ti abdi kanggo bapak oge ibu mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis bapak jeung ibu janten tambi sehat rezekina oge sadayana tambi lancar baudingnya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Baru Laksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat Abah teh beras gula. Gulana teh dijan ka 650 Abah teh. Atau 5 tahun damina. Teras lamung tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna Abah teh ngisumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh name sehat satengah. Aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, kekiat nyeri nyanyautan. Panas nyekseret dina ramo-ramo sampean teh ka Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge ah ayeuna Abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya setengah botol ka panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah antos biasa deui
1: alhamdulillah
2: muka deui ah yeuh tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ya nama terbiasa di semut itu penangan Abah teh. Alhamdulillah.
1: Abah itu konsumsinya sedidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Enying-enying genep tetes. Tengah dinten genep tetes. Badai kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh. Terus biasa jendik biasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah.
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diceun Abah teh bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina tatangga Abah di dieu teh di RT 1 teh, jarenge teh 2. Ka masyarakat anu sabudarana Abah kitu nya bilih kitu anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobut kodi teh sareng Abah kitu nya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: Bah hatur nuhun pisan kana kasaksianna mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasko mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.